0: apa kalau di rumah?
1: Hitachi, Pak. Hitachi aja, Hitachi.
2: Sumur bor, Pak.
1: Ya, memaya.
0: Ibu-ibu kesini, Bu.
1: Iya.
3: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam kunjungan tersebut, Wapres menyambangi Kelurahan Petuk Ketimpun, Kecamatan Jekan Raya, karena lokasi ini merupakan daerah terdampak karhutla, sekaligus mengecek program Asta Cita Presiden seperti makan bergizi gratis dan revitalisasi sekolah. Wakil Presiden Gibran dalam kesempatan tersebut sempat berdialog singkat dengan warga, perihal meminta bantuan dampak dari karhutla, salah satunya mesin pompa air, langsung direspon oleh Wapres untuk ditindaklanjuti. Pihaknya berjanji akan menyalurkan bantuan melalui masing-masing kepala daerah. SDN 2 Petuk Ketimpun menjadi lokasi pertama yang dikunjungi Wapres dalam rangkaian kunjungan kerjanya.
0: PDAM nggak masuk ya?
1: Nggak, belum.
0: Ibu pakai apa kalau di rumah?
1: Hitachi, Pak. Hitachi aja, Hitachi.
2: Sumur bor, Pak.
1: Ya, memaya.
0: Ibu-ibu kesini, Bu.
1: Iya.
0: Berapa menit dari sini?
1: 15-an menit lah, Pak, di pinggir jalan. Iya, Pak, kemarin itu kebakaran, Pak.
0: Saya boleh minta nomor HP-nya?
1: Bisa, Pak.
0: Nanti ada penyengat.
3: Kehadiran Gibran disambut antusias oleh pihak sekolah serta jajaran pemerintah daerah dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Kunjungan Wapres ke Petuk Ketimpun juga menjadi perhatian masyarakat setempat. Sejumlah warga terlihat berada di sekitar lokasi untuk menyaksikan langsung kedatangan orang nomor 2 di Indonesia tersebut. Kunjungan tersebut diharapkan dapat melihat secara langsung kondisi masyarakat serta berbagai program pemerintah yang berlangsung di Palangkaraya. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya, Jayani, menyambut baik kedatangan Wakil Presiden RI ke Palangkaraya guna memantau program revitalisasi dan Asta Cita. Ia menyebut kedatangan Wapres sekaligus memantau kondisi kualitas udara akibat karhutla. Arahan yang tetap menjadi perhatian adalah memastikan siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas menerapkan protokol kesehatan. Namun apabila kondisi sangat tidak sehat, kembali ke format pembelajaran jarak jauh sembari memperhatikan protokol kesehatan, utamanya memakai masker.
4: Menjadi perhatian beliau kan bagaimana kegiatan sekolah di dalam kondisi asap ini. Nah, dan kebetulan kita juga di hari Rabu kemarin kan mengeluarkan edaran untuk PTM terbatas. Ya. Dan kebetulan juga di saat kunjungan ini memang ternyata kondisi kualitas udara agak menurun ya. Nah, termasuk menanyakan tentang program prioritas nasional itu kan, revitalisasi satuan pendidikan. Dan kebetulan di SDN 2 Petuk Ketimpun ini mendapatkan 8 ruang ya untuk rehab. Nah, ini program revitalisasi satuan pendidikan termasuk sekolah ini.
3: Dari pantauan RRI, setibanya di Palangkaraya, Gibran Rakabuming Raka langsung menuju lokasi kunjungan kerja ke SDN 2 Petuk Ketimpun. Kunjungan tersebut menjadi salah satu agenda Wapres selama di Palangkaraya. Kedatangan Wapres Gibran di Palangkaraya didampingi sejumlah pejabat daerah dan unsur forum koordinasi pimpinan daerah. Di antaranya Gubernur Kalimantan Tengah, Pangdam, Wakil Wali Kota, perwakilan Kapolda, serta jajaran Forkopimda lainnya. Edi Suroso melaporkan.

0: tahun atau HUT ke-81, Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media yang terjadi. RRI sebagai penjaga integritas serta kredibilitas informasi keindonesiaan di ruang digital. Kami hadirkan laporan khusus Pro 3 di hari yang spesial ini, disampaikan langsung oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: RRI memasuki usia ke-81 tahun dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyiaran publik atau LPP. Memasuki usia yang tidak lagi kecil, namun LPP RRI saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan eksistensinya di tengah derasnya disrupsi media. Menyikapi hal tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa LPP RRI harus melakukan transformasi paradigma secara holistik. Namun dalam acara Sarasehan RRI Kemarin, Kini, dan Nanti yang digelar dalam momentum HUT ke-81 Radio Republik Indonesia, Kodari menekankan perubahan dalam mentransformasikan RRI tersebut tidak harus mengubah prinsip dasar LPP RRI.
2: Dan tantangan bagi RRI sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda. Dan dalam konteks itu, kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi, melihat perkembangan gaya hidup masyarakat, termasuk juga cara dan strategi dalam mengkonsumsi media. Sesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi zaman. Sekaligus juga memang agar mindsetnya, paradigmanya itu sudah kesana. Dan ini tidak mengubah esensi dari RRI yang lama. Lagunya nggak perlu diubah tuh. Sekali di udara tetap berlaku itu. Cuman tadinya udaranya pakai sinyal, gelombang udara pakai pemancar. Kalau sekarang gelombangnya atau jalur bekerjanya lewat digital.
1: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkomdigi Nezar Patria mengungkapkan bahwa menghadapi disrupsi media yang tidak terelakkan, RRI di masa kini dan masa mendatang harus adaptif dengan perkembangan teknologi platform digital. Meski RRI dinilainya telah merambah ke dalam konten platform digital, namun ditekankan Wamenkomdigi Nezar, konten yang dihasilkan LPP RRI haruslah mengandung identitas keindonesiaan yang beragam demi menjaga integritas informasi di ruang digital.
3: Menurut saya tetap menjaga integritas informasi. Itu yang pertama. Jadi information integrity itu menjadi syarat yang penting buat media-media dalam menghadapi platform ini. Kita mungkin akan sangat sulit misalnya mengendalikan algoritma karena

0: bisa juga memberikan arah, itu akan tetap dicari orang di tengah ketidakmenentuan.
1: Di sisi lain, Irawan Ronodipuro, yang merupakan putra salah satu pendiri RRI Yusuf Ronodipuro, mengungkapkan dalam perkembangannya LPP RRI, saat ini siaran RRI telah menjangkau berbagai daerah di Indonesia melalui ratusan stasiun radionya. Meski demikian, Irawan menuturkan tantangan dalam era teknologi digital ini, yakni dengan memperkuat karakteristik identitas Indonesiaan dalam setiap konten penyiaran RRI yang dapat menarik minat para generasi penerus bangsa.
2: Indonesia itu bukan hanya Jakarta. Jadi Indonesia itu suara petani di Papua, nelayan di Maluku, anak muda di Kalimantan, pelaku UMKM di Jawa, masyarakat di perbatasan, semuanya adalah suara Indonesia. Dan RRI mempunyai jaringan yang tidak dimiliki oleh banyak media. 105 stasiun berapa? Ya, 111. Jadi inilah kekuatan strategis RRI. Luar biasa, nggak ada media setanding RRI. Nah, tapi ada satu tantangan yang menurut saya yang sangat penting adalah, yaitu membuat generasi muda mau mendengar RRI.
1: Lebih lanjut, Irawan Ronodipuro mengungkapkan, selain disrupsi media di era teknologi digital saat ini, namun tantangan lainnya bagi RRI, yakni dengan menggaungkan cita-cita bangsa Indonesia di langit dunia. Hal tersebut dinilai Irawan Ronodipuro merupakan sebagai bentuk adaptasi dari transformasi paradigma kehadiran LPP RRI dengan adanya perkembangan zaman saat ini. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara bangsa Indonesia.
2: Memperdengarkan suara kemerdekaannya kepada dunia. Membantu Indonesia memperdengarkan suara kepentingan dan cita-cita nasional Indonesia kepada dunia.

0: berikut juga tanggapan dari sejumlah masyarakat terkait hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media.
1: Ya, sebelumnya saya sampaikan selamat ulang tahun ke RRI yang ke-81 tahun. Semoga ke depan terus melakukan inovasi-inovasi, jangan terlalu terpaku dengan konsep radionya. Kita tahu RRI bukan hanya radio saat ini, tapi juga punya portal berita online. Dan yang kita harapkan itu ke depan RRI mungkin punya stasiun televisi ya. Jadi kita tahu lah, kita harus akui lah, pendengar radio di Indonesia saat ini tuh berkurang drastis seiring dengan perkembangan zaman. Nah, oleh karena itu, siapa tahu RRI ke depan bisa menyajikan apa sih, bisa membuat stasiun televisi dengan konsep radionya. Itu menurut saya tuh bakal keren banget kalau RRI membuat seperti itu, ketimbang terus bertahan di apa sebagai media radio ya, yang pendengarnya semakin tahun semakin berkurang, semakin menurun. Karena ya perkembangan digital, perubahan zaman, ya kita tahu lah seperti apa. Ya jadi ya mungkin ya nanti dibuatlah televisi, itu menurut saya lebih keren lah.
2: Menurut saya, RRI harus mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitas, berinovasi tanpa kehilangan integritas, dan menjadi digital tanpa kehilangan keberpihakan kepada kepentingan publik. Hari ulang tahun ke-81 tahun RRI bukan sekadar tentang bertambahnya usia, tapi tentang bagaimana RRI menatap masa depan. Dari radio menuju ekosistem media publik yang adaptif, inovatif, inklusif, dan netral, serta tetap dipercaya oleh masyarakat. 81 tahun RRI terus mengudara, terus melayani, terus menjadi suara Indonesia.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik bagaimana 81 tahun RRI berubah untuk tetap didengar. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tepat hari ini, 8

0: 21 tahun, gelombang Radio Perjuangan pertama kali mengudara untuk menyatukan tekad sebuah bangsa yang baru merdeka. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah mendarah daging sebagai denyut nadi Nusantara, menyampaikan informasi, merawat edukasi, dan menjadi ruang publik yang inklusif. Tahun ini, momentum Hari Radio ke-81 mengusung tema besar yang syarat makna, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini bukan sekadar slogan, melainkan manifestasi dari peran strategis RRI di tengah usia yang matang. Suara Indonesia menegaskan RRI sebagai representasi suara seluruh elemen bangsa dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Kata berdaulat menuntut kita menjaga kedaulatan informasi nasional di tengah gempuran disrupsi global dan serbuan platform asing. Kata adil menuntut pemerataan akses informasi termasuk hingga ke wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, serta melayani kaum gender dan inklusi tanpa diskriminasi. Serta kata makmur yang mengarahkan gelombang siaran ini agar menjadi katalisator pembangunan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan kesejahteraan bangsa. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, seluruh cita-cita besar tersebut berpijak pada satu komitmen fundamental, visi RRI 2025 hingga 2029 untuk menjadi media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan demi mendukung Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Visi ini menuntut seluruh angkasawan-angkasawati RRI untuk tidak sekadar hadir, melainkan menjadi jangkar moral dan intelektual di tengah transisi peradaban bangsa. Namun, visi mulia itu tidak akan terwujud jika RRI terjebak dalam romantisme masa lalu. Hari ini, RRI berdiri di tengah epicentrum disrupsi media yang paling brutal sepanjang sejarah penyiaran. Cara masyarakat mengonsumsi informasi telah bergeser total. Publik tidak lagi duduk manis menunggu jadwal siaran. Informasi kini datang berkejaran melalui gawai, media sosial, dan algoritma digital yang tak kenal batas waktu. Pertanyaannya, seberapa cepat RRI berlari mengejar perubahan ini? Ini bukan lagi soal bertahan, melainkan soal relevansi. Mempertahankan pola kerja konvensional di tengah badai digital hanya akan membuat RRI berjalan di tempat dan kian terasing dari ruang hidup masyarakat modern. RRI memang diuntungkan oleh sejarah panjang dan tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Tetapi, modal masa lalu itu akan ludes jika kita terlena di zona nyaman. RRI wajib melakukan revolusi total. Transformasi yang dibutuhkan bukan sekadar latah membuat akun media sosial, sekadar memindahkan audio siaran ke platform digital, atau menumpuk konten tanpa arah. Yang mendesak adalah perombakan secara radikal dan holistik. Merombak cara memproduksi konten agar lebih memikat, membaca algoritma dan perilaku audiens secara presisi, mengoptimalkan teknologi digital pintar, mendongkrak kapasitas sumber daya manusia, hingga merombak total standar pengukuran kinerja dan keberhasilan siaran agar benar-benar berdampak bagi masyarakat. Ketegasan arah perubahan ini menemukan legitimasinya saat kita membedah realitas data di lapangan. Di hadapan Komisi 7 DPR RI, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, membeberkan data terbaru Nielsen bahwa audiens share RRI masih kokoh menguasai 40,4% dari total populasi pendengar radio. Pangkalan audiens RRI terbukti sangat masif dan loyal di berbagai wilayah. Di Papua mencapai 79,1%, di Sulawesi 67,3%, di Jawa Tengah sebesar 38,1%, serta di Jawa Timur sebesar 39,9%. Kendati demikian, kita tidak boleh menutup mata terhadap alarm darurat industri. Saat membuka uji kompetensi wartawan atau UKW Radio LPP RRI Angkatan 44 dan 45 pada Juli 2026 lalu, Dirut LPP RRI juga mengungkap fakta telak. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2026. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003. Merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2024. Angka ini adalah tamparan sekaligus kompas penunjuk arah. Selama ini, jumlah stasiun dan luasan jangkauan pemancar kerap dijadikan tolak ukur utama keberhasilan RRI. Padahal, di era digital, ukuran fisik semacam itu sudah kadaluarsa. Pertanyaannya hari ini, berapa banyak orang yang benar-benar
1: solusi kehidupan masyarakat? Memiliki ribuan pemancar tidak otomatis membuat kita didengar. Memiliki banyak kanal digital tidak otomatis membuat konten kita relevan. Yang paling menentukan hari ini adalah seberapa kuat ikatan emosional dan keterhubungan kita dengan publik. Kita menaruh harapan besar. Di tengah rimba informasi liar yang dipenuhi disinformasi, hoax, dan manipulasi algoritma yang mengaburkan batas antara fakta dan kebohongan, RRI harus hadir sebagai mercusuar kebenaran yang paling diandalkan. Kepercayaan publik adalah mata uang paling mahal yang harus dilindungi dengan integritas konten yang bernas dan menginspirasi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 81 tahun RRI mengudara, demi mewujudkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, serta mengawal langkah nyata menuju Indonesia Emas 2045, inilah saatnya ketukan palu perubahan itu dibunyikan. Bukan sekadar mempertahankan agar suara ini tetap ada, melainkan memastikan bahwa suara kebangsaan yang terpercaya dan berdampak itu benar-benar didengar, diperhitungkan, dan dicintai oleh setiap generasi masa depan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Juru bicara dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Nabil Mulasela, menyatakan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum SMU PBB ke-81 akan berperan dalam mengawal mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Lengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: As President of the General Assembly of the United Nations.
2: Juru bicara dua Kementerian Luar Negeri RI Nabil Mulasela mengatakan, Indonesia menyambut positif dengan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB ke-81. Menurut Nabil, Rahman akan berperan dalam mengawal berbagai mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Indonesia juga mendukung agar program-program yang telah ditetapkan dapat terlaksana melalui berbagai komite di bawah Majelis Umum PBB.
3: Bangladesh sebagai presiden akan mengawal berbagai mandat yang harus dijalankan untuk setahun ke depan. Nah, tentu Indonesia sebagai anggota dari PBB dan juga memiliki banyak kepentingan, dan kita mendukung agar semua program-program yang sudah ditetapkan untuk setahun ke depan itu bisa terlaksana dari berbagai komite-komite di bawah Majelis Umum.
2: Sementara Nabil menyatakan sejumlah isu yang akan dibawa Indonesia saat ini tengah disusun dengan melihat tema besar sidang Majelis Umum PBB serta perkembangan berbagai isu dalam satu tahun terakhir.
3: Tentu pertama kita akan melihat dari tema besar UNJ-nya sendiri. Yang selain itu kita biasanya juga kita akan melihat perkembangan yang dalam setahun terakhir, karena UNJ ini kan adalah sebuah event yang berjalan tahunan, biasanya dimanfaatkan untuk mereview perkembangan dari setahun terakhir.
2: Sementara itu, dalam pengambilan sumpah sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB, Khalilur Rahman menyatakan komitmennya dalam menjalankan tugas secara independen dan mengutamakan kepentingan PBB.
4: Saya berjanji menjalankan tugas sesuai piagam PBB dan kode etik Presiden Majelis Umum tanpa meminta atau menerima instruksi dari pemerintah maupun sumber lain di luar organisasi.
2: Sebelumnya, Khalilur Rahman terpilih setelah memperoleh 99 suara, mengalahkan kandidat dari Siprus, Andreas Kakouris, yang meraih 91 suara. Rahman akan memimpin sidang Majelis Umum PBB selama satu tahun, mulai 8 September 2026, di tengah berbagai krisis global, serta proses pemilihan pengganti Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, yang masa jabatannya akan berakhir pada akhir 2026.
1: In regard to the performance
2: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan informasi mancanegara, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan bahwa persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza Palestina tidak memadai di tengah krisis pendanaan. Kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara PBB Stephanie Dujarric yang memperingatkan bahwa adanya pembatasan ketat terhadap kemampuan dan mitra PBB dalam mengisi kembali persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza Palestina. Dari dunia olahraga, pasangan ganda campuran pebulu tangkis Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa meyakini mampu mengatasi persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 bersama pelatih baru Nova Widianto. Kami kutip dari kantor berita Antara, Nita optimis di bawah asuhan pelatih Nova akan menjalani latihan yang sangat intensif dalam menghadapi Asian Games guna lebih memahami cara atau pola permainan yang harus diajarkan. Dan pantauan terkini lalu lintas di eksit tol Bekasi Barat, Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur, dan juga di Gamping Yogyakarta, serta di sekitaran Mall Citowaru Surabaya Jawa Timur akan disampaikan oleh rekan saya Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
5: Halo, selamat pagi Risti. Dengan saya Brigadir Adi Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon. Terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah Pekayon yang akan memasuki ke gerbang tol Bekasi Barat. Juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang akan memasuki memasuki jalur tol. Untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima, dan cek kembali saldo e-tol Anda, pastikan terisi agar tidak terjadi antrian yang memanjang di gardu tol. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara, bagi pengendara yang melintasi kawasan ini adapun jalur busway, harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kendaraan dapat melaju berkisar kecepatan 40 hingga 50 km per jam. Harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan, dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar, dan antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area mall serta antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1-24 jam terjadi sebanyak 223 kasus laka lantas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 37 orang luka berat, dan 298 orang luka ringan. Dan dari 223 kasus laka lantas tersebut, 77% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2.
0: Baik.
5: Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC.
6: Jadi kembali kepada Risti di studio.
0: Informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini. Pastikan Anda terus bersama www.rri.co.id dan juga media sosial terpercaya kami @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh

0: bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

0: Pro 1.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, telah kita ikuti tadi siaran Warta Berita bersama Pro 3 RRI dan kembali tentunya ke sajian program Samarinda pagi ini. Kami juga akan lengkapi informasi Anda dengan informasi kebencanaan.
2: Informasi kebencanaan.
1: Informasi kebencanaan bersama dengan Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur. Pagi ini pendengar yang selalu setia mengupdate informasinya ada Operator Muryono. Assalamualaikum Pak Mur, selamat pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Mita. Apa kabar ini Mbak Mita? Sukses Mbak Mita ya untuk ujian.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Mur. Ini saat ini angkasawan-angkasawati RRI Samarinda tengah berbahagia karena hari ini ulang tahun RRI ke-81 Pak Mur.
3: Alhamdulillah, kami segenap keluarga besar BPBD Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kota mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81 selama 81 tahun mengudara menyatukan Nusantara. Teruslah menjadi suara bangsa, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Amin.
3: Terus mengudara Mbak Mita.
1: Amin, terima kasih Pak Muryono. Nah ini untuk masyarakat seperti apa tentunya laporan informasi kebencanaannya? Silahkan Pak Mur.
3: Baik, terima kasih Rekan Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Semoga pada pagi hari ini tetap semangat pagi dalam menghadapi siaga bencana karhutla di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Kami akan memberikan informasi pantauan kami selama 24 jam edisi hari Jumat 11 September tahun 2026 hingga pukul 08.00 pada pagi hari ini. Kami awali informasi mengenai perkembangan titik hotspot di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan pemantauan BMKG pada periode 10 September tahun 2026 pukul 01.00 hingga 15.00 terpantau sejumlah 174 titik panas di wilayah Kalimantan Timur. Seluruhnya berada pada tingkat kepercayaan menengah. Sebaran terbanyak berada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara 61 titik, Kutai Timur 44 titik, Kabupaten Berau 40 titik, Kabupaten Paser 24 titik. Sementara untuk wilayah Balikpapan dan Samarinda masing-masing 2 titik, serta di Kabupaten Penajam Pasir Utara 1 titik. Sementara untuk wilayah Kabupaten Kutai Barat, Kota Potang dan Mahakam Ulu tidak terpantau adanya titik hotspot. Pendengar, kami informasikan kejadian signifikan penanganan karhutla di wilayah Kabupaten Paser pada hari Kamis 10 September tahun 2026. Posko karhutla telah menerima informasi 9 laporan kebakaran lahan di sejumlah wilayah Kabupaten Paser. Luasan lahan yang terbakar sekitar 21,5 hektar di periode tersebut. Didominasi semak belukar dan sebagian terdapat wilayah gambut dan pakis serta pepohonan. 9 lokasi telah tertangani, sementara untuk 2 titik masih dalam penanganan dan pemantauan, yakni di Desa Suliliran dan Desa Sempulang. Penanganan menangani kendala dari angin kencang, lahan cukup kering dan air yang saat ini kondisinya sangat mengering. Di wilayah Kota Samarinda pada hari yang sama telah terjadi kebakaran di wilayah kawasan Pulau Atas Kecamatan Sambutan. Luasan yang terbakar mencapai 1,5 hektar dan 20 hektar di wilayah kawasan Bukit Pinang dan wilayah Samarinda Ulu sekitar 7 hektar. Salah satu kejadian berdampak pada 22 bangunan rumah di perumahan Korpri, Kecamatan Sambutan. Untuk rumah tersebut adalah bentuk kosong dan kendala akses menuju titik lokasi cukup jauh dari titik air. Sementara pada pagi hari ini telah terpantau kembali adanya titik fire spot atau kejadian kebakaran kembali di wilayah perumahan Korpri Pelita 8. Kabupaten Kutai Barat dilaporkan 2 kejadian di Kecamatan Barang Tongkok di Simpang Raya terdapat luasan lahan yang terbakar mencapai 0,3 hektar dan di kawasan Sendawar sekitar 1 hektar. Lahan gambut yang terbakar untuk penanganan dilakukan oleh Satgas Karhutla, BPBD dan tim stakeholder yang lain di wilayah Kabupaten Kutai Barat. Kabupaten Kutai Timur terdapat kebakaran lahan di Desa Sangata Utara, yaitu di zona Jalan Wapsarani sekitar 1 hektar, dan yang kedua di kawasan perkantoran Bukit Pelangi sekitar 4 hektar. Kedua lokasi telah berhasil ditangani oleh tim Satgas BPBD Kabupaten Kutai Timur dan stakeholder terkait. Kota Balikpapan terjadi dua kebakaran di kawasan Perumpoka, Kelurahan Sungai Nangka sekitar 2,5 hektar dan kawasan Kelurahan Sepinggan sekitar 1 hektar. Api juga dapat diatasi oleh tim Damkarmat dan BPBD setempat. Kabupaten Mahakam Ulu jadi kebakaran lahan di kawasan Kampung Ujo Bilang, Kecamatan Long Bakung dengan luasan lahan yang terbakar mencapai 1,5 hektar. Kabupaten Kutai Kartanegara penanganan karhutla di kawasan Desa Sungai Bawang dan Kecamatan Muara Badak di kawasan Badak Saliki. Untuk di areal Desa Sungai Bawang mencapai 25 hektar. Hingga pagi hari ini tim Satgas akan melakukan pengecekan kembali ke lokasi untuk memastikan kondisi terbarunya. Sementara di Kabupaten Penajam Pasir Utara, yaitu penanganan kekeringan, BPBD dan tim gabungan terus memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di wilayah Kecamatan Sepaku, di Desa Sepaku dan Kelurahan Sepaku dan Desa Karang Cinawi sebanyak sekitar 101.000 liter atau 17 trip daripada untuk pendistribusian tersebut. Tim melibatkan BPBD, PUPR, Disperkintan dan Dinas PUPR, Kementerian PUPR, BPBD dan PT IHM, TNI Polri dan pemerintah setempat. Benar, tetap kami himbau kepada seluruh masyarakat di wilayah Kalimantan Timur agar tidak melakukan pembakaran sampah ataupun lahan yang akan menyebabkan polusi udara maupun kejadian yang signifikan. Mari kita stop bakar hutan dan lahan, hemat air bersih dan jaga lingkungan. Kita jaga alam, alam jaga kita. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Mewakili rekan yang bertugas, Muriono melaporkan. Assalamualaikum, kembali ke Mbak Mita.
1: Terima kasih Pak Muriono dari Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar di Samarinda pagi ini. Kami juga hadirkan ya informasi untuk Sobat Informa. Wujudkan rumah impian dan nikmati promo spesial di Informa. Mulai tanggal 7 hingga 30 September 2026, dapatkan cashback hingga 9 juta rupiah untuk pembelian produk furnitur menggunakan member atau kartu bank CIMB. Belanja minimal 8 juta rupiah bisa dapat cashback 200 ribu rupiah. Belanja minimal 20 juta dapat cashback Rp800.000. Belanja minimal 55 juta dapat cashback Rp3.000. Belanja minimal 85 juta dapat cashback Rp6.000. Dan belanja minimal 110 juta dapat cashback hingga Rp9.000. Cashback dapat digunakan tanpa minimal pembelanjaan. Pendengar, nikmati juga fasilitas cicilan 0% hingga 12 bulan. Dan promo berlaku khusus member Informa dan pengguna bank CIMB. Lebih spesial lagi, mulai tanggal 7 hingga 11 September 2026, jangan lewatkan promo Double Debt 99. Dapatkan berbagai produk menarik dengan harga hanya 90 ribuan saja. Lengkapi ruangan Anda dengan koleksi meja kerja, meja tamu, kursi dan kabinet pilihan dengan harga spesial hanya 900 ribuan. Yuk segera kunjungi Informa Samarinda Big Mall dan nikmati seluruh penawaran istimewanya. Informa, furnishing with style.

Juta Informasi.

0: Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kami akan hadir ke ruang dengar Anda dengan sajian program Halo RRI. Jadi untuk Anda yang memberikan aduan atau mungkin juga ada keluhan terkait dengan fasilitas layanan publik di Kalimantan Timur, silahkan bergabung pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Perhatian, inilah Radio Republik

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: sebangsa dan setanah air. Ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.
2: Nih bro, bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini serem masuk di sini?
3: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main.

0: Bro Kopi.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu, Bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong, Bang. Nafas pun sesak nih.
3: Hei, ya elah, Kun, Kun. Itu kan hak asasi abang, Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, Bang.
3: Betul juga ya.
4: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atau saudara bersih.

0: Assalamualaikum dan selamat pagi para pendengar semua dimanapun Anda berada. Ya, berjumpa kembali pada Halo RRI edisi spesial hari ini 11 September 2026 bertepatan dengan Hari Radio atau RRI Radio ke-81 ya tepatnya. Dan di kesempatan pagi ini Anda bisa membuat saran, masukan atau apresiasi di hari jadi radio ke-81 bersama saya yang bertugas Rizky Mutianata, Bung Aidil dan Aidil Febriansah di sotan pagi ini di meja teknik akan menemani hingga merapat pukul 10 nanti. Ya, kita ketahui bersama di Halo RRI ini kita akan mengkritisi bagaimana infrastruktur akan drainase, bahkan proyek-proyek mahal, bahkan proyek mangkrak, bahkan dan pemeliharaan dari jalan kabupaten dan kota. Ya, baru-baru ini juga para ASN tepatnya di RSUD Abdul Wahab Salani Samarinda melakukan demo ya, tepatnya di kantornya sendiri di jalan dekat PMI, di mana mereka menuntut tunjangan penghasilan tambahan agar segera dibayarkan, karena hingga per Juni 2026 tak kunjung juga dibayarkan. Dari klaim BPKAD selaku penyalur keuangan pemerintah daerah bakal digelontorkan nanti per Oktober ya, karena anggarannya digelontorkan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah pada perubahan Oktober 2006. Ya, harapannya seluruh pegawai dari RSUD Abdul Salani dapat TPP-nya ya, dan ini juga membuat perekonomian kita berjalan atau di Kalimantan Timur. Sudah ada yang bergabung mungkin di Halo RRI, Bung Aidil. Ada Bung Ridwan ya, dari Tanah Grogot, Kabupaten Paser. Selamat pagi, isi kabarnya nih.
1: Alhamdulillah, kabar buen, Bang Rizky.
0: Siap.
1: Ya, jadi saya ingin menyampaikan apa obsesi ke depan dari 80 tahun ini yang sudah reformanya sejak kemerdekaan kita gitu kan. Apakah caranya ada yang baru? Nah, kalau saya sih mengharapkan diskusi itu sampai 2 jam kita memberikan saran, kritikan, masukan, terutama terhadap pembangunan sumber daya manusia, mengelola sumber daya alam, dan berita-berita lainnya. Kenapa? Karena kalau tidak ada evaluasi dan kritikan, saya rasa teman-teman RRI selalu memberikan narasumber kan ke kita kan, ke publik, ke masyarakat gitu. Nah, diskusi-diskusi itu nanti supaya ada evaluasi dan kebijakan, kebijakannya ke kita semua, baik tadi infrastruktur, kebencanaan, tentang pendidikan, mulai dari pagi itu sampai malam itu kan saya dengar itu ibarat makanan itu menyehatkan saya gitu kan, sebagai dessert pagi, dessert malam itu makan pagi, makan penutup gitu kan. Jadi ada evaluasi juga buat pendengar gitu. Nah, yang saya tunggu-tunggu itu ada nggak dari pemerintah kan mengambil kebijakan pokok-pokok haluan negara tentang kebijakan

0: buat berita itu, kalian pasti yakin deskripsi temanya bagus. Jadi, mungkin mereka temanya aja, kalau teksnya kan sama yang disampaikan itu juga kan. Mm-hmm. Itu di Solo aja terus itu. Mm-hmm. Dulu yang sering tampil itu di Kalimantan Tengah, saya lupa namanya, terus Banjarmasin. Kalteng, Kaltara, Berau, gak ada tuh beritanya. Coba dengar di ini Astana Nasional yang saya kritik. Bukan kalau yang dari Pro 1 kan kita sudah ada Kornus 8 ya kan. Ada berita pagi, siang, sore. Itu yang lokalan Kalimantan, ini nasional. Nah, pasti kalian kan ngirimkan ke sana kan, email kan, deskripsi temanya itu. Ya pernah tuh dibacakan itu, kan percuma tuh. Itu kan pakai email juga, pikiran kalian, kalian menulis sudah gitu kan. Saya membela juga gitu loh, kan kita mau juga berita. Nah kedua IKN juga gitu kan, itu Bang Andreas ya. Kenapa saya selalu monitor itu Bang Rizky, walaupun saya bukan jurnalis gitu kan. Nah apa yang kita sampaikan itu kan loh, kita bangga juga terhadap kalian gitu kan. Apa cerita-cerita kita, oh ini terangkat nih. Nah tapi ketika dari Jakarta, oh iya ini benar diberitakan RI, kan selalu benar gitu kan. Nanti evaluasi kita ngelihat tentang apa yang saya sampaikan tadi, politik, hukum dan ekonomi ya sudah mencakup di situ segitiga piramidanya gitu. Nah, ke depan apa obsesi dari pemimpin redaksi Pro 1 Samarinda, Pro 2 dan Pro 4 yang berjaringan secara nasional juga kan, tetap juga gitu kan. Kalau Pro 4 tuh saya yakin memang mereka selalu live gitu ya kan, kalau budaya itu. Nah yang 1 sama 2 ini, nah paling live-nya kita kan di secara lintas 10 kabupaten kota aja gitu kan. Nah jadi itu mungkin yang pagi ini Bang Rizky. Selamat untuk kalian semua dan kita semua sebagai pendengar yang tetap sekali di udara tetap di udara. Salam sehat. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Ridwan, terima kasih juga apresiasinya di hari radio ini. Bagaimana dari pikiran Bung Ridwan tadi menyampaikan obsesi ya kepada para direksinya era ini ke 21 yang diharapkan para pendengar ini bisa berdiskusi panjang ya. Kalau bisa 2 jam dikatakan Bung Ridwan mengenai dari segala aspek infrastruktur, pendidikan dan kebencanaan dan lain-lain, dan penambahan pembahasan dari segala aspek juga, bahkan jalan dan lalu lintas. Terima kasih Bung Ridwan dari Tanah Grogot Pasir yang dimana menjadi pendengar setia kami juga di RRI, tepatnya di kanal Pro 1 97.6 FM MHz dan juga yang menggunakan terus RRI Digital. Semoga apa yang kami sajikan di ruang dengar Anda ini bermanfaat dari segala apa program-program kami dan membawa wawasan untuk Anda semua dimanapun Anda yang mendengarkan siaran kami di RRI Samarinda di Pro 1 tentunya. Terima kasih, kami apresiasi tinggi-tingginya kepada pendengar yang selalu setia kepada kami. Ya, masih Anda bisa sumbang saran masukan di line telepon kami 0541-743495 atau di 0541-736566. Ya, kaitannya dengan banyak dari segala aspek yang dikatakan Bung Ridwan tadi, ya, luar biasa sekali karena Kaltim ini memiliki topografi geografis yang sangat luas, di mana program-program dari pemerintah pusat harus diterjemahkan langsung ya di RRI Samarinda. Bagaimana dari kegiatan CKG, dari bagaimana pelayanan puskesmas, bahkan penanganan stunting, bahkan MBG dan juga asasita menjadi concern ya dari LPP RRI Samarinda guna menginformasikan bagaimana program seperti MBG, program makan gigi gratis ini menyentuh jutaan masyarakat, tetapi semakin besar programnya semakin besar pula tanggung jawab pengawasannya ya. Dan sinilah peran RRI juga memberitakan bagaimana MBG disalurkan kepada pihak yang dalam hal penyediaan makanan ya, program seluruhnya harus berstandar layanan higienis dan juga standar kesehatan lingkungan tentunya. Bagaimana juga di sektor pelayanan kesehatan, jaminan kesehatan tentunya seharusnya menjadi pintu menuju pelayanan. Tetapi ketika masyarakatnya masih menghadapi persoalan antrean, rujukan, bahkan obat, bahkan kamar rumah sakit, apakah akses kesehatan ini dan benar-benar sudah setara? Kami juga mendapatkan informasi bahwasanya di rumah sakit di daerah ini karena adanya 10 ya intake pipa pengolahan air di Perumdam ini sedikit mengurangi operasionalnya, ada

mungkin sebagian rumah sakit yang keteteran ya menyediakan air bersihnya, dan ini jadi hal yang dikritisi oleh masyarakat atau yang menggunakan rumah sakit pemerintah yang tidak mendapatkan air bersih ya. Nah, ini harapannya dari pengurus atau manajemen rumah sakit bersangkutan menyediakan air ya. Itu yang kami dapatkan informasinya di apa kanal-kanal RRI tentunya. Ya, kalau air bersih ini memang luar biasa sekali, menjadi aspek yang krusial untuk kita dimanfaatkan, karena di tengah kemarau bahkan sekarang ini adanya kedatangan kita intrusi air laut, air bersih ini menjadi barang atau air yang mewah ya, jadi karena kebutuhan dasar, karena masyarakat masih menggunakan air, bahkan air yang tidak bersih tidak lancar, bahkan air tekanan rendah, dan publik layak bertanya di mana sebenarnya letak masalah tersebut. Kalau di kami kutip di laman apa RRI Pontianak, RRI.co.id Pontianak, bahwasanya Perumdam di sana memanfaatkan air payau ya untuk penyediaan air bersih. Nah, itu jadi teknologi terbarukan ya, karena mereka sudah Perumdam di sana sudah memanfaatkan teknologi penggunaan air payau menjadi air tawar dan digunakan untuk di daerah sana. Nah, apakah bisa dimanfaatkan juga di daerah Samarinda ini di Perumdam Tirta Kencana, karena banyak sekali informasi-informasi di sana, bahkan sekelas negara tandus seperti Arab Saudi juga memanfaatkan teknologi dari air laut menjadi air tawar ini. Jadi harapannya ke depan bisa digunakan lah di tengah semacam temaru seperti sekarang ini, karena kita Kaltim juga kaya energi, tapi seluruh masyarakat juga harus menikmati ya tentunya dari hal aspek layanan. Dari segi pendidikan juga Anda bisa mengkritisi dari program-program semacam program seragam gratis yang dilakukan visi misinya oleh Gratis Pol, oleh gubernur dan wakil gubernur sekarang ini, karena kabar baik bagi keluarga yang tak mampu. Harapannya dari program seragam gratis ini terdistribusikan kepada anak-anak atau siswa yang memerlukan untuk pakaian ya tentunya. Masih di kanal informasi dan inspirasi, sesaat lagi di Radio Samarinda di Pro 1 bersama kami RRI Samarinda.

0: RRI?
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 05.

0: Anda. Solusi bersama.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.

0: Masih di kebersamaan kita di Halo RRI edisi ini hari Jumat 11 September 2020 dan juga hari spesial juga bagi Hari Insan Radio, tempatnya di Radio Republik Indonesia di mana berulang tahun ke-81. Anda bisa memberikan solusi, mungkin masukan bahkan kritik kepada RRI, bagaimana kiprah dari RRI dari masa ke masa dan bagaimana program dari segi program-programnya, baik itu di program 1 maupun program 2 dan hingga program 4. Ya, tapi informasikan kepada pendengar sekalian bahwa Dinas Lingkungan Hidup DLH Provinsi Kalimantan Timur memantau secara ketat kualitas udara, khususnya terhadap parameter partikulat halus PM2.5 di daerah-daerah yang rawan ya, dalam memitigasi dampak asap akibat ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Melalui rilis resminya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur Joko Istanto menyebut bahwa pemantauan kualitas udara tersebut dioptimalkan melalui sistem indeks standar pencemaran udara atau ISPUNET dan hasil pantauan dari stasiun pemantauan kualitas udara yang tetap. Bahkan dari pemantauan tersebut, fluktuasi kondisi kualitas udara di sebagian wilayah Kalimantan Timur saat ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dinamis di lapangan. Bahkan faktor-faktor penentu tersebut diantaranya meliputi tingkat aktivitas kebakaran hutan dan lahan, arah, bahkan serta kecepatan embusan angin ya, dan kondisi cuaca dan kelembaban udara hingga pola penyebaran asap dari titik-titik sumber emisi. Dan Joko Istanto selaku Kepala DLH Kalimantan Timur juga menerangkan bahwa data tersebut menjadi dasar utama untuk mendukung penyediaan informasi kualitas udara terkini kepada publik ya, dan peringatan kewaspadaan dini masyarakat terhadap bahaya asap serta sebagai landasan bagi pemerintah dalam mengambil keputusan strategis untuk upaya pengendalian dampak dari kebakaran hutan dan lahan. Dan mengingat kondisi udara yang dapat memperburuk sewaktu-waktu akibat kepunungan asap, DLH Kalimantan Timur mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk selalu proaktif memantau perkembangan status udara di lingkungan mereka melalui kanal resmi ISPUNET ya. Dan ini juga karena kewaspadaan terutama pada kelompok-kelompok yang rentan, bahkan meliputi anak-anak, lanjut usia, lansia, ibu hamil, serta mereka yang memiliki riwayat gangguan pernapasan. Dan udara yang bersih dan adalah tanggung jawab kita bersama dan tentunya. Ya, di soundbar ini Anda bisa masih berkomentar di Radio Republik Indonesia Samarinda karena berdepan juga di Milad RRI ke-81 di mana kita secara kecil-kecilan juga menggunakan hikmat ya yang dipusatkan di studio Sikarut. Kita mengundang atau para pemangku kepentingan Forkopimda untuk membacakan selamat kepada RRI Samarinda. Ya, kita beralih ke informasi lain para pendengar. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau penanganan kebakaran hutan lahan di 3 provinsi di Kalimantan untuk memastikan penanganan berjalan optimal di lapangan ya. Menurut keterangan resmi yang diterima dari media kita ini, Wapres melakukan peninjauan dilakukan di bahkan di Palangkaraya, Banjarbaru Sumatera Selatan dan juga di Kalimantan Barat karena ketiga provinsi tersebut masih ada titik-titik api yang harus ditangani secara menyeluruh dengan memastikan pemadaman berjalan lebih efektif guna melindungi keselamatan dan kesehatan masyarakat serta satwa yang serta habitatnya. Dan kehadiran Wapres di 3 daerah tersebut menjadi bagian dari upaya mengawal agar seluruh aspek penanganan karhutla berjalan optimal di lapangan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing di daerah. Bahkan dalam penanganan karhutla sendiri, Wapres mengingatkan agar upaya pemadaman berjalan beriringan dengan perlindungan masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas. Nanti kita akan update mungkin report on the spot bersama ada Bung Jul di sana, ada Bu Mbak Sela ya, kaitannya dengan bagaimana kegiatan peringatan Hari Radio ya yang dipusatkan juga di Selamat. Selamatnya atau doa bersamanya di Studio Sikarut RRI Samarinda. Kita beralih lagi ke informasi lain para pendengar, kaitannya dengan tim gabungan dari penanggulangan bencana Kabupaten Panajam Pasir Utara Kalimantan Timur menangani 113 kejadian kebakaran hutan dan lahan dengan total luasan mencapai 199,79 hektar sepanjang Januari hingga September 2026. Penanganan karhutla dilakukan bersama dengan unsur terkait seperti Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, DPKP, TNI, Polri, bahkan relawan bagi berbagai komunitas dan juga unsur masyarakat. Bahkan dari data per 8 September lalu tercatat 113 kejadian karhutlah dengan total luasan sekitar 199,79 hektar, menjadi concern ya dari BBBD Kabupaten Panajam Pasir Utara, Nur Laila. Dan berdasarkan rekapitulasi BBBD PBU, kejadian karhutlah tersebar di 4 kecamatan yakni Panajam, Waru, Babulu, dan Sepaku. Dan kecamatan Panajam menjadi wilayah dengan kejadian terbanyak yakni 62 kasus dengan luasan lahan terdampak 125,97 hektar. Bahkan memasuki September ini ya, awal September ini BBBD PPU juga mencatat kebakaran seluas 32 hektar di Jalan Pondok Belanda, Kelurahan Sungai Parit, Kecamatan Panajam, yang berlangsung 1 hingga 4 September lalu. Kita akan update juga bagaimana informasi lainnya nanti seputar mungkin karhutlah pada juga kebijakan publik yang tidak beririsan kepada masyarakat. Sesaat lagi di Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi. Kita mungkin sedikit update bagaimana kegiatan hari ulang tahun kemerdekaan maksud kami hari ulang apa? Tahun milad ya ke-81. Mungkin kita sedikit update, mungkin Sela posisinya lagi di studio Sikarut kah saat ini?
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Sela, mungkin bisa diinformasikan kepada masyarakat yang ingin tahu juga kegiatan RRI saat ini ke-81 apa yang digelar di Studio Sikarut, mungkin dari laporan pandangan mata Anda saat ini.
1: Baik, terima kasih Rizky. Saat ini kami sedang menuju ya, baru saja kami menuju di Sikarut RRI Samarinda, dan dapat kami gambarkan begitu kami melangkahkan kaki di ruang Sikarut ini, kami melihat sudah tersedia ya jajaran kursi-kursi yang dilapisi dengan penutup warna ungu yang memang nanti ini akan ditempati untuk para tamu ya setelah nanti ada acara inti. Kemudian memasuki ruang utama Sikarut, kami melihat ini memang panitia sedang sibuk sekali menyusun makanan ya untuk nanti disajikan kepada para tamu. Dan saat ini juga untuk ruang utama Sikarut dapat kami sampaikan, Rizky juga pendengar, sudah ada beberapa tamu yang berdatangan. Dapat kami sampaikan, di antaranya ada dari pensiunan RRI Samarinda, kemudian juga ada dari Korem 091 Aji Suryanapa Kusuma, Brigjen TNI Anggara Sitompul, dan juga kami melihat dari perwakilan dari BNN Tanah Merah Kalimantan Timur, yang mana saat ini mereka sudah duduk di posisinya masing-masing untuk bersiap ya mengikuti penyalaan obor yang nanti akan dilakukan pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan tidak hanya dari tamu-tamu undangan saja, tapi juga di sini kami melihat bahwa pelaksanaan dari HUT ke-81 RRI ini juga menggandeng dari rekan-rekan Dharma Wanita yang hari ini juga tampak cantik sekali mengenakan pakaian berwarna pastel oranye seperti itu ya pendengar ya. Dan juga kami akan mencoba ya untuk mewawancarai begitu ya dari salah satu rekan Dharma Wanita. Mungkin selamat pagi Ibu, saya Sela dari RRI ini dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Anu, Ibu Marwan. Ibu Marwan, ini Dharma Wanita dari siapa Ibu? Maksudnya? Ini dari mana? Samarinda. Dari Samarinda.
2: Saya ketua Dharma Wanitanya.
1: Iya, siap. Ibu ketua Dharma Wanitanya, Ibu. Ini kami sedang bersama pendengar juga di RRI Pro 1. Ibu, apa yang ingin disampaikan Bu di HUT ke-81 ini kepada pendengar kita yang sedang mendengarkan lagi? Harapan-harapannya apa, Ibu?
2: Semoga RRI sukses selalu, ya. Maju terus.
1: Maju terus dan
2: sukses
1: dan sukses.
2: Sekali di udara, tetap di udara.
1: Oke. Okay. Ya, kalau dari rekan-rekan Dharma Wanita ini gimana antusiasnya mengikuti perayaan hari ini, Bu?
2: Saya lihat antusias sekali,
1: antusias sekali. Senang. Ini memang tiap tahun diundang
2: ya, Kak.
1: Tiap tahun ya. Oke, okay. Terima kasih, Ibu. Salamnya selalu. Ya. Demikian tadi mendengar sedikit testimoni ya dari Ketua Dharma Wanita. Dan selain itu kami akan coba ya untuk mewawancarai dari tim mungkin ya, bagaimana persiapan
2: dari acara penyulutan obor nanti, kami akan coba ke salah satu panitia. Selamat pagi dengan Dernawati binti Lanang yang merupakan salah satu panitia ya dari penyulutan obor ini. Boleh diceritakan nih seperti apa persiapan penyulutan obor Tri Prasetya RRI peringatan ke-81 Hari Radio tahun 2026.
3: Ya, halo pendengar. Baik, adapun persiapan untuk HUT RRI ke-81 ini, kita coba maksimalkan dari tim panitia bagaimana kita memberikan yang terbaik kepada tamu yang akan hadir seperti itu.
2: Oke. Dan ini kami melihat para tamu sudah pada datang, betul ya, dan masih menunggu para tamu yang
3: lain. Iya, betul, masih ada, kita menunggu dari Pak Wawali yang akan didampingi Kepala Diskominfo Kota Samarinda.
2: Selain Wawali, adakah tamu-tamu VIP lainnya yang spesial pada hari ini?
3: Iya, betul, ada dari Danrem dan Dandim juga.
2: DPRD? Apakah sudah konfirmasi untuk DPRD?
3: Sudah.
2: Oke, okay. Siap, terima kasih. Silakan lanjutkan aktivitasnya kembali.
3: Iya.
2: Ya, dan itu dia pendengar sedikit ya cerita dari persiapan penyulutan obor Tri Prasetya bahwa memang ini sangat spesial sekali karena juga dihadiri oleh tamu-tamu VIP. Seperti tadi disebutkan ada Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuhri yang dijadwalkan hadir, dan kami juga mendengar informasi bahwa nanti kabarnya ada perwakilan dari Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji, yang mana Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji sendiri ini kemarin juga sudah hadir di RRI pada tanggal 10 kemarin untuk membacakan berita ya, spesial edisi pembacaan berita dari tokoh Kalimantan Timur untuk juga menyambut HUT ke-80 RRI. Demikian laporan pandangan mata yang bisa kami laporkan dari Studio Tika Road. Nanti kita akan update kembali ya seperti apa rangkaian penyulutan obor Tri Prasetya RRI kepada penunjang prosesi.
0: Baik, terima kasih rekan Sela Deva di kesempatan pagi hari ini telah menginformasikan ya bagaimana persiapan penyulutan obor ya, RRI ke-81 yang dipusatkan di Studio Sukarot, di mana tadi sudah Sela Deva mewawancarai salah satu atau ketua DKP Dharma Wanita RRI dan juga tadi salah satu panitia Hari Radio ya, Dernawati Latang ya, di kesempatan pagi hari. Terima kasih Sela Deva dan selamat bertugas kembali. Selanjutnya kita akan update lagi bagaimana persiapan penyulutan obor juga, mungkin salah satu reporter kami, andalan kami juga, Ahmad Junaidi di mana saat ini? Assalamualaikum. Halo Bung Junaidi.
4: Lebih suka ini.
0: Ya, Ahmad Junaidi bisa terpantau di gawai Anda saat ini? Halo.
4: Halo,
0: Ahmad Junaidi.
4: Ya, Rekan Rizky.
0: Ya, Ahmad Junaidi. Tadi sudah kita perdengarkan Sela Deva sudah mewawancarai salah satu mungkin peserta ya dari DKP, bahkan persiapan dari panitia HUT RRI dalam hal penyulutan obor. Mungkin pendengar juga ingin tahu di lokasi Anda saat ini atau di sedang ada penyulutan obor RRI tentunya di Studio Sukarot, mungkin tamu-tamu mana saja yang tengah hadir ya ada di Studio Sukarot. Yang kami lihat juga ini ada Wawali nampaknya sedang hadir nih dari lobi, kami lihat dari studio kami ini. Silakan laporan Anda selengkapnya mungkin Ahmad Junaidi. Halo.
4: Dibisukan. Oke, oke. Buka mic-nya tuh ya.
0: Baik. Silakan rekan Ahmad Junaidi.
4: Iya, rekan Rizky di studio. Terima kasih ya sudah saat ini mendengar ya, tengah berlangsung ya persiapan acara puncak ya, hari ulang tahun Radio Republik Indonesia Samarinda. Maksud kami HUT RRI ya yang ke-81, yang mana nanti akan ada penyulutan obor Tri Prasetya RRI ya, yang mana saat ini juga sudah beberapa tamu undangan nih sudah hadir di Studio Sukarot RRI Samarinda. Di antaranya tadi ada dari perwakilan dari Gubernur Kalimantan Timur, kemudian juga dari Komandan Korem 091 ASN, Brigjen TNI Anggara Sitompul, kemudian juga dari Komandan Kodim 0901 Samarinda, Kolonel Infantri Arif Hermat ya. Kemudian juga dari KPPN, KPKNL, kemudian juga dari sejumlah rekan-rekan RRI ya, seperti BRI, kemudian juga Pepadi, Ika Pakarti, kemudian juga dari TPRI Kalimantan Timur, kemudian juga dari seperti Rumah Sakit SMC ya, kemudian juga dari Sahabat Miskat, Pensiunan RRI, hingga Forum Komunikasi Pemerhati ya, FKP RRI Samarinda ya, yang mana ini sudah. Ya, baru saja tadi Pak Saifuddin Juhri ya, Wakil Wali Kota Samarinda ini hadir di Pro 1 di studio. Sudah hadir tadi Pak Wakil Wali Kota Samarinda, Saifuddin Juhri. Ya, ini tadi kita juga bersama dengan Bung Rudi Mulyadi yang sudah menerima tamu dan juga persiapan penyulutan obor Triprasetya. Seperti apa ini, Bung Rudi?
5: Ya, karena kita hari ini hari Jumat ya, bertepatan ya. 81 tahun yang lalu, dan dikumandangkan apa namanya Radio Republik Indonesia. Ini merupakan sejarah panjang RRI ke-81 dan bertepatan hari Jumat
4: ya.
5: Para undangan kita dari Gubernur Kalimantan Timur yang diwakili oleh staf ahli bidang Kesra, Ibu Farisa Yama, dan Danrem 091 Aji Suryanata Kusuma, Pak Brigjen Anggara Stompul, dan Kodim Pak Kolonel Patri Arik, dan Wakil Wali Kota Samarinda Pak Saifuddin Juhri sudah hadir, dan kita konekkan dengan acara di pusat dan harus kita laksanakan tepat di pusat dan di Samarinda dan seluruh satker di seluruh Indonesia, rekan Jun. Dan ini nampaknya luar biasa hari ini undangan kita sudah memenuhi studio Sekarut yang juga studio yang memiliki sejarah panjang ya terhadap keberlangsungan penyiaran di Kalimantan Timur, Bung Jun.
4: Iya. Itu tadi ya rekan Rizky di studio, yang mana memang sudah persiapan ini sudah dimulai begitu prosesi upacara penyulutan obor Triprasetya ya, yang mana ini sudah mulai dibuka acaranya di rangkaian acara penyulutan obor. Demikian sementara Bung Rizky, kita kembali ke studio.
0: Baik, rekan Ahmad Junaidi dan juga Bung Rudi Mulyadi di kesempatan pagi ini yang sudah berkomentar di apa laporan live pandangan mata ya, bagaimana tadi banyak sejarah dari Forkopimda, bahkan Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Juhri turut hadir guna khidmatnya penyelenggaraan atau penyulutan obor ya Radio Republik Indonesia ke-81 yang dipusatkan di Studio Sikarot. Bahkan dari studio kami lihat saat ini banyak ya dari roda 4 sudah berjajar rapi di halaman kantor RRI di Jalan Yamin nomor 8 ini. Guna undangan nampaknya Bung Edil dan juga para pendengar sekalian sudah hadir di studio Sikar tentunya. Ya, kami akan update nanti bagaimana informasi lain terkait mungkin dari pelayan publik atau Anda bisa masuk atau dalam kegiatan ini dan Anda bisa sumbang masukan saran juga di kesempatan pagi ini. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ina, sakuya alina warisan niule?
7: Sakuya liman jobu anna.
6: Ya no, tanta, boleh kasih kurang kok sedikit DP harga pisang dan.
7: Oh, sonin boleh turun, so DP harga itu.
6: Siaga Alina langsung na celata ji.
8: Aku sekilo, dan lupa lusat bundi.
6: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu, kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar menawar pasti lah.

0: Masih di kebersamaan Halo RRI edisi hari ini Jumat 11 September 2020 yang juga spesial bertepatan dengan hari radio ke-81 di tahun 2020 nih. Kita akan beranjak ke pendengar lain, pendengar. Saatnya ada Bung Arman di Lojanan. Mungkin ada sumbang masukannya atau kritik kepada Pelayan Publik atau juga RRI saat ini. Selamat pagi Bung Arman.
1: Selamat pagi Bung Rizky.
0: Siap.
1: Iya. Salam apa ya?
0: Salam sekali di udara tetap di udara itu.
1: Kalau ya, kami sekali di udara tetap di udara Bung Rizky.
0: Siap.
1: Bung Rizky, saya terkesan dengan penyiar yang dulu itu namanya siaran Bung Karut itu Bung Rizky.
0: Oh iya, siap.
1: Iya.
0: Karut. Bung Muhibah.
1: Bung Karut ini mulai zaman kaiku, zaman bapakku, datuku itu semua dengar si Karut itu sampai aku sendiri Bung Rizky. Nah, kalau bisa ini figur seperti Bung Karno itu bisa hadir di Pro 1.
0: Iya. Semoga kita bisa dapat mencetak lagi si Karut-Karut lagi.
1: Iya. Mungkin ada lah nanti Bung Rizky. Jadi jam-jam 12 mungkin beliau bisa bercanda-canda dengan masyarakat Gunung Etam. Karena aku di mana-mana itu orang-orang rata-rata di warung waktu dulu itu Bung Karno itu bisa telnya. Iya.
0: Kalau sekarang ini kayak orang stand up comedy.
1: Iya,
0: bahasa.
1: Kan aku sering kan di Sanga-Sanga, di keliling lah pulau Kalimantan ini, Kalimantan Timur ini, sampai Bulu-Bulu sana. Aku sering makan itu di warung, kadang ya makan siang. Ah itu si Karet itu, wah aku bilang rupanya si Karet ini tenar nih sampai kesini nih. Nah seperti itu. Jadi kalau bisa tentang si Karet ini bisa diangkat lagi oleh Benua Etam. Karena dengan si Karut ini kayaknya RRI Pro 1 bisa naik grade ini, bisa grade A nanti nih.
0: Kalah kalau Jakarta loh, gitu.
1: Udah lah, bagus pokoknya. Karena ini, kemudian yang kedua Bung Rizky.
0: Siap.
1: Kita ini kan dilatih untuk literasi. Literasi okay. Itu kan membaca.
0: Siap.
1: Membaca itu kan ini, kalau kita diskusi interaktif kayak gini kan, ini kan hasil dari kita membaca Bung Rizky. Sesuai dengan temanya RRI bersahabat
0: adil dan makmur ya.
1: Nah, adil dan makmur. Jadi kalau bisa ini durasinya diperpanjang.
0: Durasinya.
1: Agar supaya ini literasinya masyarakat Benua Etam ini tercurahkan di Pro 1 dan kader-kader yang muda-mudi ini nanti dia bisa mencontoh. Oh, ya kayak gini ya orang literasi itu. Jadi berani tampil kayak gitu Bung Rizky. Demikian, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Arman dari Lojan ya. Harapannya tadi mencetak si Karut-Karut muda lain. Ini kalau kita bahasanya si Karutnya agak sekarang ini kalau di Gen Z bilang bisa berkomentar seperti stand up comedy dan harapannya bisa durasi program RRI diperpanjang agar literasi masyarakat dapat tercerahkan lagi di program-program ini. Terima kasih Bung Arman di Lojanan. Kita dari Lojanan ke Kutai Barat ada Bung Hanye. Selamat pagi Bung.
2: Selamat pagi Bang Rizky.
0: Siap.
2: Dirgahayu RRI yang ke-81.
0: Siap.
2: Terus daya di udara. Dan yang lebih penting lagi, pimpinan, karyawan dan karyawati serta keluarganya dan reporter RRI diberikan umur panjang, kesehatan.
0: Amin.
2: Yang melimpah.
0: Amin. Ini didengar Bung Jun dan Bung Rudi nih di studio ini.
2: Dan mudah-mudahan gajinya naik gitu, gajinya. Nah, kalau ada yang nganu TPP-nya, demo TPP, mudah-mudahan TPP-nya ada ya. Itu mudah-mudahan lah. Itu. Kayalah. Saya mau tanya ini. Ini kan rame ini, ternyata kemarau ini membawa berkah amai Rizky.
0: Siap.
2: Halo.
0: Siap, saya dengar nih.
2: Membawa berkah. Di daerah Wong Apari sana rame. Ternyata di ilir juga rame itu ya, di
0: ilir ya.
2: Desa Mbalut Penyerong Sebelah. Orang mendulang emas. Janganlah mereka mendapat rezeki kan itu sehingga bisa menambah pendapatan di tengah ekonomi yang carut marut begini, daya beli yang berkurang ini.
0: Kurang ya.
2: Saya mau tanya juga ini, Amai Rizky, apa kisahnya itu yang supir kepala dinas apakah yang di Balikpapan itu yang tertangkap narkoba itu ya?
0: Oh iya iya, yang tidak membalikan kendaraan dinasnya ya.
2: Iya, tahu berapa kilo loh itu kemarin itu ya, dengan ya, segala
0: nanti tidak lanjuti, siap.
2: Nah, itulah cara orang mau menghancurkan negara kita. Orang sekarang ini tidak perlu dia pakai bor senjata macam. Nah, tetapi dengan narkoba kan bisa dia menghancurkan generasi-generasi muda Kalimantan Timur ini, terutama anak-anak di daerah pedalaman. Ini kan yang merusak-merusak ini kan orang-orang yang jauh yang datang ke daerah kita ini. Nah, diperalat oleh orang dan negara tetangga. Itulah cara mereka menghancurkan kita ini. Tidak pakai senjata, tidak pakai bendera. Mungkin ada Pak Dandim ya dengar
0: kan? Ada Pak Dandim
2: itu. Ya. Tidak pakai senjata, cukup pakai narkoba merusak, cukup pakai apa namanya minuman keras. Nah, hancurlah apa namanya generasi-generasi muda kita di daerah pedalaman ini. Amai Rizki, kalau saya dusta boleh tanya orang-orang yang hadir RRI Sumbawar ini. Itu sepanjang RRI Sumbawar itu sampai ke bawah-bawah itu bungkusan obat batuk itu. Saya bilang ini salah satu kehancuran pemuda apa anak-anak Kutai Barat ini. Mereka merusak hal-hal apa dengan obat-obat batuk. Ya saya berharap ini kepada warung-warung maupun apotek, kalau ada anak-anak yang membeli apa namanya obat batuk sampai berdos-dos yang bok-bok itu, tolong jangan dikasih. Nah, tolong jangan dikasih, kasihan lah itu amai Rizki. Terus saya juga berharap ini, saya ini bingung juga ini kemarau ini panjang. Sampai bulan Januari 2007. Nah, jadi kalau bisa diundanglah BMKG. Nah, BMKG supaya kita ini kan butuh juga penjelasan dari orang-orang yang memang berkompeten di bidang itu. Nah, kalau saya BMKG Kaltim tepat terus, memang perakiran mereka tepat itu, cuman ya kalau bisa ya kita minta lah kalau bisa ada dialog lah, dialog dengan apa namanya pihak BMKG Kaltim di RRI yang tercinta ini itu. Amai Rizki,
0: siap.
2: Rame ini ya,
0: rame ini. Posisinya di mana nih?
2: Saya di Dawar ini, lagi gali sumur ini.
0: Aduh, nah, dapat air.
2: Lagi sumur. Mendalami sumur. Mendalami. Nah, saya makanya saya katakan Perumdam se-Kalimantan Timur ini bagaimana memikirkan air minum ini bisa siap minum. Jangan berpikir hari ini aja itu aja diperbaiki. Kita bagaimana punya inovasi? Kita ini kayak air tapi kok kesulitan air. Kan konyol ini. Konyol. Nah, konyol, apakah ini memang salah urus atau bagaimana? Kita harus berinovasi. Perumdam-perumdam yang ada di kabupaten kota ini kalau bisa cari orang-orang yang memang mampu, dia berpikir ke depan, termasuk dukungan dari pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah provinsi. Nah, kalau bisa, kenapa kita tidak bisa? Kita kabupaten ini banyak orang-orang pintar, menurut saya banyak orang-orang pintar. Nah, orang-orang pintar yang orang-orang hebat. Uang kita banyak kok, hasil dari apa namanya tambang macam. Kalau menurut kita niat. Nah, niat. Tetapi saya berharap janganlah berpikir yang hari ini, tetapi tetap berpikir ke depan. Belajar itu dengan Pak Awang Faruk membangun tol. Belajar itu dengan Pak apa namanya Makmur Bupati apa namanya Brau. Mantan Bupati Brau, beliau membangun kita bisa belajar dari situ, inovasi, belajar dengan para Rama Asia yang membangun perkantoran dengan dana yang sedikit. Kan tergantung niat kita. Niat tulus membangun Kalimantan Timur itu. Bah, kenapa sepi ini mungkin gara-gara mereka pergi ke undangan. kalau Pak Haryanto sekarang ini sudah beralih ke tingkat nasional,
0: menjadi pendengar setia nasional Pro 3 ya.
2: Biar langsung dekat beliau.
0: Luar biasa.
2: Apa nak anu ini?
0: Nanti kita telepon secara khusus nanti ya, Bung Arianto itu dengan Mas Jun nanti.
2: Ya, beda kelas katanya. Saya bilang jangan begitu. Terima kasih Dirgahayu RRI Pro 1 apa RRI
0: RRI secara keseluruhan ya.
2: Ya, semoga apa terus jaya di udara.
0: Siap.
2: Dan kami berharap dengan ulang tahun yang ke-81 ini peralatan-peralatan terutama jangkauan juga harus diperhatikan. Terima kasih. Selamat pagi. Santai kawan.
0: Santai kawan. Terima kasih Bung Anye ya dari Kabupaten Kutai Barat tadi, luar biasa sekali. Terima kasih, kami juga aturkan kepada Bung Anye yang sudah berkomentar di RRI atau Halo RRI. Rame-rame kemarau yang bawa berkah di Longapari, ya, bahkan yang orang mendulang emas di sana, bahkan jika Bung Anye mengkritisi narkoba merusak generasi muda di sana menggunakan hanya yang tidak baik ya, obat batuk jadikan diracik jadi narkoba jenis baru. Ini harapan tidak ada pengusak lagi generasi muda di Kabupaten Kutai Barat ya. Dan himbauannya kepada Bung ada pemilik warung membatasi pembelian obat batuk kemasan, dan harapan juga dalam mengundang RRI juga mengundang BMKG Kaltim untuk berdialog terkait karhutla atau kondisi iklim yang ada di wilayah Kaltim. Dan harapan juga kepada Perumdam bahwasanya bahasanya menambahkan orang-orang yang berkompeten untuk membangun dari aspek teknologi agar air minum di atau air yang kita konsumsi saat sehari-hari dapat digunakan oleh masyarakat. Terima kasih. Kami juga ingin bacakan ini salah satu WA dari F pendengar kita dari FKP Hajah Suci Belgi di 08134700006 sekian. Bahwasanya di Samarinda LPRR yang sudah berperan aktif mengawal fungsi penyiaran, meningkatkan kualitas informasi serta mempererat hubungan pendengar setianya, dan dia mengapresiasi selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di Hari Radio Nasional ini. Semoga RRI Samarinda terus berkonsisten menyuarakan informasi terpercaya dan menginspirasi masyarakat Kalimantan Timur. Dan terima kasih kepada Bu Hajah Susi Belgi ya, salah satu anggota Forum Komunikasi Pemerhati Radio Republik Indonesia. Nampaknya kita cukupkan dulu di sesi Halo RRI edisi hari ini. Terima kasih kami haturkan kepada Bung Ridwan di Tanah Gorokat Pasir, dan juga tadi ada Ros, Mbak Sela Deva, dan juga Ros dari Haji Ahmad Junaidi di Alfa di Sekar tadi, dan didampingi Bung Rudi Mulyadi. Dan harapannya juga terima kasih juga kepada Bung Arman di Lojanan tadi sudah menginginkan RRI juga mencetak sikarut-sikarut muda lain. Harapannya ini bisa mendongkrak engine span dari Pro 1 RRI Samarinda. Dan kami haturkan terima kasih kepada Bung Hanye, dan sehat selalu Bung Hanye ya, di dan keluarga di Kutai Barat sana di Sendawar. Terima kasih kami haturkan kepada Anda semua yang sudah berpartisipasi di Halo RRI edisi hari ini Jumat 11 September 2026. Mewakili rapat kerja yang bertugas, saya Rizky Mulyanata, Bung Aidil Ramdhani, dan juga Bung Aidil Febriansah undur diri. Sekali di darat, tetap di darat, kami haturkan terima kasih Anda yang mendengarkan saran kami di Pro 1 RRI Samarinda, dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Indra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
3: Wow!
2: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24 jam

0: kelamaan, papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
1: Diam, kami dari Satuan Reserse Narkoba.
2: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1 RRI Samarinda, pendengar beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim informasi bahwa Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau KDM menangis dan menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto berkaitan dengan kunjungan KDM ke Nusa Tenggara Timur NTT untuk membantu korban gempa. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com melalui Instagram pribadinya, Dedi Mulyadi mengklarifikasi bahwa narasi yang beredar luas adalah tidak benar ataupun hoax. Lebih lanjut, penelusuran menggunakan Google Lens menemukan video yang beredar identik dengan unggahan di kanal YouTube @KangDediMulyadiChannel. Video itu merupakan momen Dedi Mulyadi bertemu dengan Teguh Wijaya yang merupakan salah satu saksi dalam video pembunuhan Vina Cirebon. Dalam video, Teguh bercerita kepada Dedi bahwa ia menyesal telah memberi keterangan palsu dalam kasus pembunuhan Vina pada 2016. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Samarinda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang.

sarap merupakan tradisi suku Biak, gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Fira Amalia akan temani ruang dengar Anda pada sajian Samarinda siang hari ini, tanggal 11 September 2026. Dan pendengar, hari ini tanggal 11 September juga diperingati sebagai Hari Radio Nasional, di mana momentum ini menjadi pengingat ya akan lahirnya Radio Republik Indonesia, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Maka dari itu pendengar, pada kesempatan kali ini akan kami hadirkan kepada Anda informasi mengenai sejarah Hari Radio Nasional dan juga bagaimana peran radio di era digital saat ini, hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: pusing banget, kerjaan numpuk.
1: Sama.
0: Butuh staycation sama makan enak nih buat healing.
1: Tapi tenang, bulan ini ada surprise package dari Five Premier Hotel.
0: Wah, promo apaan tuh?
1: Menginap di deluxe room cuma 630.000 net, sudah include sarapan 2 orang. Plus, dapat ayam geprek dan juga iced tea. Nah, kalau kamu mau kamar yang lebih luas, ada deluxe suite cuma 790.000 net.
0: Serius? Udah dapat makan siang atau makan malam juga?
1: Serius.
0: Fasilitasnya gimana?
1: Lengkap. Ada free access swimming pool, wifi-nya cepet, welcome drink, sampai diskon 20% F&B di Rajak Restoran.
0: Wah, keren, mantap. Terus di restorannya ada menu spesial nggak?
1: Ada September spesial. Pizza creamy tuna cuma Rp99.000, free 1 pitcher iced tea, tenderloin miso ramen, sampai minuman seger kayak leci sparkling dan berry mocha latte.
0: Tunggu apa lagi? Nikmati promo surprise package dan September spesial di Five Premier Hotel selama bulan September. Booking sekarang via website di fivepremierhotel.com atau WhatsApp ke 0811-5573-800. Follow Instagram at Five Premier Hotels. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
3: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
2: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi sejuta.
3: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
2: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
3: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
2: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
3: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
2: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
4: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
5: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan

0: gak masuk sekolah. Dia depresi, stres, dan hilang rasa percaya diri, tahu?
1: Ya ampun, maksud aku gak begitu. Cuma buat lucu-lucuan doang. Aku nyesel, Rin. Nanti pulang sekolah, kita ke rumah Santi yuk. Aku mau minta maaf.
2: Rangga mana sih? Nah, itu dia. Rangga?
3: Iya, Ma.
2: Sini, Nek. Sini. Sayang, lebaran nanti jangan lupa minta THR sama orang-orang ya, Nek.
3: Siap, Ma.
2: Kalau ada yang datang, Rangga bilang THR buat Rangga mana?
3: Oke, okay, Ma.
4: Ma, kok ngajarin anak minta-minta sih?
2: Loh, emangnya kenapa, Pa? THR kan udah jadi tradisi lebaran.
4: Tidak ada yang salah dengan tradisi tersebut. Asalkan kita sebagai orang tua jangan malah mengajarkan anak kita untuk minta THR, Ma. Tanpa sadar kita mengajarkan anak menjadi sosok yang selalu meminta-minta.
2: Masa sih?
4: Lebih parahnya lagi, Ma, itu bisa tertanam ke dalam alam bawah sadar mereka dan menjadikannya sebagai karakter diri mereka.
2: Hah?
4: Mama gak mau kan anak kita menjadi pribadi yang gemar meminta.
2: Maafin Mama ya, Pa.
4: Ya udah, jangan diulang lagi ya.
2: Tapi THR buat Mama ada kan, Pa?
4: Mama.

pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Hari Radio Nasional yang diperingati hari ini bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu pendengar 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Dan tentunya pendengar radio ini kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara. Ketika akses komunikasi lain masih terbatas, karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahunnya.

0: Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Zaman penjaga nilai-nilai kebangsaan serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Santi Om.
1: Ya, pendengar, itu tadi sedikit ucapan yang diberikan oleh Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman.
2: Baik, hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita saksikan teatrikal inspirasi keindonesiaan oleh angkasawan RRI Bams Hari yang juga berkolaborasi dengan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.
3: Tidak lupa kami juga mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Insinyur Sunaria Ruslan, mantan Dewan Pengawas LPPRRI. Kemudian ada Komisioner KPI Bapak Widi Kurniawan. Selamat datang. Oh, sebelum ini kayaknya agak nggak kelihatan soalnya ya. Baik, berikutnya kita akan simak bersama persembahan monolog yang bercerita tentang seorang teknisi radio bernama Wira yang dihadapkan pada dilema antara hidup dan mati menjelang detik-detik kemerdekaan Indonesia di tahun 1945.
2: Baik, inilah monolog dari Teater Bandung Selatan dengan judul Dead Air, karya Soleman Yusuf, disutradarai oleh Sandy Zepiandi dan diperankan oleh aktor Alfarabi Satrani.
1: Ya, Dipta, saat ini kita akan menantikan sebuah monolog yang akan dipersembahkan oleh RRI Bandung. Dan tadi pada saat penampilan penari tentu sangat bagus dan memukai ya Dipta ya.
4: Dan kita ikuti langsung ya Mbak ya, monolog yang akan disampaikan oleh teman-teman dari RRI Bandung yang diproduksi dan disutradarai oleh Kepala Stasiun RRI Bandung, Soleman Yusuf.

0: joinin gue.
1: Satu, dua, tarik nafas Wira. Satu, dua, sialan, berhenti gemetar Wira. Berhenti gemetar. Tidak. Ini bukan urusanmu. Ini bukan urusanmu. Sedikit lagi akan gajian dan kau bisa membawa ibu keluar dari kota ini. Persetan dengan kemerdekaan. Kau pikir kau berani? Kau pikir kau jagoan? Kau pikir pada saat harinya tiba, kau akan berdiri tegak seperti pahlawan yang berada dalam buku sejarah? Tapi kau lihat ini, Wira. Bahkan air kencingmu akan tumpah ketika engkau menggenggam sepatu yang berada di koridor depan. Sia. Nasir cecep sialan. Kalian berikan aku kertas sialan ini, lalu kalian pergi ke gerbang depan. Kalau tentara Jepang itu tahu bahwa aku adalah orang yang mengubah jalur frekuensi ini, maka kepala ku akan putus malam ini juga. Tidak. Aku hanya seorang teknisi radio. Aku bukan seorang pahlawan. Tidak. Ibu sakit, Wira. Ibu tidak butuh negara ini merdeka. Ibu butuh obat. Kalau besok aku mati di tempat Jepang, siapa yang akan mengurus ibu? Kau, negara ini. Negara tidak akan pernah membelikan obat untuk ibuku.

benda kecil ini hanya butuh waktu 3 menit untuk memindahkan frekuensi awal ke pemancar luar. Tiga menit, Wira. Kemudian suaramu akan terbang ke langit angkasa, menentukan tempat rumah, melintasi seluruh samudra. Kita sudah merdeka. Harga untuk itu adalah nyawamu sendiri, Wira. Masih ada kesempatan. Ya, aku akan kabur melalui jendela. Mumpung para penjaga di depan sedang lenggang. Ya, aku akan kabur melalui jendela, terus melewati desa-desa belakang, pura-pura tidak tahu dah. Akan aku bakar kertas sialan ini.

0: tapi hanya ada kau sendiri, Mira. Hanya engkau yang tahu bagaimana cara menyalakan pemancar cadangan ini. Para pemuda di luar sana sedang berjuang hanya untuk memberikan waktu 3 menit untukku. Dan kau, kau mau mengkhianati mereka?
1: Setan! Enak saja kalian bicara soal pengorbanan. Bicara soal pengorbanan. Kalian tidak punya apa-apa untuk dikorbankan, sedangkan aku,
0: hanya ibu yang aku punya. Kalau besok aku mati, sejarah tidak akan pernah memberikan makan kepada ibuku yang menjanda. Sejarah tidak akan pernah menangis di atas kuburanku.
1: Mereka sudah menerobos ke depan. Oh, tunggu tinggal sini.

0: aku masih bisa memeluk ibuku. Atau aku akan mengawini koko pada pagi ini. Saya terima nikahnya koko bin Dudung dengan sepangkat alat sholat dibayar tunai. Setelah menikah, kami akan berjalan-jalan menggunakan motor yang sangat istimewa. Pegangan cinta. Setelah itu, kami akan memiliki beberapa banyak anak.
1: 1, 2, 3
0: atau mungkin 5. Dan setelah itu, kami akan menikmati indahnya senja secara bersama-sama. Tapi

yang punya kesalahan, bahwa kau pernah punya kesempatan untuk menghentikan kegelapan ini. Tapi kau bersembunyi di bawah ketiak ketakutan. Tidak, Mira. Rasanya hal itu jauh lebih jahat daripada sebutir peluru.

Apabila ketakutanku bisa membeli banyak keberanian di luar sana, maka biarlah aku gemetar di sini, Bu. Sekarang, Ira. Besok, kalau kalian menemukan jasadku kaku di lantai, jangan pernah bangun monumen batu untukku. Bilang saja kepada anak cucu kalian bahwa orang yang menyuarakan kemerdekaan itu adalah seorang anak pengecut, anak cengeng yang menangis panjang malam. Tetapi tidak memilih mundur. Selamat malam untuk kalian yang sedang mendengarkan suara ini. Kita tidak perlu izin untuk merdeka, dan kami akan menyuarakan itu. Proklamasi, kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan.

Ya, Dita, baru saja kita menyaksikan monolog yang disampaikan oleh Wira dari Radio Bandung, dan tadi peragaan dari monolog tersebut sangat menarik dan juga penuh dengan emosi, di mana pada saat menjelang kemerdekaan

0: depan kursi Dita.
1: Ya, baik, baik pendengar, baik. Kita ikuti kemudian acara yang dilanjutkan dengan akan baik, adanya penyampaian nominasi untuk suara kencana Radio Republik Indonesia.
2: Yang memberikan apresiasi atas kreativitas dan karya terbaik insan radio di Indonesia.
3: Setiap karya punya cerita, kreativitas, dan perjuangan di baliknya. Karena itu, apresiasi menjadi bagian penting untuk menghargai insan radio yang terus menghadirkan karya terbaik bagi pendengar.
4: Ini dia nominasi Suara Kencana 2026.
5: Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Iklan Layanan Masyarakat, RRI Banjarmasin, Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan, RRI Batam, Berbeda Boleh, Ribut Jangan, RRI Jakarta, Sebuah Pensil, RRI Jember, Kurangi Manisnya, Tambah Sehatnya, RRI Kendari, Aku Di Sini, RRI Malang, Perut Kenyang, Belajar Senang, RRI Melabuh, Ayah, Aku Juga Mau Dimenangkan, RRI Palangkaraya, Dampingi Sekecil Main Games, RRI Palembang, Tumbuh Dari Rumah, RRI Purwokerto, Larangan Membakar Sampah. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Mini Drama Radio, RRI Bandung, Sesar Lembang, RRI Biak, Warga Cermat Bansos Tepat, RRI Bogor, Gelombang Dari Desa, RRI ND, Kacamata Ibu, RRI Jakarta, Bendera Buat Babe, RRI Nabire, Beratsa atau Kopu Candaan, RRI Palangkaraya, Radio Penyelamat di Kala Bencana, RRI Tanjung Pinang, Laut Tak Pernah Lupa, RRI Tarakan, Direktur Tambak, RRI Tua, Mutiara Hitam di Atas Meja. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting, RRI Banda Aceh, Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan, RRI Banjarmasin, Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa, RRI Batam, Suara Warga Mencari Keadilan di Tengah Krisis Air Batam, RRI Makassar, Gas Melon di Balik Kemudi PT-PT, RRI Melabuh, Seragam Dalam Plastik, Tubuh Berenang Demi Sekolah, RRI Palangkaraya, Di Balik Api, Ada Luka Yang Tak Terlihat, RRI Pontianak, Berpacu Dengan Angin Kencang, RRI Sintang, Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Bukit Puntang, RRI Sungai Liat, Antrean Panjang BBM di Pulau Bangka, Ketika Waktu, Ekonomi, dan Harapan Ikut Mengular, RRI Surabaya, Makan Plastik, Jejak Mikroplastik dari Sungai Surabaya ke Piring Warga. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Podcast Audiovisual, RRI Ambon, Dari Pasar Tradisional Menjadi Warisan Budaya Nasional, RRI Biak, Satu Piring Seribu Harapan, RRI Bogor, Geothermal, Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia, RRI Bukit Tinggi, Dari Limbah Jadi Berkah, Kreasi Anak Daerah Tembus Pasar Global, RRI Gorontalo, Menjawab Isu Negatif Makan Bergizi Gratis, RRI Mataram, Peran Ayah dan Ibu Jangan Campur Aduk, Anak Macan Tidak Bisa Dididik Dengan Cara Anak Kuda, RRI Singaraja, Bebas Atau Terjerat Narkoba, Kamu Yang Pilih, RRI Sintang, Sepak Terjang Guru Dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa, RRI Sumenep, Panen Sendiri, Wujudkan Tangan Mandiri, RRI Yogyakarta, Kisah Pemuda Desa, Muhyudan, Ubah Rumput Liar Jadi Cuan. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Feature, RRI Ambon, Investasi Damai Lewat Bangku Sekolah, RRI Banda Aceh, Sekolah Rakyat, Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan, RRI Loksmawe, kolaborasi Genting dan MBG, wujudkan Indonesia bebas stunting. RRI Malang, menjahit karya, menghidupkan harapan. RRI Merauke, bertaruh nyawa di batas negeri. RRI Purwokerto, lentera di tepi samudra. RRI Singaraja, nelayan hijau di garis pantai yang terkikis. RRI Stasiun Produksi Bau-Bau, mencari ruang pulang bagi ODGJ Bau-Bau. RRI Surakarta, limbah soon dan jalan panjang mencari solusi. RRI Tarakan, tujuan gizi di batas negeri.
4: Baik, boleh minta tepuk tangan sekali lagi untuk para nominasi Suara Kencana 2026. Baik, hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kami akan undang Direktur Program dan Produksi LPP RRI untuk mengumumkan pemenang Suara Kencana 2026.
3: Kepada yang terhormat Bapak Mistam, kami silakan.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja saya bacakan dan saya buka siapa-siapa yang menjadi pemenang 1, 2, dan 3 dari berbagai kategori dalam kompetisi Suara Kencana RRI tahun 2026. Untuk kategori mini drama radio, diikuti oleh 65 satker seluruh Indonesia. Nominasinya sudah disebutkan dan pemenangnya adalah juara 3 RRI Tual, juara 2 RRI Nabire, juara 1 RRI Bogor. Untuk kategori iklan layanan masyarakat, pemenangnya adalah juara 3 RRI Banjarmasin, juara 2 RRI Palembang, juara 1 diraih oleh RRI Purwokerto. Sedangkan kategori podcast audiovisual, juara 3 diraih oleh RRI Bogor, juara 2 diraih oleh RRI Gorontalo, juara 1 diraih oleh RRI Yogyakarta. Kategori feature, juara 3 diraih oleh SP Bau-Bau, juara 2 diraih oleh RRI Malang, juara 1 diraih oleh RRI Banda Aceh. Selamat. Dan juga pada kesempatan hari ini kami juga memberikan apresiasi khusus untuk program siaran Halo RRI. Gak saya detailing sampaikan penilaiannya, langsung kami sampaikan apresiasi disampaikan kepada RRI Bandung, RRI Intikong, RRI Loksumawe, RRI Malang, RRI Mataram, Samarinda, Sumenep, Surabaya, Tarakan, dan Toli-Toli dalam program Halo RRI yang saya sebutkan tadi kategori terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tadi penyampaian juara dari Suara Kencana Radio Republik Indonesia 2026.
4: Selamat untuk para pemenang Suara Kencana 2026.
3: Baik, hadirin pendengar dan pemirsa RRI Net, Selanjutnya kita akan saksikan penampilan spesial dari Steven Kwa, Sabila Khaitra dan juga Alia Salma yang akan membawakan lagu berjudul Di Ujung Pamitku Kelak, ciptaan Direktur LPP, Direktur LPU RRI yaitu Bapak Yonas Markus Tuhuleru.

Ya, baik pendengar, itu tadi penampilan yang dilakukan dan saat ini akan ada penampilan tambahan dari artis-artis yang memberikan persembahan di hari ulang tahun RRI.

0: Demikian prosesi penyulutan obor Tri Prasetya HUT ke-81 Radio Republik Indonesia.
1: Terima kasih atas perhatiannya. Saya Fajar Permana Putra.
2: Ya, baik pendengar. Itu tadi seluruh rangkaian prosesi upacara penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Dan saat ini semua angkasawan-angkasawati yang memakai pakaian daerah dari seluruh wilayah Indonesia tengah memberikan persembahan terakhir untuk Radio Republik Indonesia di hari jadinya ke-81 tahun. Dan saat ini Yurika bisa mungkin digambarkan apa saja pakaian adat dari mana saja.

0: ini ada dari daerah mana saja, Yorika?
1: Ya, kita sudah mendengarkan pengumuman dari Suara Kencana dan beberapa RRI mendapatkan juara, di mana seperti untuk podcast juara pertama itu RRI Yogyakarta, juara kedua itu RRI Gorontalo, juara ketiga RRI Bogor. Ya. Sementara untuk feature itu juara pertama itu RRI Banda Aceh, juara kedua RRI Malang, dan juara ketiga SP Baubong.
0: Baik pendengar, demikian tadi siaran langsung upacara penyulutan obor Tri Prasetya Radio Republik Indonesia dari Auditorium Abdurrahman Saleh Jakarta. Pradita Rahadi bersama Yorika Fitri, kami pamit undur diri, kita kembali ke studio.
2: Indonesia menyapa pagi.

0: Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi, radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Raad van Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya.
1: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia menyapa pagi.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI. Peringatan ditandai dengan penyerutan obor Tri Prasetya di Auditorium Abdurrahman Saleh Gedung RRI Jakarta Jumat 11 September 2026. Penyerutan obor menjadi budaya di lingkungan RRI yang dilakukan secara bersamaan antara pusat dan RRI di daerah lain. Ketika Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo menyalakan obor di Jakarta, seluruh satker RRI menyaksikan langsung via Zoom. Peristiwa berlangsung tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Obor tersebut dibawa oleh wanita yang memakai baju adat Melayu Riau. Pada momen itu, pembawa obor menaiki panggung diiringi Direktur Utama RRI bersama 10 orang memakai pakaian adat Nusantara. Kemudian menyerahkan api ke tempat pembakaran obor. Selengkapnya Indonesia Menyapa Pagi bersama saya Hana Pratiwi yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung dalam warga bicara dapat menyampaikannya kepada kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712. Atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Dan kami akan hadirkan topik terkait Hari Radio ke-81, kenang perjuangan angkasawan dan perkuat komitmen layani publik. Lantas seperti apa pandangan dari Komisioner KPI Pusat yang juga ex-angkasawan Radio Republik Indonesia? Saat ini kami telah tersambung bersama Komisioner KPI Pusat Widi Kurniawan.
4: Wawancara Pro 3.
3: Pak Widi, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Ana.
3: Pak Widi, Hari Radio ke-81 ini menjadi momentum untuk
5: mengenang. Ya. Selamat ulang tahun Dirgahayu RRI.
3: Terima kasih Pak Widi. Ini juga menjadi mengenang perjuangan para angkasawan. Bagaimana ini Pak Widi sendiri yang pernah menjadi bagian dari RRI, apa makna Hari Radio tahun ini secara pribadi?
5: Biasa perkembangannya kalau RRI kan secara...
4: Demikian hubungan kami dengan Prus.
5: Pak Hendra.
4: Program siar berikutnya.

0: Mantap nih, ada pertunjukan wayang.
1: Wih, apaan wayang? Hari ini apa nggak kuno?
0: Wayang adalah seni pertunjukan asli Indonesia yang berkembang pesat di Pulau Jawa dan Bali, Mas. Pertunjukan ini juga populer di beberapa daerah seperti Sumatera dan Semenanjung Malaya. Wayang ada beberapa bentuk, yakni wayang kulit, wayang orang, dan wayang golek. Nih, satu lagi yang bikin kita bangga, Mas. UNESCO, lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003, menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia. Sebuah warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur.
1: Wow, keren.
0: Bagaimana? Bangga nggak?
1: Nggak cuma bangga. Penasaran juga nih.
0: Mari cintai budaya asli Indonesia.

0: kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

petir terjadi karena adanya perbedaan potensial antara sesama awan atau awan dengan bumi. Energi listrik dari muatan positif dan negatif yang terdapat di awan menumpuk, terhempas ke udara, dan terjadilah petir. Terkadang, petir dapat muncul tidak hanya saat turun hujan saja. Petir juga dapat muncul sebelum terjadinya hujan. Awas! Samparan petir dapat menimbulkan efek berbahaya bagi tubuh manusia. Supaya aman dari samparan petir, lakukan langkah berikut. Segera masuk ruangan saat terdengar guntur. Jangan di tanah lapang tanpa pelindung atap. Hindari pohon, jauhi menara dan tiang listrik. Jangan di dekat kolam renang. Jangan mengendarai motor atau sepeda pada saat hujan disertai petir. Beri jarak dengan orang lain saat berteduh di luar ruang. Tahu banyak pengetahuan, bantu cegah kemungkinan terburuk dari

0: Pak, Pak, ini loh sudah musim hujan. Kita harus waspada soal DPD.
1: Loh, terus Bapak kon piye, Bu?
0: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo kita mencegah DPD dengan melakukan 3M.
1: 3M apa itu 3M, Bu?
0: 3M itu menguras, menutup, dan mengubur.
1: Menguras apa?
0: Menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, lalu mengubur barang-barang bekas yang sudah tidak kita pakai.
1: Kayak apa, Bu, contohnya?
0: Contohnya seperti kaleng-kaleng bekas, botol-botol bekas, itu kan sering terkena air hujan. Nah, kita kubur supaya tidak timbul jentik-jentik nyamuk.
1: Oh, siap, Bu.
2: Ayo cegah DPD dengan 3M. Mengubur, menguras, dan menutup.

0: cewek sendirian aja nih.
1: Cantik banget, Neng. Mau ditemanin gak?
0: Sini sama abang, Neng.
2: Stop. Siapa nih yang masih sering begini? Itu namanya catcalling. Catcalling merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual berupa kekerasan verbal atau psikis loh. Sangat lumrah terjadi baik di pedesaan maupun kota-kota besar. Ada aja orang yang menjadi korban pelecehan tersebut. Biasanya catcalling dilontarkan ketika korbannya tengah berjalan sendirian. Banyak orang yang menyepelekan nih dan menganggap tindakan catcalling adalah tindakan iseng atau bercanda. Padahal catcalling dapat menyebabkan perasaan was-was atau bahkan trauma psikologis pada korbannya. Lebih parahnya lagi, korban pelecehan seksual tersebut rata-rata perempuan yang sudah dewasa maupun yang masih di bawah umur. Yuk, mulai hentikan kebiasaan tersebut, lebih bermartabat dan jadikan dunia tempat aman dan nyaman untuk sesama.
3: Kok kamu buang sampah di kali, Indri?
4: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
3: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
4: Iya, tahu sih.
3: Kenapa kamu nggak coba manfaatkan sampah itu?
4: Memanfaatkan bagaimana?
3: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
4: Oh gitu, ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
3: Iya dong.
5: Mari kita jaga lingkungan dan alam dengan tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi jumlah sampah dengan 3M. Mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang.

Manchester United taklukkan Sabah FK 4-0 di Liga Champions. Como 1907 menang 4-1 atas RB Leipzig pada laga debut di Liga Champions. Arina Sabalenka amankan tiket final US Open 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 10 September 2026 bersama saya Hanna Pratiwi.

0: Manchester United kembali ke panggung Eropa dengan meraih kemenangan telak 4-0 atas Sabah FK di Stadion Old Trafford dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Over the top for Xhaka, tries the back heel, it's all over the place and Martinez puts it in.
2: Manchester United mengawali kiprahnya di Liga Champions musim ini dengan kemenangan meyakinkan. Kembali tampil di kompetisi elit Eropa setelah 2 tahun absen, Setan Merah langsung meraih kemenangan besar. MU mengalahkan tim debutan Sabah FK dengan skor 4 gol tanpa balas di Old Trafford dini hari tadi. 3 gol MU tercipta pada babak pertama melalui Mateus Cunha, Bruno Fernandes, dan Benjamin Sesko. Sementara 1 gol tambahan dicetak Lisandro Martinez pada babak kedua. Toruma memang sempat mendapat tekanan pada awal pertandingan, tetapi perlahan mampu mengambil kendali permainan. Cunha membuka keunggulan pada menit ke-27 setelah menyelesaikan umpan silang Patrick Dorgu dari skema serangan balik. Bruno Fernandes kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-42 melalui penyelesaian dari jarak dekat. 3 menit berselang, Sesko memanfaatkan umpan terobosan Brian Mbeumo untuk membawa MU unggul 3 gol. Usai pertandingan, pelatih MU Michael Carrick mengaku puas dengan performa timnya, termasuk dengan performa para pemain pengganti yang mampu menjaga kendali permainan.
3: Yeah, it was a good night for us for many reasons, to be honest, individually.
4: Ini malam yang sangat baik bagi kami, karena banyak alasan. Secara individu, saya melihat beberapa penampilan yang sangat bagus. Secara kolektif sebagai sebuah tim, para pemain yang masuk sebagai pengganti juga tampil sangat baik. Mereka mampu menjaga konsistensi dan performa tim. Dan menurut saya, itu sangat penting. Kami juga bisa melakukan perubahan sesuai perkembangan pertandingan.

0: Fernandes. Saba sebenarnya beberapa kali mengancam gawang MU, terutama menjelang akhir pertandingan. Namun, penyelesaian akhir tim tamu belum mampu mengubah skor hingga peluit panjang berbunyi. Usai pertandingan, Martinez pun mengaku sangat bahagia setelah mencetak gol di hadapan pendukung MU di Old Trafford.
1: It's an amazing feeling, scoring.
2: Ini perasaan yang luar biasa, benar-benar luar biasa. Bisa mencetak gol di stadion yang luar biasa dan indah ini. Apalagi dengan dukungan orang-orang di sini, saya tidak bisa meminta lebih dari itu. Sejujurnya, malam ini saya adalah salah satu orang yang paling bahagia di dunia. Sekarang kami harus menikmati kemenangan ini, dan besok kami mulai memikirkan pertandingan derby.
1: We have to think about the derby, you know.
0: Kemenangan 4 gol tanpa balas menjadi awal positif Manchester United dalam perjalanan mereka di Liga Champions musim 2026-2027. Selanjutnya, Setan Merah akan mengalihkan fokus ke pertandingan derby kontra Manchester City di Liga Premier Inggris pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI.

0: Allianz Arena dini hari tadi. Dairoten menang 5 gol tanpa balas berkat gol Jamal Musiala, Harry Kane, Alphonso Davie, dan 2 gol Michael Olise. Bayern langsung tampil dominan sejak awal, tetapi kesulitan mencetak gol hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, tuan rumah meningkatkan tekanan dan akhirnya mencetak 5 gol untuk mengunci kemenangan. Usai pertandingan, pelatih Bayern, Vincent Kompany, menilai timnya harus tetap tenang dalam menghadapi tekanan agar dapat mengamankan kemenangan.
1: Das Rezept ist eigentlich immer in diesem Moment ruhig bleiben.
2: Kuncinya adalah tetap tenang dalam situasi seperti ini dan tidak tiba-tiba terbawa ekspektasi berlebihan. Kami tahu ruang yang tersedia meskipun sangat sempit dan kami tahu kami bisa mencetak gol. Dua peluang di babak pertama sebenarnya merupakan momen yang seharusnya bisa kami manfaatkan. Itu tidak berhasil di pertandingan sebelumnya, tetapi hari ini situasinya berbeda. Saya tidak tahu apakah babak pertama dan kedua benar-benar sangat berbeda. Tekanan pada babak pertama memang selalu ada, tetapi setelah gol tercipta pada babak kedua, ruang menjadi lebih terbuka dan kami bisa membuat perbedaan.
1: Dieser Druck bleibt und dann irgendwann kommt es und dann sind die Räume größer und dann kannst du das Unterschied machen.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich langsung menempati papan atas klasemen Liga Champions dengan 3 poin. Keunggulan selisih gol setelah menang 5-0 menjadi modal penting bagi Dairoten pada awal kompetisi.

0: Asanidiao dan Massimo Peroni, sedangkan Leipzig hanya mampu membalas melalui Andrija Maksimovic. Hasil tersebut menjadi catatan manis bagi Como dalam penampilan perdana mereka di kompetisi antara klub elit Eropa itu. Pelatih Como, Cesc Fabregas, sangat senang dengan penampilan anak asuhnya dan berharap timnya dapat kompetitif menjalani musim ini. Anda tahu bagaimana dunia sepak bola bekerja saat ini. Semuanya berjalan sangat cepat. Dan sekali lagi, kami memiliki tim yang sangat muda. Sayangnya, saya harus memberitahu dan mengingatkan mereka bahwa kami memiliki pertandingan besar lainnya pada hari Senin. Sekali lagi, sangat bahagia 100%. Malam yang bersejarah bagi kota ini, bagi klub ini. Tetapi kami harus ikut bertanggung jawab dan mencoba untuk tetap kompetitif setiap 3 hari sekali, yang mana merupakan tantangan yang sangat-sangat besar bagi kami musim ini. Sementara itu, Martin Baturina yang menjadi andalan Como juga mengungkapkan kebahagiaannya dapat meraih kemenangan di laga perdana Liga Champions. Dirinya merasa senang menjadi bagian dari sejarah klub. Ya, saya merasa luar biasa untuk seluruh kota, untuk tim kami. Kami sangat bangga dan bahagia. Dan ya, ini adalah malam yang hebat bagi kami.
1: Great night for us.
0: Tambahan 3 poin ini membawa tim asuhan Cesc Fabregas itu langsung menempati peringkat kelima klasemen Liga Champions. Sedangkan Leipzig terpuruk di posisi ke-32. Selanjutnya, Como akan menghadapi Parma di lanjutan Liga Italia Serie A.

0: good.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka memastikan tiket ke final turnamen Grand Slam US Open 2026 usai menaklukkan wakil tuan rumah Jessica Pegula. Unggulan teratas itu menang 7-5-6-2 dalam waktu 80 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan menjadi yang ketiga secara beruntun bagi Sabalenka atas Pegula di US Open. Hasil itu sekaligus membawa Sabalenka ke final US Open untuk tahun keempat berturut-turut. Sekaligus menjaga peluang mempertahankan gelar untuk 3 tahun beruntun. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dengan hasil yang didapat, termasuk dukungan dari para penonton di stadion.
2: I'm just super happy that I was able to pull out such tennis.
3: Saya sangat senang bisa tampil dengan permainan seperti ini. Pada pertandingan terakhir melawan Jessica, rasanya hampir mustahil bagi saya untuk meraih kemenangan. Jadi, saya sangat bersyukur bisa tampil seperti ini di hadapan kalian semua. Terima kasih atas atmosfer luar biasa yang kalian ciptakan. Sungguh, kalian adalah penonton terbaik. Dukungan dan rasa hormat yang kalian tunjukkan kepada saya sangat berarti, dan saya benar-benar menghargainya. Saya tahu kalian ingin Jessica yang menang, itu sudah jelas. Namun, terima kasih karena kalian tetap memberikan rasa hormat yang luar biasa kepada saya. Arina
1: Sabalenka kini tinggal selangkah lagi meraih gelar Grand Slam kelima sepanjang karirnya. Jika kembali menjadi juara, ia akan menjadi petenis putri pertama yang mampu menjuari US Open 3 tahun berturut-turut sejak Serena Williams pada 2014. Hasil semifinal US Open lainnya, petenis unggulan kedua Elena

balapan menjadi penampilan pertama Madrid di kalender Formula One sejak Jarama pada 1981. Metring kini menggantikan Barcelona sebagai tuan rumah GP Spanyol. Sementara Barcelona tetap masuk kalender dengan nama balapan baru. Kimi Antonelli datang sebagai

Lekrem terlibat insiden pada lap pertama di Italia. Sementara, karakter Matrim jadi tantangan tersendiri karena memadukan jalan raya dan sektor berkecepatan tinggi, termasuk tikungan miring La Monumental. Latihan bebas pertama dan kedua akan digelar sore ini untuk memberikan gambaran

Indonesia kesulitan mengimbangi permainan tuan rumah sejak kuarter pertama. Jepang langsung unggul 29 berbanding 9 pada kuarter pembuka, lalu memperlebar jarak menjadi 55 berbanding 21 hingga paruh pertandingan. Selepas jeda, Jepang tetap menguasai permainan dan menutup

selisih 45 angka. Dari sisi statistik, Jepang lebih efektif dalam tembakan dengan persentase field goals 47% berbanding 28% milik Indonesia. Sementara

optimistis. Pasangan ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah optimistis mampu bersaing di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Keduanya menilai program latihan pelatih baru Nova Widianto lebih detail dan meningkatkan kecepatan permainan. Nita menyebut program juga membantu mereka memahami pola permainan dan memperkuat komunikasi sebagai pasangan. Sementara Amri menilai program Nova yang mengatur latihan secara spesifik ini membuat keduanya semakin memahami peran

mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Prat.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kita ikuti siaran langsung khotbah dan juga sholat Jumat bersama Pro 4 RRI Samarinda langsung dari Masjid Al-Ma'ruf Samarinda.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Fama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdillahu fala mudilla lah, wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Ma'asyara muslimin rahimakumullah, di tengah-tengah kehancuran iman dan akhlak, di bawah penghuni bumi yang sedang durhaka kepada Tuhannya, di saat mana sedang jayanya hukum rimba, di masa orang-orang sedang menyembah patung-patung dan berhala, Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan sifat jamalnya, sifat keelokannya, yaitu dengan mengutus seorang hambanya yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sanggup memimpin dan membimbing umat manusia dari lembah kesesatan kepada petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, dari akhlak yang tercela kepada akhlak yang mulia. Tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, 14 abad yang telah silam, lahirlah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta, dan merupakan uswatun hasanah, contoh tauladan yang baik dan patut untuk ditiru bagi setiap orang-orang yang beriman. Allah berfirman, laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sidang Jumat rahimakumullah, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan tugas yang besar, yaitu pertama, untuk memperbaiki akidah dari kemusyrikan. Dulu manusia menyembah kepada patung dan dewa. Sekarang dibimbing dan dipimpin oleh Rasulullah agar menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam firman-Nya ditegaskan, ya ayuhan nasu a'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai semua manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu terhindar daripada azab api neraka. Tugas Rasulullah SAW yang kedua adalah untuk memperbaiki budi pekerti yang mulia. Sabda Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Hanya sesungguhnya aku diutus ke muka dunia adalah untuk menyempurnakan budi pekerti yang mulia. Oleh karena itu, wahai para jemaah, sangat pantas sekali bahwa dasar pokok ajaran Islam adalah keluhuran budi pekerti, sehingga bolehlah dikata bahwa tidak ada agama bagi orang yang tak berakhlak. dan tidak ada akhlak bagi orang yang tidak punya agama. Imam Sawqibi dari Mesir pernah berkata, innamal umamul akhlaku ma baqiyat fa in humu zahabat akhlakuhum zahabu. Suatu umat, suatu bangsa itu akan damai, hebat dan jaya bila mana budi pekerti yang mulia masih ada pada mereka. Dan suatu umat, suatu bangsa akan hancur dan binasa bila mana akhlak yang mulia sudah sirna dari mereka. Oleh karena itu, mulai sekarang tanamkanlah budi pekerti yang mulia melalui pendidikan-pendidikan agama Islam. Kita ikuti, kita belajari jejak langkahnya Rasulullah SAW yang dipuji oleh Allah budi pekertinya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi sungguh memiliki akhlak yang mulia. Kita selaku umat Islam, wahai para jamaah, hendaklah banyak-banyak bersyukur kepada Allah dengan diutusnya Nabi Muhammad kepada kita yang telah membimbing kita kepada agama yang suci ini. Cintailah Rasulullah serta zuriatnya. Peliharalah warisannya Al-Quran dan Sunnah. Dan ikutilah ajaran beliau. Niscaya kita akan selamat dunia sampai akhirat kelak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yughfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azhim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه

Oh, bon.

الله أكبر.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi.

dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: pinjol.
1: Loh, kok pinjol? Kalau itu namanya benjol.
0: Iya, Bun, benjol.
1: Kok tadi Kila bilangnya pinjol? Emang Kila tahu artinya pinjol?
0: Nggak tahu sih, Bun. Tapi Kila sering dengar orang ngomong pinjol ilegal. Emang artinya apa sih, Bun?
1: Artinya apa ya? Gini-gini, Bunda mau cerita. Suatu hari, ada anak yang bernama Budi yang ingin membeli mainan. Tapi dia tidak punya uang. Budi meminjam uang dari seseorang yang tidak dikenal dengan buka situs di internet. Jadi, Budi memang gak kenal sama sekali. Orang itu meminta Budi mengembalikan uang dengan tambahan yang sangat besar dan mengancam Budi kalau tidak bisa mengembalikannya tepat waktu.
0: Oh gitu, serem ya, Bun?
1: Iya. Nah, dari situ Budi belajar bahwa meminjam uang dari orang yang tidak dikenal bisa sangat berbahaya.
0: Bunda nggak pernah pinjol kan?
1: Enggak lah sayang, makanya kita harus hemat belanja sesuai yang diperlukan aja.
0: Supaya tidak seperti cerita Budi tadi ya, Bun.
1: Iya.

0: Lintas informasi pukul 13 waktu Indonesia Tengah, pendengar, Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur menyita 2,9 kg sabu-sabu dan 1.900 butir ekstasi dalam pengungkapan kasus narkotika di Balikpapan. Polisi menangkap 4 tersangka yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkotika, termasuk pasukan dari warga negara asing asal Malaysia. Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim Kombes Pol Romilus Tamtelahitu mengatakan, pengungkapan dilakukan melalui penindakan pada 2 hingga 4 September 2026 di Balikpapan dan Jakarta Selatan. Kasus bermula dari informasi transaksi narkotika menggunakan mobil dinas Kepala Dinas Pertahanan Kota Balikpapan hingga petugas mengamankan WS sebagai sopir dinas bersama IN di Jalan Ahmad Yani. Pengembangan kasus kemudian menangkap AG sebagai perantara dan CCA yang diduga mengendalikan pasokan narkotika. Polisi menduga CCA memperoleh barang dari WNA asal Malaysia berinisial DRS yang kini masuk daftar pencarian orang. Kapolda Kaltim Irjen Pol Endara Priantoro menegaskan pemberantasan narkotika dilakukan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap pihak yang memiliki jabatan atau kedekatan dengan pejabat. Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Samarinda.
1: Lintas informasi
2: Pro 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.

Informasi dan inspirasi, terima kasih telah setia mendengarkan program Masato Radio Republik Indonesia Samarinda dalam rangkaian Samarinda siang hari ini. Dan tentunya masih temani Anda dengan informasi-informasi terkini dari seluruh Indonesia maupun daerah Kalimantan Timur ya. Di mana mendengar informasi pertama datang dari Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Samarinda yang hari ini pendengar memperingati hari ulang tahun ke-81. Di mana peringatan ini ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Abdurrahman Saleh Gedung RRI Jakarta. Penyulutan obor ini menjadi budaya di lingkungan RRI yang dilakukan secara bersamaan antara pusat dan juga RRI di daerah lain. Ketika Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmu, menyalakan obor di Jakarta, seluruh satuan kerja RRI menyaksikan langsung dan juga mengikuti via Zoom. Di mana mendengar peristiwa itu berlangsung

informasi yang akurat dan terpercaya. Dan juga pendengar, peran tersebut menjadi bagian penting ya dalam mendukung terwujudnya cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan juga makmur.

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. Enam, sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan.

Demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya. RRI Senawar dengan program siar berikutnya.

lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

pendengar, bayi usia 2 bulan membutuhkan waktu tidur 14 sampai 18 jam per hari. Usia 1 sampai 18 bulan membutuhkan waktu tidur 12 sampai 14 jam per hari agar otak bayi berkembang baik. Usia 3 sampai 6 tahun membutuhkan waktu tidur 11 sampai 13 jam per hari. Cenderung kurang tidur di usia ini, anak berpotensi mengalami obesitas. Usia 12 sampai 18 tahun butuh waktu tidur 8 sampai 9 jam per hari. Kurang tidur di usia remaja ini lebih rentan terkena depresi dan tidak fokus. Usia 18 sampai 40 tahun membutuhkan waktu tidur 7 sampai 8 jam per hari. Jika ingin sehat lebih lama, sebaiknya orang dewasa di usia ini tidak mengabaikan jam tidur. Mari terapkan dan penuhi jam tidur sesuai usia kita. Tidur cukup, badan pun sehat, imunitas meningkat.

0: aja.
1: Iya ya, aku kan gak suka makan ikan.
0: Loh, kenapa? Ikan itu bergizi tinggi, tekstur dagingnya lembut, dan rasanya juga enak.
1: Masa sih ya? Tapi kan ikan itu banyak durinya.
0: Iya nah, betul. Tapi kan durinya bisa kamu pisahkan dengan dagingnya. Nih ya, aku kasih tahu. Menurut para ahli, ikan itu banyak manfaatnya. Nih, contohnya, menurunkan tekanan darah, menurunkan berat badan, mengurangi resiko kanker, meningkatkan fungsi otak, menjaga kesehatan kulit, dan mengurangi depresi.
1: Oh, gitu ya ya. Wah, mulai sekarang aku makan ikan terus deh, karena ikan banyak manfaatnya.
0: Iya, Nda. Itu sama aja kita mendukung gerakan gemar makan ikan.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping, sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan, atau yang fokus untuk menyerang?

Dari kawasan Jalan Miami nomor 8 Samarinda Pro 1 RRI Samarinda. Pendengar, saatnya kami hadirkan berita siang spesial di hari radio yang dibacakan oleh Kepala RRI Samarinda, Siti Saras Wulan.

0: Planeta Sia.
1: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Jumat 11 September 2026. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Nah, mudah-mudahan tema ini terasa di tahun 2020. Ini memang adil dan makmur. Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, Siti Sarswulan. Cuaca panas dan kering masih menyelimuti kota Samarinda di tengah puncak musim kemarau dan meningkatkan risiko kebakaran. BMKG pun mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran sembarangan. Kita simak laporannya.
2: Masyarakat kota Samarinda diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran seiring masih berlangsungnya puncak musim kemarau. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 APT Pranoto, BMKG Samarinda, Riza Aryan Nur, mengatakan Samarinda masih berada pada periode musim kemarau. Kondisi ini diperkirakan berlangsung hingga akhir Oktober dan paling cepat berakhir pada awal November. Menurut Riza, cuaca di Samarinda masih didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan. Kondisi panas dan kering tersebut meningkatkan potensi terjadinya kebakaran.
3: Ini kan kita kondisinya berada di puncak-puncak musim kemarau. Seperti kita amatin potensi kebakaran juga harus diwaspadai nantinya kepada masyarakat karena emang kondisi cuacanya sangat kering dan panas.
2: Riza mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran sembarangan, baik untuk membersihkan lahan maupun membakar sampah. Ia menegaskan api yang ditinggalkan tanpa pengawasan dapat memicu kebakaran dan dengan cepat merambat dalam kondisi lingkungan yang kering.
3: Lakukan pembakaran, apalagi sampai ditinggal ya. Artinya kalau bisa jangan melakukan, karena kalau kita membakar pada kondisi saat ini yang terjadi permasalahan emang kan agak sulit dikendalikan. Makanya kan banyak-banyak kebakaran yang terjadi di Samarinda.
2: Masyarakat diharapkan tetap berhati-hati dan segera melaporkan apabila menemukan titik api di lingkungan sekitar. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
1: Pasokan ikan laut di Sepaku mulai berkurang di tengah cuaca panas dan kering. Kondisi ini mendorong harga sejumlah jenis ikan naik. Kita simak laporannya.
4: Cuaca panas dan kondisi kering tidak hanya berdampak pada aktivitas di darat, tetapi juga menjadi tantangan bagi pasokan ikan laut di sekitar Sepaku. Berkurangnya hasil tangkapan membuat sejumlah jenis ikan laut mengalami kenaikan harga, sementara ikan air tawar relatif lebih mudah diperoleh. Pedagang ikan di Sepaku, Agil Torik, mengatakan pasokan ikan di lapaknya berasal dari berbagai sumber, mulai dari perikanan hingga hasil tangkapan pemancing lokal. Menurutnya, ketersediaan ikan laut sangat bergantung pada hasil tangkapan, sehingga ketika hasilnya berkurang, harga di tingkat pedagang ikut berubah.
5: Tentu di bulan-bulan ini yang sangat kencang, jadi kenaikan harga itu pas memang ikan ini rata-rata dari Sulawesi juga ada, dari itu yang berpengaruhi buatan itu adanya tidak pernah perubahan. Kalau mau ada perubahan mungkin balik sendiri, cuma yang sangat naik drastis itu ikan laut.
4: Di lapak Agil, harga ikan layang kini sekitar Rp50.000 per kilogram, cakalang Rp45.000, tuna Rp55.000, sedangkan ikan kue mencapai Rp85.000 per kilogram. Perubahan harga paling terasa pada ikan laut karena pasokannya sangat dipengaruhi hasil tangkapan nelayan dan kondisi perairan. Kondisi ini menjadi perhatian karena masyarakat Sepaku tetap membutuhkan ikan sebagai salah satu sumber pangan, sementara pasokan ikan laut tidak selalu stabil. Bagi pedagang, perubahan pasokan dari nelayan akhirnya tidak hanya mempengaruhi harga jual, tetapi juga pilihan ikan yang tersedia bagi konsumen. Sementara itu, di tengah pembangunan IKN dan meningkatnya aktivitas masyarakat di Sepaku, ketersediaan pangan termasuk ikan menjadi bagian yang perlu diperhatikan. Rantai pasok ikan, tidak hanya bergantung pada pedagang, tetapi juga pada hasil tangkapan nelayan, kondisi cuaca, dan pasokan dari luar daerah. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nisar Kula melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyalurkan 62 ton beras cadangan pangan untuk membantu mengatasi kendala distribusi dan krisis pangan di Mahakam Ulum. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalimantan Timur, Fahmi Himawan menyebut, bantuan diprioritaskan untuk Long Pahangai dan Long Apari. Kedua lokasi itu menjadi prioritas karena menghadapi kendala akses dan kondisi geografis. Selain itu, Pemprov juga mendorong produksi beras lokal melalui cetak sawah 46 hektar di Long Hubung dan Long Bagun. Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Kalimantan Timur memperkuat pemahaman guru dan tenaga kependidikan dalam penerapan numerasi sejak pendidikan anak usia dini. Berikut laporannya.
0: Balai Guru dan Tenaga Kependidikan atau BGTK Provinsi Kalimantan Timur menggelar webinar Etam Kayu Bebaya bertema Gerakan Numerasi Nasional di PAUD. Kegiatan tersebut menjadi ruang belajar bersama bagi guru dan tenaga kependidikan untuk memperkuat pemahaman serta penerapan numerasi sejak pendidikan anak usia dini. Kepala BGTK Kaltim Wiwi Setiawati mengatakan, peningkatan kapasitas dan kompetensi pendidik perlu terus dilakukan karena kebutuhan peserta didik terus mengalami perubahan. Perkembangan teknologi yang berlangsung cepat juga menuntut guru untuk terus memperbarui pengetahuan dan menyesuaikan metode pembelajaran. Menurut Wiwi, perubahan zaman yang berlangsung dari era mesin ketik hingga perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence menunjukkan pentingnya kemampuan guru untuk beradaptasi.

0: Kalau kayak saya sudah dari zaman ke zaman gitu ya, mulai dari zaman mesin ketik sampai sekarang zamannya sudah AI gitu, sudah bergantinya cepat sekali, apalagi teknologi sekarang itu sudah sangat luar biasa.
1: Bibi menegaskan numerasi merupakan kecakapan hidup yang dapat digunakan seseorang dalam menyelesaikan persoalan sehari-hari, mengambil keputusan berdasarkan data, serta berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, pengenalan konsep numerasi perlu dilakukan sejak fase pondasi, termasuk melalui pembelajaran di PAUD. Dalam webinar tersebut, peserta juga diberikan ruang untuk berbagi praktik baik dan pengalaman penerapan numerasi di sekolah masing-masing. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan program Mas 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Penyulutan obor Tri Prastia menandai peringatan HUT ke-81 RRI, sekaligus Hari Radio 2026. Momen ini berlangsung serentak di seluruh satuan kerja RRI, termasuk RRI Samarinda. Berikut laporannya.
3: Penyulutan obor Tri Prasetya pada Kamis pagi tadi menandai peringatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus Hari Radio 2026. Penyulutan obor ini dilakukan tepat pukul 10 di seluruh satuan kerja RRI di Indonesia, termasuk RRI Samarinda. Suasana penyulutan obor yang berlangsung di Studio Sikarut itu berjalan khidmat. Pembawaan obor diikuti oleh seluruh jajaran manajemen RRI Samarinda dengan iringan lagu syukur ciptaan Husein Mutahar. Kepala RRI Samarinda Siti Sarasulan mengatakan, tahun ini HUT ke-81 RRI mengangkat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur yang menjadi harapan agar RRI terus menyuarakan informasi kepada masyarakat.
4: Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Nah, mudah-mudahan tema ini memang bisa kita rasakan, terasa di tahun 2026 ini memang adil dan makmur ya. Dan mudah-mudahan di tahun depan RRI akan terus mengawal, akan menjadi fasilitator masyarakat dan atau publik untuk bisa menyuarakan hal apapun bisa dibadahi oleh RRI.
3: Sementara itu, Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuhri yang turut hadir mengikuti penyulutan obor mengapresiasi peran RRI yang selama ini konsisten menyuarakan berbagai kisah dan peristiwa yang terjadi di kota tepian, termasuk program pemerintah Kota Samarinda.
5: Melalui RRI kita dapat menyebarkan informasi pembangunan yang transparan dan akuntabel.
3: Saifuddin Zuhri pun berpesan agar RRI, khususnya RRI Samarinda, terus menjadi penyambung lidah masyarakat dengan memberikan berita yang berkualitas dan benar di tengah era keterbukaan informasi. RRI Samarinda, Sela Diva melaporkan.
2: Keluarga besar RRI di seluruh Indonesia memperingati HUT ke-81 pada 11 September 2026 melalui upacara bendera, termasuk RRI Samarinda, dengan kegiatan yang berlangsung khidmat. Berikut laporannya.
6: Tepat 11 September 2026, Keluarga Besar Radio Republik Indonesia RRI memperingati Hari Radio sekaligus HUT ke-81 RRI. RRI Samarinda turut melaksanakan upacara bendera di halaman kantor RRI Samarinda yang diikuti seluruh angkasawan dan angkasawati RRI. Upacara tersebut juga diikuti Dharma Wanita Persatuan RRI Samarinda serta siswa yang sedang melaksanakan praktik kerja lapangan PKL. Upacara berlangsung khidmat yang dipimpin Kepala LPP RRI Samarinda, Siti Sarasulan. Dalam amanat Direktur Utama RRI, I. Hendrasmo, yang dibacakan Siti Sarasulan, momentum HUT ke-81 menjadi kesempatan melihat kembali perjalanan sejarah RRI.
7: Angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan, pada hari ini secara serentak di seluruh Indonesia kita menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka memperingati HUT RRI ke-81 tahun 2026. Ini menjadi momen penting bagi kita untuk mengingat kembali ikhtiar yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI.
6: I. Hendrasmo menekankan setiap konten yang dihasilkan RRI harus memberikan dampak bagi masyarakat sehingga tidak sekedar mengejar jumlah produksi.

0: Menurutnya, peningkatan jumlah konten perlu diiringi peningkatan kualitas agar karya RRI semakin mampu menarik perhatian dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Sepanjang 2025, RRI tercatat menghasilkan lebih dari 100.000 berita melalui rri.co.id dan layanan radio. Selain produksi berita, RRI juga melibatkan lebih dari 34.000 kelompok masyarakat dalam berbagai aktivitas siaran. Keterlibatan masyarakat tersebut dinilai penting untuk memperkuat posisi RRI sebagai media publik yang hadir dan dekat dengan masyarakat. Momentum HUT ke-81 RRI diharapkan menjadi pengingat agar seluruh insan RRI terus meningkatkan kualitas karya dan memperluas manfaat bagi publik. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
1: Radio swasta mendorong RRI terus berinovasi dan menjadi contoh radio lokal di tengah perubahan teknologi serta perilaku pendengar. Kita simak laporannya.
2: Creative Production RBFM, Nadi Ervanda menilai RRI memiliki posisi penting dalam perkembangan industri radio di Indonesia. Menurutnya, memasuki usia ke-81 tahun, RRI tidak hanya dituntut mempertahankan eksistensi, tetapi juga terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan para pendengarnya. Nadi berharap para angkasawan dan angkasawati RRI terus meningkatkan wawasan serta kemampuan agar mampu mengikuti perubahan pola konsumsi media masyarakat. Nadi menilai RRI saat ini telah menunjukkan perkembangan positif melalui layanan streaming dan pemanfaatan teknologi digital. Yang menyebut kehadiran RRI melalui berbagai programa juga membuat pendengar memiliki banyak pilihan sesuai dengan kebutuhan informasi dan hiburan. Menurut Naldi, keberadaan berbagai program tersebut menunjukkan RRI telah berupaya mendekatkan diri dengan karakter pendengar yang semakin beragam. Ia pun berharap RRI dapat menjadi contoh bagi radio-radio lokal di Samarinda untuk terus bertahan dan beradaptasi di tengah persaingan media digital.
3: Harapannya sih tetap terus berjuang tiada henti ya, khususnya untuk para angkasawan dan angkasawatinya yang juga menginfluence radio-radio di luar RRI ya, radio swasta seperti RBFM, penyiar-penyiarnya juga terus mungkin wawasannya di upgrade. Penting itu, tapi ya sejauh ini luar biasa banget dari pemberitaannya, kemudian juga sudah dekat banget sama teknologi sekarang ya. Kalau pengen lihat RRI bukan cuma bisa didengar, tapi juga bisa di streaming ya, streaming, kemudian juga lagu-lagunya update lebih dekat lagi dengan pendengar, interaksi dua arah. Kalau aku lihat sih, kan pendengar juga ya, pendengar Profato aku dengerin juga tiap pagi. Di jalan juga kadang-kadang dengerin Pro 2, denger, kalau pengen dengerin musik-musik daerah kan ada Pro 4 ya.
2: Okay.
3: Semuanya udah mencakup sih. Mudah-mudahan RRI juga bisa menjadi contoh untuk radio-radio lokal khususnya di Samarinda.
2: Creative Production RBFM Naldi juga membuka peluang kolaborasi antara RRI dan radio swasta, termasuk melalui kegiatan Kopdar atau Kopidarat bersama dengan bagian dari penguatan ekosistem radio di Samarinda. RRI, Rizky Multinata melaporkan.
1: Memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, Direktur Lembaga Uji Kompetensi Wartawan Pikiran Rakyat mendorong RRI terus menjaga kepercayaan publik dan marwah jurnalisme. Kita simak laporannya.
4: Memasuki usia ke-81 tahun, RRI terus mendapat ucapan selamat dan pesan untuk mempertahankan kepercayaan publik. Salah satunya dari Direktur Lembaga Uji Kompetensi Wartawan Pikiran Rakyat, Reva Riana, yang menilai RRI memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang dekat dengan masyarakat. Reva juga menyebut RRI dan Pikiran Rakyat memiliki catatan sejarah yang erat.
5: Alhamdulillah, ada keterikatan antara RRI dan Pikiran Rakyat. Pendiri Pikiran Rakyat, Bapak Sakti Alamsyah, beliau adalah yang membacakan teks proklamasi di RRI Bandung. Semoga sekali lagi kebersamaan antara Pikiran Rakyat dan RRI bisa terus terjalin, dan selamat kepada RRI atas peran sertanya selama 81 tahun membersamai negeri tercinta Indonesia.
4: Namun, Reva berpesan agar RRI dapat tetap relevan di tengah persaingan media dengan konsisten menyajikan informasi yang benar dan sesuai kode etik jurnalistik, sebab kepercayaan publik perlu terus dijaga di tengah persaingan media yang semakin ketat.
5: Saya yakin di tengah persaingan media radio yang semakin ketat, RRI dengan informasinya yang bernas, yang terjaga benar dan juga sesuai dengan kode etik, akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat, terutama informasi-informasi yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat RRI. Dengan motonya sekali di udara tetap di udara, tidak akan pernah menyajikan berita-berita yang bohong.
4: Reva pun berharap kebersamaan RRI dan pikiran rakyat bisa terus terjalin. Sekaligus, ia mendorong RRI mempertahankan perannya sebagai penyambung informasi bagi masyarakat di pelosok Indonesia. RRI Samarinda, Sela Deva, melaporkan.
1: Selanjutnya, mari kita dengarkan pesan dan harapan masyarakat Kalimantan Timur untuk Radio Republik Indonesia memperingati hari jadinya ke-81 dan Hari Radio 2026.
6: Nama Ibu Kusniatun Jana, biasa disapa dengan Ibu Atun. Profesi Ibu saat ini adalah sebagai staf tata usaha di salah satu yayasan pondok pesantren di Samarinda.
7: Ibu pernah dengar RRI atau radio nggak, Bu?
6: Pernah. Ke RRI sendiri pun Ibu Atun sudah pernah, walaupun hanya sekali, karena saat itu RRI dijadikan sebagai tempat untuk melakukan tes CAT.
7: Yang menarik dari mendengarkan radio dibandingkan media elektronik, Bu?
6: Kalau di radio itu, untuk saat ini ya, beberapa kali Bu Atun pernah mendengar. Kebetulan kalau lagi di perjalanan dan memang tidak ada jaringan, jadi tidak bisa menggunakan handphone, itu biasa Ibu sering mendengar. Atau yang menarik adalah ketika ada nih radio interaktifnya, maksudnya dia sedang mungkin ada telepon ke salah satu pengguna juga, baru mereka ada saling ngobrol, kemudian di situ ada yang saling kadang-kadang saling curhat, terus hostnya juga itu asik banget gitu.
7: Tengah maraknya persaingan media saat ini termasuk media sosial, apa harapan Ibu untuk Radio Republik Indonesia?
6: Karena Radio Republik Indonesia ini kan sebenarnya kalau menurut Ibu sendiri ini sudah ada sejak dulu ya, sebelum ada handphone, malah mungkin lebih mereka duluan yang ada di Indonesia sebagai salah satu medianya agar di pelosok-pelosok itu tidak tertinggal berita dibandingkan dengan yang ada di kota-kota besar. Jadi harapannya Ibu sih semoga terus eksis, kemudian mungkin boleh nih ditambahkan lagi dengan konten-konten ataupun seputar pembahasannya itu yang mungkin berkaitan dengan Gen Z-Gen Z saat ini, dan pembahasannya juga tidak monoton tentang satu hal, tapi banyak hal, termasuk mungkin adanya konten-konten video hiburan gitu.
7: Kalau dengar radio, Ibu lewat pesawat radio atau lewat handphone atau di mobil, Bu?
6: Lebih seringnya saat ini sih lebih ngedengerinnya di ketika berada di mobil atau di kendaraan. Kalau untuk di handphone sendiri memang jarang, tapi boleh deh dicoba, siapa tahu. Karena sepertinya untuk di RRI sendiri kan dia lebih kelayanan media interaktif ya, kadang-kadang tidak, walaupun dari jarak jauh tuh. Dan Ibu paling suka banget di salah satu acara mereka, Ibu tapi gak tahu acaranya apa, tapi Ibu suka banget, ini jujur beneran, itu kalau sudah yang request lagu, nah itu seneng banget tuh. Karena biasanya pengguna radio ini kan adalah orang-orang yang tua nih, mereka request lagunya itu lagu-lagu yang dulu-dulu, dan itu ternyata mengingatkan Ibu ke masa kecil.
1: Kami sampaikan kembali berita utama. Cuaca panas dan kering masih menyelimuti kota Samarinda di tengah puncak musim kemarau dan meningkatkan risiko kebakaran. BMKG pun mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran sembarangan. Penyurutan obor Tri Prastia menandai peringatan HUT ke-81 RRI sekaligus Hari Radio 2026. Momen ini berlangsung serentak di seluruh satuan kerja RRI termasuk RRI Samarinda.

0: Demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya. RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi nih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang akan menemani di ruang dengar Anda hingga merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan jumpa lagi nih pendengar kita di program siar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi hari ini ya, Jumat 11 September 2026 pendengar. Dan seperti biasa di Pro Dangdut kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812-5052-3938. Namun sebelum itu untuk mengawali Pro Dangdut kita pada sore hari ini terlebih dahulu kami hadirkan satu buah lagu dari Citra Yunita dengan judul Ada Gula, Ada Semut. Selamat mendengarkan.

0: Oke, baik pendengar, itu dia tadi ya satu buah lagu yang sudah mengawali Pro Dangdut kita pada sore hari ini. Ada lagu dari Citra Yunita dengan judul Ada Gula Ada Semut. Dan masih kami tunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938. Ada pun lagu dengan judul Ada Gula Ada Semut yang dibawakan oleh Citra Yunita tadi pendengar, menceritakan tentang realitas sosial mengenai sifat manusia yang datang mendekat hanya ketika seseorang sedang senang, sukses atau memiliki kekayaan untuk pendengar, namun akan pergi menghilang saat orang tersebut jatuh miskin atau tertimpa kesusahan. Adapun pesan moral dari lagu tadi pendengar yaitu mengingatkan pendengar ya atau kita semua agar tidak mudah tertipu oleh kepalsuan dunia dan pentingnya mengenali siapa teman sejati yang tetap bertahan dalam kondisi susah maupun senang tuh pendengar. Dan pendengar sudah ada Kasiska di Kota Bangun yang bergabung nih, langsung saja kita sambungkan ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro.
0: Iya, gimana kabarnya nih Kak Siska sore hari ini? Halo. Cuaca di Kota Bangun sore hari ini terpantau seperti apa tuh?
1: Cuacanya kelihatan masih.
0: Oke, siap. Mau request lagu apa nih Kak Siska?
1: Lagunya Indahnya Bulan.
0: Gimana?
1: Indahnya bulan.
0: Indahnya bulan.
1: Ya.
0: Oke, dicarikan sapa salamnya silahkan Kak Siska.
1: Salamnya buat semuanya dia
0: membaca. Storing
1: ya.
0: Iya, storing nih sedikit.
1: Untuk lagunya isinya sapa salam. Yang sehat terlalu.
0: Siap. Oke, siap. Selamat sore kembali untuk Kak Siska yang ada di Kota Bangun ya, pendengar, dengan kondisi cuaca yang masih sama saja katanya. Minta diputerin lagu dari soundtracknya Genta Buana tuh, pendengar, dengan judul Indahnya Bulan. Ada nih lagunya Kak Siska, ditunggu. Dan untuk pendengar yang lain yang ingin bergabung di Pro Dangdut pada sore hari ini bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938. Oke, baik, di belakang Kak Siska ada Bunda Erni di Balo Asa nih pendengar, langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo.
0: Iya, gimana kabarnya di Bunda Erni?
2: Kabarnya.
0: Oke, siap. Gimana Bunda, suaranya kecil nih?
2: Pantau bicara dua kali.
0: Halo.
2: Halo.
0: Ah, ya.
2: Lagunya pantang bagiku bicara dua kali.
0: Pantang bagiku bicara dua kali. Dicari dari Novi Buha ya Bunda?
2: Ya, versi cewek.
0: Oke, siap. Sapa salamnya Bunda silakan.
2: Salamnya buat adikku hari itu. Semoga sehat selalu keluarga di Tabangun sana. Ada teman janjinya, ada Bang Dio, ada Perjagat, ada Angka Putri juga. Semoga tetap sehat selalu.
0: Amin.
2: Ada Mbak Edi, Mbak Yayu juga. Bang Nusran. Siapa lagi mau Putra Banjar. Ananda Andre Kuyung juga, semoga tetap sehat selalu. Ada Putra Mentalun juga. Ada Putra Kusus. Ada Bang Edi Permana, tunggu gabungannya, semoga sehat semuanya. Ada Putra Galau, Putri Galau juga, Bang Haji dan Cilis juga. Bang Johari, Bang juga semoga sehat selalu, semoga punya.
0: Amin.
2: Ada Mbak Ani, Mbak Ina, ada Putri Patin juga semoga sehat selalu di dewasa sana. Terus ada Bunda Rosi, Bunda Dahlia, semoga hubungannya. Semoga Bunda Dahlia juga sehat, keluarga di sana.
0: Amin.
2: Siapa lagi? Ada Putra Lawa. Sudah lupa ini sudah. Kayaknya buat semuanya aja bang.
0: Dari
2: asam aja tanpa kecuali. Ya teman-teman kita tetap sehat semuanya. Buat
0: amin.
2: Abang. Semoga tetap sehat selalu para keluarga di rumah. Kurang nanti hati-hati bang.
0: Siap bunda.
2: Terima kasih atas waktunya. Selamat siang bang.
0: Oke siap. Selamat siang kembali buat Bunda Erni yang ada di Baloasa ya. Pendengar. Minta diputerin lagunya Tofi Bohai ya, dengan judul Pantang Bicara Dua Kali. Itu Bunda Erni tadi ya. Dan semoga Bunda Erni sehat selalu ya Bunda. Lalu selanjutnya di belakang Bunda Erni ada Bang Putra Kusut di Ombau nih. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, gimana kabarnya abangku ini?
3: Cuaca di Ombau ini cerah sekali ini.
0: Cerah
3: panas
0: sekali.
3: Untuk ya, panas pol terus setiap hari.
0: Panas pol terus. Semoga segera diberi hujan kita nih di Kubar nih.
3: Lagunya Dalam Aku Termenung.
0: Dalam Aku Termenung.
3: Ya.
0: Oke, dicarikan. Sapa salamnya silakan.
3: Imam S. Arifin ya. Ya, salamnya untuk Bunda Erni tadi, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Coba Ani juga ditunggu gabungannya di sore hari ini. Dangdut. Semoga Mbak Ani sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Salamnya untuk semua muanya aja Bang Bagus.
0: Oke siap.
3: Kalau Bang Bagus mau lihat Putra Kusut, lihat di Legend di YouTube.
0: Di Legend?
3: Saya mainnya kemarin tuh di hari Rabu sama Kamis kemarin dua kali main. Saya main bola. Baju saya nomor 10 Bang Bagus.
0: Oke siap. Baju
3: kaki saya hari Rabu itu hitam, sepatu bola saya putih. Kita mau lihat wajahnya Putra Kusut, lihat aja di Legend itu.
0: Di Legend ya?
3: Ya di Legend. Menarung Putra 2 ya.
0: Oke siap.
3: Menarung ya. Siap, nomor ya. 10 baju saya. Saya memang dari kecil tuh main bolanya nomor 10.
0: Nomor punggung 10.
3: Nah, hari Rabu itu menang 2-0, hari Kamis kemarin menang 1-0. Lawan apa namanya? Pemain dari kantor-kantor dari ya kabupaten kemarin itu menang 1-0. Jadi saya itu diteriakin. Karena saya kena pemain legend yang terbaik juga ya masih
0: ya,
3: saya bersyukur sekali itu Bang Bagus. Salamnya untuk semua-muanya aja Bang Bagus. Untuk Bang Bagusnya juga semoga ya sehat selalu bersama keluarga. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.
0: Oke siap. Selamat sore kembali buat Bang Putra Kusut ya. Minta diputerin lagu tuh yang judulnya Dalam Aku Termenung. Dicarikan di playlist kita, tidak ada. Coba kita coba carikan di YouTube nanti tuh buat Bang Putra Kusut ya. Oke, baik pendengar, sudah 3 penelpon yang bergabung di sesi pertama dalam Pro Dangdut kita pada sore hari ini ya. Yang itu artinya kita hadirkan terlebih dahulu 2 buah lagu ke ruang dengar Anda. Kita awali dari requestannya Kak Siska yang ada di Kota Bangun tadi ya. Lagu dengan judul Indahnya Bulan. Selamat mendengarkan.

0: Kebakaran merupakan salah satu bencana alam yang sangat ditakuti oleh sebagian masyarakat. Bagaimana tidak? Bencana ini memiliki dampak yang sangat besar. Bukan hanya merugikan materi karena rumah, harta, dan benda lain hangus terbakar, tapi juga kebakaran bisa menimbulkan korban jiwa. Bagaimana supaya tidak terjadi kebakaran? Berikut tips dan langkahnya. Matikan alat elektronik jika tidak digunakan lagi. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Awasi penggunaan lilin. Jauhkan benda yang mudah terbakar. Jangan merokok di dalam rumah dan memeriksa kabel listrik rumah. Peralatan yang harus disiapkan sebagai pengamanan jika terjadi kebakaran, siapkan alat pemadam api, pasang alat pendeteksi asap, dan simpan barang yang berharga di dalam brankas tahan api.
1: Rian?
2: Ya?
1: Bangun dong, Rian.
2: Ada apa sih, Bu? Masih ngantuk nih.
1: Ibu, mau beli sayur ke pasar sebentar. Itu, ibu rebus air. Nanti kalau sudah mendidih, jangan lupa matikan kompornya.
2: Iya, Bu.
3: Bu, sayur santannya nggih seporsi, dan ini nih sayur asamnya juga.
4: Iya.
3: Berapa, Bu?
4: 10.

0: waspada selalu akan bahaya kebakaran.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Oke, baik pendengar, itu dia tadi ya dua buah lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada Indahnya Bulan yang dibawakan oleh duet Temi Rahardi dan juga Revi Mariska ya pendengar, dan juga Pantang Bicara Dua Kali oleh Novi Bohai. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

0: Oke, baik, sudah ada 4254 yang bergabung nih, langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, Putra Mela.
0: Iya, Putra Mela, apa kabar nih sore hari ini?
1: Oh, sangat baik dan cerah.
0: Sangat baik, cuaca juga cerah, siap. Mau request lagu apa nih, Putra Mela?
1: Lagu apa yang ada di sini?
0: Lagu yang ada banyak nih. Mau lagu tentang percintaan, galau, atau yang gimana nih, Putra Mela?
1: Ya, itu aja.
0: Oke, saya yang carikan ya. Oke, siap. Sapa salam
1: ya. Siap. Nah, Putra Kusut yang nama aslinya Ikan Langpit. Mbak Andre. Putra Rantau. Nah, Mbak Jri sama mendengarkan di Tanjung Baya.
0: Oke, siap. Lanjut. Oke, baik pendengar, itu dia tadi ada Putra Melak ya, minta diputerin lagu yang ada di playlist aja katanya. Saya tarikan dari Ahmad Albar dengan judul laguku ya untuk ke Putra Melak. Lalu selanjutnya ada Putra Kusut di Ombau kembali bergabung, kita sambungkan lagi di pendengar. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Saya tadi lupa kasih tahu Bang Bagus.
0: Apa tuh?
2: Kalau bajunya itu kaos timnya biru-biru ya.
0: Kaos tim warna biru.
2: Kalau kemarin tuh kaos timnya biru-biru juga, nomor 10 juga, tapi kaos kaki saya merah lagi.
0: Oke, siap.
2: Itu saya kenal kan. Ya itu aja Bang Bagus ya. Sekian dan terima kasih.
0: Siap. Oke, baik pendengar, itu jadi Putra Kusut kembali bergabung ya, menyampaikan yang kelupaan katanya, baju kaos warna biru dengan nomor punggung 10 tuh. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Dan sementara lagu dengan judul Pantang Bicara Dua Kali tadi ya, pendengar, menceritakan tentang keteguhan hati seorang perempuan ya dalam menjaga kesetiaan dan komitmen cinta kepada pasangannya. Sang wanita memegang prinsip bahwa ucapannya soal cinta adalah harga diri yang tidak akan diingkari. Ia menyatakan kesiapan berkorban dan mempertaruhkan segalanya demi pasangan, asalkan pasangannya juga bersikap setia. Liriknya menegaskan bahwa ia tidak mungkin mengkhianati cinta karena rasa sayang yang begitu mendalam. Dan masih kami tunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Pro Dangdut pada sore hari ini. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Oke, baik pendengar, tanpa berlama-lama lagi, kembali kami hadirkan dua buah lagu ke ruang dengar Anda ya. Ada dari Mansyur S, Termenung, selamat mendengarkan.

0: Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 08125053938. Lagu termenung yang dinyanyikan oleh Mansyur S yang tadi ya pendengar menceritakan tentang perasaan sedih, bingung dan hancur seseorang akibat kekecewaan dalam percintaan atau ditinggal oleh kekasih hati. Menggambarkan seseorang yang merenung seorang diri karena janji manis atau cinta yang bertepuk sebelah tangan tuh pendengar. Suasana hati yang sepi dan galau akibat kenyataan pahit dalam hubungan asmara membawa penghayatan mendalam khas gaya vokal Mansyur S yang melankolis. Dan sementara laguku ya yang dinyanyikan oleh Ahmad Albar menceritakan tentang kekuatan musik yang kekuatan musik dan sebuah lagu yang mampu menghibur serta menyatukan manusia di tengah kesusahan pendengar. Musik digambarkan tetap hidup dan mengalun indah meskipun suasana sekitar gelap, sunyi atau penuh masalah. Dentuman dan nada lagu bertujuan menggoyangkan kaki pendengar serta menghilangkan rasa luka atau sedih yang terpendam. Pesan lagu ini pendengar menyatakan bahwa karya musik sejati tidak akan pernah hilang atau lekang oleh waktu bahkan ketika badai dan rintangan datang menjelang. Kepuasan terbesar seorang penyanyi pendengar atau pembuat lagu adalah ketika pendengarnya ikut merasakan energi positif dan bergembira bersama. Dan pendengar, masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 08125053938. Sambil menunggu penelpon yang bergabung mendengar, kita akan coba bacakan request lagu via WhatsApp ya. Kali ini ada dari Bang Dion di Empaku. Selamat sore, aku Bang Dion di Empaku, katanya. Selamat sore kembali buat Bang Dion yang ada di Empaku ya. Minta putarin lagu Di Ujung Kerinduan, terima kasih. Dicarikan lagunya Di Ujung Kerinduan buat Bang Dion yang ada di Empaku. Lalu selanjutnya masih via WhatsApp pendengar ada Bunda Ceria di Eheng ya. Selamat siang menjelang sore Bang Bagus katanya. Selamat sore kembali buat Bunda Ceria yang ada di Eheng ya. Di Eheng ada kebakaran lagi lahan karet mertua katanya. Astaga, semoga baik-baik aja dan selekas padam apinya ya Bunda Ceria. Prodangdut dangdut adalah kita, kata Bunda Ceria. Lagunya Perjuangan dan Doa. Sapa salamnya buat semua yang bergabung di sore hari ini. Buat abangnya, terima kasih banyak. Dicarikan lagunya Perjuangan dan Doa untuk Bunda Ceria yang ada di Eheng. Request selanjutnya pendengar via SMS ya ada dari Putra Banjar di Muara Pahu nih pendengar. Pro dangdut dangdut adalah kita katanya. Bang Bagus lagunya Apa Kabar Mantan. Salamnya buat Bunda Ceria, Bunda Erni, Bunda Rosi, Bunda Dahlia, Ani, Siska, Andre, Edi Permana, Putra Huma, Putra Kutai, Bang Biu, Angsa Putih, Mikael. Ada pantun nih dari Putra Banjar nih pendengar. Ada sawit, ada sesupan, ading kada beduit, janganlah supan, aduh hai, kata Bang Putra Banjar ya. Buat Bang Bagusnya, terima kasih banyak. Dicarikan lagunya ya, Apa Kabar Mantan untuk Bang Putra Banjar, dan terima kasih pantunnya tuh. Ada Kak Ani di Ongkasa yang bergabung nih pendengar, langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut, pendengarlah kita.
0: Iya, gimana kabarnya Kak Ani?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat selalu kembali.
0: Cuaca di Ongkasa
1: gimana sebaliknya?
0: Alhamdulillah puji Tuhan baik selalu ini.
1: Cuaca alhamdulillah kalau begitu. Ya. Kalau cuaca di sini cerah dan panas.
0: Di sini juga sama nih. Mau request lagu apa nih Kak Ani?
1: Bimbang.
0: Gimana?
1: Bimbang.
0: Bunda.
1: Bimbang.
0: Bimbang.
1: Iya, bimbang dari penyanyinya Mirnawati.
0: Dari Mirnawati.

0: Iya.
1: Dicarikan. Sapa salamnya silahkan, Kak Hani.
0: Sapa salamnya buat semua pendengar di Arisendawa saja tanpa terkecuali. Salam sehat selalu. Buat temannya sama bertugas, semoga saya selalu bersama keluarga. Dan terima kasih juga yang sudah gabungan terdahulu, sudah menyapa Ani. Nah, semoga sehat selalu. Lagunya gimana Bang, adakah?
1: Bimbang lagunya dari Mirnawati belum ada nih, adanya dari Ria Amelia, Roma Irama, Elvi Sukaisih, Nada Soraya.
0: Yang penting bimbang aja Bang.
1: Yang penting bimbang aja ya.
0: Iya, yang penting bimbang. Tercicil ya Bang.
1: Dari Nada Soraya nih saya tarik.
0: Oke, kalau begitu terima kasih ya Bang atas waktunya. Selamat sore.
1: Selamat sore kembali untuk Kani ada di Ongkuasa ya, mendengar. Minta diputerin lagu dengan judul Bimbang dari Nada Soraya.

Oke, baik pendengar, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 15:21 ya, dan langsung saja kita hadirkan beberapa lagu yang sudah berbaris rapi di playlist Keruan Negara Anda. Semoga Pro Dangdut pada sore hari ini dapat menghibur selalu pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: kakek.
1: Ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
0: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
1: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
0: Iya dong.
1: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
0: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
1: Oh ya? Kenapa?
0: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
1: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
0: Enggak.
1: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
0: Enggak dong, kek.
1: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
0: Iya.
1: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
0: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Menjaga kesehatan mental penting dilakukan setiap orang. Menurut CDC, kesehatan mental mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial yang akan mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak, dan membantu menentukan bagaimana seorang tersebut menangani stres, berhubungan dengan orang lain, serta membuat pilihan yang sehat. Menjaga kesehatan mental dapat kita lakukan dengan bermain, bernyanyi, dan mendengarkan musik. Musik bisa menjadikan kita lebih kuat dari sisi mental, membangkitkan kenangan, memperbaiki kerusakan otak, hingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, musik bisa membawa dampak positif bagi tubuh seperti menurunkan tekanan darah, meredakan gejala depresi, meningkatkan produksi dopamin otak, dan alternatif penyemangat bagi suasana hati kita. Musik juga akan memberikan stimulus ke dalam otak berupa audiovisual yang akan membuat perasaan kita lebih rileks dan tenang.

0: Ame.
1: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
0: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
0: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
0: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
4: rri.co.id.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan saat ini buka pendengar ya, pukul 16 menit ke 2 ya, kita sudah berada di sesi ekonomi digital pendengar. Dan informasi di ekonomi digital yang pertama masih kita kutip dari rri.co.id. Perempuan diminta manfaatkan era digital untuk buka peluang ekonomi. Perempuan kini tidak hanya memiliki peluang untuk berkarya melalui pekerjaan formal, tetapi juga dapat mengembangkan keterampilan menjadi sumber penghasilan, memasak, bertani, menulis, berbicara di depan umum, hingga membuat produk kerajinan dapat menjadi peluang ekonomi apabila dikelola secara serius. Koordinator Penyuluh Agama Hindu Kecamatan Tajakula, Luh Irma Susanti, mengatakan perempuan perlu mengubah pola pikir bahwa usaha hanya sebatas menghasilkan barang. Keterampilan dan jasa yang dimiliki juga memiliki nilai ekonomi dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat. Menurut Irma, perkembangan media digital dapat membantu perempuan memperkenalkan kemampuan dan usahanya kepada pasar yang lebih luas. Karena itu pendengar, perempuan perlu berani menampilkan potensi yang dimiliki dan tidak merasa minder dengan pekerjaan yang dijalani. Ia mencontohkan perempuan yang memiliki kemampuan memasak dapat mengembangkan produk kuliner, sementara mereka yang memiliki kemampuan berbicara dapat menawarkan jasa edukasi maupun pelatihan. Menurutnya peluang tersebut semakin terbuka karena teknologi memungkinkan promosi dilakukan tanpa harus bertemu konsumen secara langsung. Irma juga mengingatkan perempuan yang mulai menjalankan usaha agar tetap mengutamakan kualitas dan pelayanan. Kesungguhan dalam menjalankan usaha nilai penting untuk membangun kepercayaan konsumen dan menjaga keberlangsungan usaha. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Ribuan pulau membentang sepanjang garis katulistiwa, membuat kita mengerti akan arti perbedaan. Berbeda pulau menjadikan kita berwarna seperti pelangi yang indah. Ribuan pulau, ribuan bahasa, meski banyak bahasa yang berbeda, akan tetapi bangsa kita disatukan oleh bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa yang mampu menyatukan jutaan manusia menjadi satu bangsa. Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya akan budaya. Karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau, maka ribuan budaya pula yang ada di negara kita. Tetaplah menjadi bangsa yang baik, bangsa yang berketuhanan, bangsa yang berperi kemanusiaan, bangsa yang adil dan beradab. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.

Informasi selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. 27 juta UMKM sudah go digital. Neorema Sil bantu jaga margin lewat lapak gratis. Kementerian Koordinator Perekonomian mencatat lebih dari 64 juta UMKM nasional berkontribusi besar terhadap PDB nasional Indonesia tahun ini, pendengar. Kontribusi UMKM mencapai lebih dari 60% produk domestik bruto nasional saat ini menurut data resmi pemerintah terkini. UMKM menyerap hampir 97% tenaga kerja nasional Indonesia hingga Maret 2026 secara nasional menurut data resmi pemerintah. Kementerian Komunikasi Informatika mencatat 27 juta UMKM masuk ekosistem digital Januari 2026 lalu secara nasional tahun ini resmi. Kementerian UMKM mencatat biaya layanan marketplace bagi penjual mencapai 10 hingga 18% per transaksi tahun ini resmi. Biaya tersebut belum termasuk promosi iklan sehingga margin keuntungan UMKM semakin tertekan cukup berat dalam persaingan digital nasional. Sejumlah platform melakukan penyesuaian biaya administrasi komisi beberapa kategori produk sepanjang tahun 2026 ini secara resmi nasional terkini. Kondisi tersebut memaksa UMKM semakin cermat menjaga margin keberlangsungan bisnis jangka panjang berkelanjutan di tengah pasar padat kompetitif. Menjawab tantangan tersebut, Neorema Sil bersama Tempormat.com menghadirkan program Peduli UMKM ke-7 sejak 2020 lalu. Secara resmi nasional, program ini memberikan dukungan 1 miliar rupiah serta akses berjualan tanpa komisi selama 6 bulan penuh di Tempormat.com resmi. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Bersatu belum tentu selalu sama. Berbeda belum tentu tidak bisa bersatu. Beragam bukan berarti satu aliran. Satu tujuan bisa jadi beda pemahaman. Jaga persatuan, hormati perbedaan, hargai keberagaman dengan satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika.
1: Ya, yang ini apa namanya?
2: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
1: Oh, kalau yang ini apa ya?
2: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
1: Panjang ya ya? Terus kalau yang ini apa ya?
2: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
1: Beda ya ya dengan yang tadi?
3: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi selanjutnya, pendengar, masih terkait 27 juta UMKM yang sudah go digital. Neorem hasil bantu jaga margin lewat lapak gratis, pendengar. Dukungan ini diharapkan menguatkan semangat pelaku UMKM yang terus bertahan di tengah tekanan biaya marketplace. General Manager Brand Creative Content and Communication Healthcraft Division PT Tempo Scan Pacific TBK, Diana Theodora, menilai semangat terus bergerak saat menyerah bukan pilihan, sangat lekat dengan keseharian pelaku UMKM. Menurut Diana, semangat saja tidak cukup tanpa dukungan akses modal, pasar, dan pengetahuan yang relevan. Sementara itu, pendengar, Deputi Managing Director Sales and Marketing PT Tempo Digital Nusantara, Suli Anggara, menyebut kolaborasi dengan Temporan maksud kami tempomart.com sebagai bentuk inovasi ekosistem. Tempomart.com hadir sejak 2019 memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia luas melalui platform digital resmi nasional hingga kini tahun ini. Platform tersebut kini membuka ruang UMKM memperluas pasar digital dengan komisi lebih efisien dibandingkan e-commerce lain saat ini. Dukungan meliputi voucher diskon gratis ongkos kirim, membantu UMKM mengelola toko, meningkatkan penjualan online efektif secara berkelanjutan nasional. Pendaftaran program dibuka Agustus hingga Oktober 2026 melalui situs resmi perusahaan berikut ini, pendengar, yaitu www.neoremhasil.com atau peduli UMKM resmi tahun ini. Pelaku UMKM dapat mendaftar melalui www.neoremhasil.com/peduli-UMKM untuk mengikuti seleksi verifikasi sesuai syarat ketentuan berlaku yang ditetapkan panitia resmi. 20 UMKM terpilih akan mengikuti pembinaan serta membuka lapak resmi di tempomart.com mulai tahun ini secara resmi nasional. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: asas negara kita adalah Pancasila. Yang harus kita tahu adalah Pancasila bukan hanya ketuhanan yang Maha Esa saja ataupun kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi Pancasila harus menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan adanya Pancasila, diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saatnya kita bergotong royong, bekerja sama, peduli pada bangsa kita dengan semangat Pancasila. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Serang, yang kanan tuh awas, kanan, serang.
2: Akbar, keluar Bar.
1: Apaan sih Mak? Bentar napa? Orang lagi main.
2: Akbar, sebelah barat sana udah ada petik beliung mengarah sini Bar. Keluar ayo, Akbar.
1: Mama.
3: Saat terjadi bencana puting beliung, sebaiknya kita berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman. Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Segeralah keluar dari rumah yang bangunannya semi-permanen atau rumah kayu. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan juga bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama kita jaga alam, karena alam yang menjaga kita.

Informasi selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. Mahasiswa KKN TUNG dorong warga Huntu jadi founder digital. Kabupaten Gorontalo, mahasiswa KKN tematik tahap 2 Universitas Negeri Gorontalo atau UNG mendorong kemandirian ekonomi masyarakat Desa Huntu, Kecamatan Batuda, Kabupaten Gorontalo melalui pelatihan digital foodpreneur pada Kamis ya, 10 September 2026. Pelatihan bertajuk Membangun Kemandirian Ekonomi melalui inovasi produk olahan jagung dan pemanfaatan teknologi digital tersebut merupakan kelanjutan program hilirisasi pangan lokal di Desa Huntu. Kegiatan menyasar kelompok ibu-ibu KUB, kader posyandu, serta generasi muda desa dengan membekali mereka keterampilan pengolahan dan pemasaran produk secara modern. Peserta mendapatkan materi mulai dari penentuan harga pokok produksi atau HPP, pengemasan menggunakan standing pouch, fotografi produk dengan smartphone, hingga pemanfaatan WhatsApp bisnis dan media sosial untuk promosi. Dosen pembimbing lapangan KKN tematik UNG Anissa Pratiwi Katili mengatakan literasi digital menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan daya saing produk pangan lokal Desa Huntu. Sementara itu, Koordinator Desa KKN Tematik UNG Desa Huntu, Muhammad Aryo Utia, mengatakan pelatihan tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan produksi selama masa KKN, tetapi juga memastikan produk dapat terus dipasarkan setelah program berakhir. Menurut Aryo, generasi muda desa diarahkan menjadi motor penggerak pemasaran digital, mulai dari mengelola media sosial, memotret produk, hingga melayani pesanan secara daring. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Bendera merah putih adalah lambang tertinggi negara Indonesia yang merupakan identitas dan lambang kedaulatan negara kita sebagai negara merdeka. Warnanya terdiri dari merah di bagian atas yang berarti berani, warna putih di bagian bawah yang artinya suci. Bendera merah putih diatur sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Tahukah Anda, bendera atau panji berwarna merah dan putih ternyata sudah dikenal lama oleh bangsa Indonesia, bahkan sebelum masa kemerdekaan. Sejak zaman kerajaan di bumi Nusantara, panji perang berwarna merah dan putih sudah digunakan oleh banyak kerajaan seperti Majapahit, Singasari, dan kerajaan Islam. Hingga hari ini, sang merah putih terus berkibar sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia.
1: Saudara-saudara kita di Indonesia masih kekurangan air bersih akibat kekeringan ataupun karena dampak pembukaan lahan perusahaan sehingga mematikan sumber air bersih mereka. Kenapa kita yang serba mudah mendapatkan air bersih dan higienis sering menyia-nyiakan? Mari kita ingat berapa kali kita minum air kemasan lalu membuangnya padahal masih ada sisa setengahnya, bahkan belum terminum sama sekali. Berapa kali kita lengah membiarkan air keran masih menetes, padahal kita sempat untuk menutup rapat. Dan berapa kali kita makan di pesta, di restoran maupun di rumah, masih menyisakan sisa. Itu semua masih bisa diselamatkan dengan berhemat dan ambil seperlunya. Stop pemborosan.
2: Selanjutnya pendengar, masih terkait KKN TWNG dorong warga Huntu jadi food entrepreneur digital. Sementara kelompok ibu-ibu KUB diharapkan dapat berfokus pada kualitas dan kuantitas, maksud kami kontinuitas produksi. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan usaha emping jagung Huntu. Dalam pelatihan, peserta juga diajarkan membuat katalog digital, teknik pencahayaan saat memotret produk menggunakan kamera ponsel, serta pencatatan arus kas dan pembukuan sederhana. Pemerintah Desa Huntu turut memberikan dukungan terhadap kegiatan tersebut. Produk emping jagung Huntu ditargetkan dapat dipasarkan lebih luas dan ditampilkan dalam ajang gelar produk atau expo pada akhir masa KKN. Program ini didampingi langsung oleh tim dosen pembimbing lapangan atau DPL KKN tematik UNG yang diketahui, maksud kami diketuai oleh Dr. Rizan Mahmud bersama anggota tim DPL Revina Kesari Jacobus, Anissa Pratiwi Katili, dan Sri Indriani. Ketua tim pelaksana Dr. Rizan Mahmud Eskom MSI menyampaikan bahwa literasi digital merupakan pilar penting agar produk pangan lokal bergizi asal Desa Huntu memiliki daya saing kuat dan jangkauan pasar yang luas. Dan mendengar informasi ini sekaligus mengakhiri sesi ekonomi digital ya di sore hari ini. Namun jangan kemana-mana karena setelah ini tepat pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Banjarmasin dalam lintas Banjar Nusantaraya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan koordinator Nusantaraya 8 edisi Jumat 11 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Rusdi Mursalim, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: dari pelantikan sore ini ada di sana. Halo, apa kabar Surin?
1: Iya, selamat sore Rusdi. Alhamdulillah kabar kami baik di Palangkaraya. Rusdi, bagaimana dengan Rusdi sore ini?
0: Oke, sama juga. Dari wilayah perbatasan Kabupaten Nogan, alhamdulillah baik. Dan setengah jam yang lalu juga Nogan dihujan, tapi kurang lebih cuma 15 menit. Baik, Dewi. Informasi apa yang telah disiapkan dari Palangkaraya untuk rakyat lintas Banjar Nusantara yang sore ini, Dewi?
1: Iya, Rusdi. Ini terkait dengan kunjungan kerja ya Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Kota Palangkaraya, Rusdi.
0: Baik, cukup menarik. Silakan, Dewi, laporan selengkapnya.
1: Iya, baik, Rusdi dan juga pendengar ya, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Presiden meninjau penanganan karhutla, pelaksanaan program Astacita Makan Bergizi Gratis dan revitalisasi pembangunan sekolah. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
2: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam kunjungan tersebut, Wapres menyambut ketimpun Kecamatan Jekan Raya karena lokasi ini merupakan daerah terdampak karhutla, sekaligus mengecek program Astacita Presiden seperti makan bergizi gratis dan revitalisasi sekolah. Wakil Presiden Gibran dalam kesempatan tersebut sempat berdialog singkat dengan warga perihal meminta bantuan dampak dari karhutla, salah satunya mesin pompa air. Langsung direspon oleh Wapres untuk ditindaklanjuti. Pihaknya berjanji akan menyalurkan bantuan melalui masing-masing kepala daerah. SDN 2 Petuk Ketimpun menjadi lokasi pertama yang dikunjungi Wapres dalam rangkaian kunjungan kerjanya.
3: Ibu ke sini, Pak.
2: Antara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya, Jayani, menyambut baik kedatangan Wakil Presiden RI ke Palangkaraya guna memantau program revitalisasi dan Astacita. Ia menyebut kedatangan Wapres sekaligus memantau kondisi kualitas udara akibat karhutla. Arahan yang tetap menjadi perhatian adalah memastikan siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas menerapkan protokol kesehatan. Namun apabila kondisi sangat tidak sehat, kembali ke format pembelajaran jarak jauh, kembali memperhatikan protokol kesehatan, utamanya memakai masker.
4: Menjadi perhatian beliau kan bagaimana kegiatan sekolah di dalam kondisi asap ini. Nah, dan kebetulan kita juga di hari Rabu kemarin kan mengeluarkan edaran untuk PTM terbatas. Ya, dan kebetulan juga di saat kunjungan ini memang ternyata kondisi kualitas udara agak menurun ya, termasuk menanyakan tentang program prioritas nasional itu kan, revitalisasi satuan pendidikan. Dan kebetulan di SDN Petuk Ketimpun ini mendapatkan 8 untuk rehab di program revitalisasi satuan pendidikan termasuk sekolah.
2: RRI setibanya di Palangkaraya, Gibran Rakabuming Raka langsung menuju lokasi kunjungan kerja ke SDN 2 Petuk Ketimpun. Kunjungan tersebut menjadi salah satu agenda Wapres selama di Palangkaraya, dan Wapres Gibran di Palangkaraya didampingi sejumlah pejabat daerah untuk forum koordinasi pimpinan daerah. Arahnya gubernur-gubernur tengah, pangdam, wakil wali kota, perwakilan kapolda, serta jajaran Prokopimda lainnya. Edi Suroso melaporkan.
1: Demikian tadi Rusdi, informasi dari Kota Palangkaraya, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih rekan Iwidar di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selanjutnya pendengar, kita menuju ke Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Baik, pendengar dari Banjarmasin sore ini ya, ada rekan Aditya di sana. Halo Aditya, apa kabar di sana?
1: Halo juga Bang Rusdi, kabar baik. Banjarmasin juga cerah, cuman tadi malam sempat kembali diselimuti asap tebal, Bang Rusdi.
0: Asap tebal, baik, baik, baik. Nunukan tadi sore kurang lebih 15 menit diguyur hujan. Cuma 15 menit.
1: Alhamdulillah.
0: Baik. Rekan Aditya, ada informasi apa dari Banjarmasin sore ini?
1: Ini masih terkait tentang dampak dari kabut asap dari akibat kebakaran hutan dan juga lahan, Bung Rusdi.
0: Baik, cukup menarik. Silakan laporan selengkapnya, Aditya.
1: Baik, terima kasih Bung Rusdi, pendengar dan pemirsa. Penanganan dampak kesehatan akibat kebakaran hutan dan juga lahan, khususnya ancaman infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, yang menjadi perhatian serius oleh Wapres RI Gibran Rakabuming Raka. Hanya disampaikannya saat kunjungan kerja di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, di mana Wapres menekankan perlindungan kelompok rentan terutama anak-anak ini harus diprioritaskan. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya.
3: Penanganan dampak kesehatan akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, khususnya ancaman infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, menjadi perhatian serius Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka saat meninjau penanganan karhutla di Posko Guntung Damar, Ring 1 Bandara Internasional Samsudinor di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis sore. Wapres menekankan pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan, terutama anak-anak usia sekolah yang beresiko terpapar udara buruk akibat asap karhutla. Ia meminta pemerintah daerah bersama pihak sekolah dan orang tua murid memperkuat koordinasi dalam menentukan langkah pembelajaran, terutama ketika kualitas udara tidak mendukung aktivitas di luar ruangan. Selain persoalan kesehatan, Wapres Gibran juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kalimantan karena kualitas udara belum sepenuhnya pulih akibat karhutla. Pemerintah menurutnya akan terus memaksimalkan berbagai upaya penanganan, termasuk operasi modifikasi cuaca untuk membantu menekan dampak asap dan mempercepat pemulihan kualitas udara.
2: Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk warga. Kondisi udara belum sepenuhnya pulih, tapi kami akan memaksimalkan, kami akan mengupayakan yang terbaik sesuai arahan dari Bapak Presiden. Saya titip Pak.
3: Sementara Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letnan Jenderal TNI Dr. Soeharyanto di sela mendampingi kunjungan Wakil Presiden menegaskan bahwa operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu menekan dampak asap dan mempercepat pemulihan kualitas udara terus dilakukan.

0: sekarang di Kalimantan dan Sumatera. Contoh misalnya di Banjarmasin itu tidak ada kebakaran, tapi BMKG mengatakan itu di atas Banjarmasin itu ada potensi untuk didatangkan hujan. Pelaksanaan OMC di sana. Jadi
1: untuk memastikan penanganan kesehatan berjalan optimal, Wakil Presiden Gibran kemudian melanjutkan agenda keseluruhan rakyat terintegrasi 9 dan rumah sakit daerah idaman Banjarbaru. Peninjauan tersebut untuk melihat langsung kesiapan fasilitas kesehatan, ketersediaan obat-obatan, serta penanganan bagi masyarakat yang terdampak ISPA di tengah kondisi karhutla.
2: Demikian informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan kita kembali kerenukan bersama Bung Rusdi. Silakan Bung Rusdi.
3: Baik, terima kasih rekan Aditya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Pendengar, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya, kita menuju ke Bumi Tunontaka Nunukan, Kalimantan Utara.

0: pemirsa dan pendengar, program rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTLH di Kabupaten Nunukan tahun ini terdampak efisiensi anggaran. Jumlah rumah yang direhab turun dari target 200 unit menjadi 122 unit. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
1: Pengurangan jumlah penerima bantuan rehab rumah

0: Serli menjelaskan SK penerima bantuan RTLH sebanyak 122 unit tersebut telah diterbitkan Bupati Nunukan pada akhir Agustus 2026. Saat ini pemerintah masih menyelesaikan administrasi termasuk pembuatan rekening para penerima.
1: Targetnya di awal Oktober, karena kita kan ini sementara berproses pembukaan buku rekening, setelah itu baru mobilisasi material karena sudah selesai tahap survei toko.
0: Pemerintah menyebut penerima bantuan RTLH harus memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN, serta masuk dalam desil 1 hingga 4. Salma Amin melaporkan.
2: Demikian informasi dari Bumi Tunontaka Nunukan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Tarakan, ada rekan saya di sana, Jubaida. Halo Jubaida, gimana kondisi cuaca Tarakan sore ini Jubaida?
1: Iya Rusdi, alhamdulillah Tarakan sore ini sudah lumayan gelap sih sebenarnya. Tapi kita di Kota Tarakan saat ini sudah cerah ya, dan terlihat juga kabut asapnya sudah tidak terlalu setebal kemarin-kemarin Rusdi.
0: Kurang lebih dengan kondisi Nunukan yang ada saat ini. Baik, Jubaida, ini menarik. Kira-kira informasi apa ini untuk pendengar lintas Banjar Nusantara Raya sore ini, rekan Jubaida?
1: Oke, ini terkait dengan Karhutla Kaltara yang ditembus 2.639 hektar. Bulungan jadi epicentrum kebakaran, Rusti.
0: Baik, berita cukup menarik. Silakan Jubaida, laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Rusdi. Dinunukan pemirsa dan pendengar, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Utara ini terus meluas, dan luas wilayah terdampak itu telah mencapai 2.639 hektar. Kabupaten Bulungan menjadi epicentrum kebakaran dengan luasan mencapai 2.597 hektar atau hampir seluruh total karhutla yang tercatat di Kaltara. Berikut laporan Ramlan dari Bulungan.
2: Ya, banyak sekali.
3: Hutan dan lahan di Kalimantan Utara kian mengkhawatirkan. Data hingga 4 September 2006, luas wilayah terdampak kebakaran mencapai 2.639,99 hektar. Kabupaten Bulungan menjadi daerah dampak paling parah, menyumbang hampir seluruh luasan kebakaran yang tercatat sementara. Data Dinas Kehutanan Provinsi Kaltara menunjukkan luasan karhutla di Bulungan jauh melampaui daerah lainnya. Kondisi ini menjadi alarm serius, terlebih musim kering masih berlangsung dan sejumlah titik panas masih terpantau. Kepala Dinas Kehutanan Kaltara Nurlela mengatakan data tersebut masih bersifat sementara. Angka dihimpun dari laporan perusahaan dan hasil inventarisasi petugas di lapangan. Selain Bulungan, karhutla di Kota Tarakan seluas 31,86 hektar, Kabupaten Tanah Tidung 6,25 hektar, dan Kabupaten Malino 4,50 hektar. Sementara luasan kebakaran di Kabupaten Nunukan belum masuk rekapan sementara. Dominasi Bulungan semakin terlihat dari status kawasan yang terbakar. Sekitar 1.900 hektar berada di area penggunaan lain atau APL, kemudian 737,49 hektar di kawasan hutan produksi, dan sekitar 2,50 hektar di kawasan hutan lindung. Kebakaran terbesar terjadi di kawasan industri hijau Indonesia atau KIPI, khususnya di wilayah Mangku Padi.
2: Ya, karena banyak sekarang itu di Mangku Padi, itu terkesan juga.
3: Dinas Kehutanan bersama Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH masih melakukan inventarisasi pasca kebakaran untuk memastikan luasan terdampak secara akurat. Kondisi semakin mengkhawatirkan karena sebagian besar lahan yang terbakar di Bulungan merupakan kawasan gambut. Karakteristik gambut membuat api sulit dikendalikan karena dapat menjalar dan bertahan di bawah permukaan tanah. Itu artinya ancaman karhutla kini tidak hanya menyasar kawasan hutan, tetapi juga bersinggungan langsung dengan lahan masyarakat dan kawasan pengembangan. Data Nusantara Kabupaten Bulungan, Ramlan, RR Ditarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Rusdi, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Jubaida dari Tarakan, Kalimantan Utara. Mengakhiri lintas Banjar Nusantara Raya sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Tepi.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Fadal. Fadal, bagaimana kabar sore ini?
1: Iya, dengan Dedi Rusdi.
0: Oh, dengan Dedi. Baik-baik. Ya, Dedi, informasi apa dari Samarinda sore ini dan bagaimana kondisi cuaca di sana sore ini?
1: Cuaca Dedi sangat panas dan ada beberapa titik karhutla di Kota Samarinda saat ini, Rusdi.
0: Baik. Bung Dedi, silakan laporan selengkapnya.
1: Baik, Rusdi. Memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, Direktur Lembaga Uji Kompetensi Wartawan Pikiran Rakyat Reva Riana mendorong RRI terus menjaga kepercayaan publik dan marwah jurnalisme. Berikut laporannya.
2: Penyulutan obor Tri Prasetya pagi tadi menandai peringatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus Hari Radio 2026. Penyulutan obor ini dilakukan tepat pukul 10 di seluruh satuan kerja RRI di Indonesia, termasuk RRI Samarinda. Suasana penyulutan obor yang berlangsung di Studio Sikarut itu berjalan khidmat. Pembawaan obor diikuti oleh seluruh jajaran manajemen RRI Samarinda dengan iringan lagu syukur ciptaan Husein Mutahar. Kepala RRI Samarinda Siti Sarasulan mengatakan, tahun ini HUT ke-81 RRI mengangkat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur yang menjadi harapan agar RRI terus menyuarakan informasi kepada masyarakat.
3: Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Nah, mudah-mudahan tema ini memang bisa kita rasakan, terasa di tahun 2026 ini memang adil dan makmur ya. Dan mudah-mudahan di tahun depan RRI akan terus mengawal, akan menjadi fasilitator masyarakat dan atau publik untuk bisa menyuarakan hal apapun bisa dibadahi oleh RRI.
2: Sementara itu, Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuhri yang turut hadir mengikuti penyulutan obor mengapresiasi peran RRI yang selama ini konsisten menyuarakan berbagai kisah dan peristiwa yang terjadi di kota tepian, termasuk program pemerintah Kota Samarinda.
4: Melalui RRI kita dapat menyebarkan informasi pembangunan yang transparan dan akuntabel.
2: Saifuddin Zuhri pun berpesan agar RRI, khususnya RRI Samarinda, terus menjadi penyambung lidah masyarakat dengan memberikan berita yang berkualitas dan benar di tengah era keterbukaan informasi. RRI Samarinda, Seladiva melaporkan.
1: Ya Rusdi, kami ralat berita tadi adalah berita pelaksanaan peringatan penyulutan obor Hari Radio di RRI Samarinda. Demikian laporan dari RRI Samarinda. Kembali ke Rusdi.
0: Baik, terima kasih ya rekan Dedi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Jumat 11 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja bertugas, saya Rusdi Mursalim mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di Sendawar sore ini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan informasi di Sendawar sore ini selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. RRI Samarinda gelar upacara peringatan Hari Radio ke-81. Upacara peringatan Hari Radio ke-81 sekaligus HUT ke-81 RRI berlangsung khidmat di halaman RRI Samarinda pada Jumat 11 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum meneguhkan kembali peran RRI sebagai media publik yang berpihak kepada kepentingan bangsa dan negara. Upacara dipimpin Kepala LPP RRI Samarinda, Siti Saraswulan, selaku pembina upacara yang diikuti Angkasawan dan Angkasawati RRI Samarinda, Dharma Wanita Persatuan atau DWP, serta siswa praktik kerja lapangan. Dalam amanat Direktur Utama RRI I. Hendrasmo yang dibacakan Siti Saraswulan, peringatan HUT ke-81 RRI tahun ini mengangkat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema tersebut menjadi pengingat bagi RRI untuk terus menjalankan fungsi sebagai media publik yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Nilai-nilai perjuangan RRI juga kembali ditekankan melalui pengalaman Tri Prasetya RRI. Nilai tersebut menjadi landasan bagi seluruh insan RRI dalam menjalankan tugas pelayanan informasi kepada masyarakat. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Mama, ini kertas apa, Ma?
3: Oh, itu leaflet RRI Jakarta.
2: Visi RRI, mewujudkan LPP RRI sebagai radio berjaringan terluas, pembangun karakter bangsa, berkelas dunia.
4: Gambar apa itu, Cuk? Coba Nenek lihat.
2: Ini, Nek, ada gambar lomba pidato bahasa Jepang, ada gambar pagelaran wayang kulit, bintang radio, tausiah udara, jumpa artis, dialog interaktif. Wah, masih banyak lagi yang lainnya, Nek.
5: Wah, wah, wah. Tiga generasi sedang membahas RRI, ya? Mantap.
6: LPP RRI merupakan media publik milik bangsa, memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, perekat bangsa, dan melestarikan budaya.

Informasi selanjutnya pendengar, masih terkait RRI Samarinda yang menggelar upacara peringatan Hari Radio ke-81. Nilai-nilai perjuangan RRI juga kembali ditekankan melalui pengamalan Tri Prasetya RRI. Nilai tersebut menjadi landasan bagi seluruh insan RRI dalam menjalankan tugas pelayanan informasi kepada masyarakat. RRI sebagai lembaga penyiaran publik dituntut terus menjaga keberpihakan kepada kepentingan masyarakat. Peran tersebut sekaligus menjadi bagian dari tanggung jawab RRI dalam memperkuat persatuan dan menjaga keutuhan bangsa. Usai upacara, rangkaian peringatan Hari Radio ke-81 dilanjutkan dengan pembagian hadiah kepada para pemenang berbagai perlombaan yang digelar RRI Samarinda. Pemberian hadiah tersebut menjadi bagian dari apresiasi bagi insan RRI dan peserta yang telah berpartisipasi dalam memeriahkan rangkaian HUT ke-81 RRI. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan saat ini mendengar, kita sudah berada di zona petang. Dan seperti biasa, di zona petang akan kami hadirkan lagu-lagu religi islami dan juga lantunan ayat suci Al-Quran sambil menunggu kumandang azan maghrib untuk wilayah Barong Tongko dan sekitarnya. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Kita tidak akan mampu membohongi ingatan, tetapi kita bisa membujuk hati agar ikhlas menerima kenyataan, sehingga apapun yang hadir dalam kehidupan tak akan mengusik kebahagiaan.

0: mengakui bangsa Indonesia memiliki budaya yang luhur. Pengakuan ini tidak hanya karena keragaman budayanya yang menarik, tetapi juga karena keluhuran budi pekerti bangsanya. Mari junjung tinggi budi pekerti bangsa kita dengan menanamkan sejak dini budi pekerti yang baik kepada putra-putri kita.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.

0: غير وما بدلوا تبديلا.
1: Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak berubah janjinya.

Supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya dan menyiksa orang munafik jika dikehendakinya atau menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya. Allah.

0: Sekolah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda, dan kita lanjutkan ya dengan lagu-lagu religi Islami sampai dengan merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti pendengar. Dan sekaligus pendengar, saya Bagus Setiawan yang bertugas sejak pukul 14 waktu Indonesia Tengah tadi pamit undur diri dari ruang dengar Anda, namun jangan kemana-mana karena setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan siar kami yang bertugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: En la mesía va a ser mala.
1: Anak adalah aset tak ternilai sebuah bangsa. Di pundak mereka, kita percayakan masa depan bangsa. Itulah sebabnya negara dan kita semua harus melindungi anak-anak.
2: Adik namanya siapa?
3: Petri.
2: Petri kalau besar mau jadi apa?
3: Anak bupati.
2: Kenapa?
3: Karena seru, dapat kantor besar.
1: Masa depan tidak ada yang tahu. Ia masih menjadi sebuah rahasia. Namun, aktivitas yang dilakukan masa kini akan menjadi tangga menuju puncak masa depan itu sendiri. Jangan rusak mereka. Merusak mereka saat ini sama saja menghancur leburkan bangsa di masa depan.
4: Orang-orang pada ngeliatin kita ya?
5: Udah, biarin aja. Mungkin mereka gak pernah ngeliat orang cantik kayak kita.
6: Permisi mbak, maaf. Nampaknya kakek yang berdiri di samping mbak yang lagi menggunakan tongkat itu berhak mendapatkan tempat duduk.
4: Ih, apaan sih mas? Tapi kan saya perempuan. Saya lemah dan mesti diprioritaskan juga.
5: Iya, pakai nyuruh-nyuruh kita berdiri segala. Ngiri ya, gak dapat tempat duduk. Udah, kita pura-pura sibuk aja sambil main HP di tangan.
7: Seringkali kita melihat kursi prioritas diisi anak muda. Tak jarang acuh saat melihat kursi prioritas ada di dekatnya. Jangan sampai menjadi krisis empati karena sikap moral dan mental menjadi penting di tengah bermasyarakat.

Tanpa sadar, kita seringkali berpikir bahwa perubahan dunia hanya bisa dilakukan oleh orang-orang besar. Nyatanya, setiap langkah kecil, kita bisa membuat dampak yang besar. Setiap impian kecil adalah potensi yang besar. Setiap ide brilian adalah harapan bagi kehidupan. Setiap usaha adalah investasi untuk masa depan. Setiap cerita adalah pelajaran yang berharga.

0: Iya, yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu Tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya? Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi?
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Jalan Pogerunggung, Kecamatan Barong Tongkol, 103,3 FM RRI Sendawar hadirkan Sendawar Malam untuk Anda hingga nanti kita tutup acara pada pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Dan masih bersama saya Dani, kami buka Sendawar Malam hari ini dengan menghadirkan informasi seputar lensa olahraga nih pendengar. Dan seperti apa kelengkapan informasinya? Kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar.

0: Kebakaran merupakan salah satu bencana alam yang sangat ditakuti oleh sebagian masyarakat. Bagaimana tidak? Bencana ini memiliki dampak yang sangat besar, bukan hanya merugikan materi karena rumah, harta, dan benda lain hangus terbakar, tapi juga kebakaran bisa menimbulkan korban jiwa. Bagaimana supaya tidak terjadi kebakaran? Berikut tips dan langkahnya. Matikan alat elektronik jika tidak digunakan lagi. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Awasi penggunaan lilin. Jauhkan benda yang mudah terbakar. Jangan merokok di dalam rumah dan memeriksa kabel listrik rumah. Peralatan yang harus disiapkan sebagai pengamanan jika terjadi kebakaran, siapkan alat pemadam api, pasang alat pendeteksi asap, dan simpan barang yang berharga di dalam brankas tahan api.
1: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
2: Sorry, saya terburu-buru.
3: Pak, antri dong.
1: Stop.
2: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
2: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
2: Anak kecil, kamu ini.
1: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
3: Malu itu berat loh pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

Pembalap muda Abraham Benedik Aviandra meraih tiket ROK Cup Super Final 2026 di Italia setelah belum genap 2 tahun menekuni persaingan go-kart nasional. Pembalap berusia 14 tahun itu memastikan tiket ke Italia setelah menapati peringkat kedua klasemen akhir nasional Championship SH ROK Cup 2026. Abraham sebenarnya hanya finish keempat pada final A putaran ke-6 atau seri penutup SH ROK Cup 6 September. Namun konsistensinya meraih podium sejak awal musim membuatnya mengamankan posisi runner-up klasemen akhir di pendengar. Hasil tersebut memberinya kesempatan tampil pada ROK Cup Super Final karena juara dan runner-up National Championship kelas junior dan senior berhak berangkat ke ajang tersebut. Pencapaian itu terbilang cepat bagi Abraham yang baru memasuki persaingan go-kart nasional pada Januari 2025 bersama TKM Racing Team setelah sebelumnya lebih banyak bermain go-kart untuk rekreasi. Di bawah arahan mantan pembalap Formula 4 Asia Keanuan Santoso, Abraham mulai menjalani kompetisi secara rutin sebelum bergabung dengan Dewa United Motorsport pada Januari 2026. Sepanjang 6 putaran musim ini, pelajar kelas 9 sekolah Pelita Harapan Kemang Vilek itu mampu menjaga konsistensi dengan beberapa kali naik podium pada kelas junior newbie dan no sidit.

0: Masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Tau capek tau, Ra.
2: Aku juga capek, makanya harus kita bahas. Aku ngerasa bukan istri kamu lagi, tau gak? Pukul aku, kamu pukul aku kan?
1: Nyesel gue, Ra.
2: Nyesel nikah sama aku.
1: Nyesel gue.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, ah, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pegiat olahraga Pani Gasani mengatakan olahraga lari makin berkembang menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat seiring tumbuhnya komunitas dan kegiatan lari yang menjangkau berbagai kelompok usia serta tingkat kemampuan. Menurut Fani, lari kini tidak hanya dilakukan untuk menjaga kebugaran atau mengejar catatan waktu, tetapi juga menjadi aktivitas sosial yang mempertemukan masyarakat dengan minat yang sama. Menurut dia, perkembangan tersebut membuat olahraga tidak lagi semata dipandang sebagai aktivitas menjaga kesehatan, tetapi juga kegiatan yang dapat dinikmati dalam keseharian. Perkembangan komunitas lari turut menjadi salah satu faktor yang membuat olahraga tersebut semakin mudah diikuti masyarakat. Perwakilan IM Road Runner, Gatot Sudarsono, mengatakan komunitas memberikan ruang bagi pelari pemula maupun berpengalaman untuk berlatih dan berbagi pengalaman nih pendengar. Namun meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan lari juga perlu dibarengi dengan pemahaman mengenai kesiapan fisik, terutama bagi mereka yang memiliki jarak lebih panjang. Head Emergency MRCCC Siloam Hospital Semanggi, Dr. Jane Rosalin mengatakan latihan secara bertahap, pengaturan hidrasi, serta mengenali kondisi tubuh menjadi bagian penting sebelum mengikuti perlombaan nih pendengar.
1: Saatnya adzan Isya untuk wilayah Kecamatan Parung Tongkok dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu

حي على الفلاح.

0: Wah, mantap nih, ada pertunjukan wayang.
1: Wih, apaan wayang? Hari ini, apa nggak kuno?
0: Wayang adalah seni pertunjukan asli Indonesia yang berkembang pesat di Pulau Jawa dan Bali, Mas. Pertunjukan ini juga populer di beberapa daerah seperti Sumatera dan Semenanjung Malaya. Wayang ada beberapa bentuk, yakni wayang kulit, wayang orang, dan wayang golek. Nih, satu lagi yang bikin kita bangga, Mas. UNESCO, lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia. Sebuah warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur.
1: Wow, keren.
0: Bagaimana? Bangga nggak?
1: Nggak cuma bangga, penasaran juga nih.
0: Mari cintai budaya asli Indonesia.

Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Forem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Timnas Indonesia akan berlaga pada turnamen internasional FIFA ASEAN Cup 2026 yang dimulai dari akhir September hingga awal Oktober mendatang nih pendengar. Pada turnamen tersebut Indonesia menghuni grup A bersama Singapura, Malaysia dan Bangladesh. Indonesia menjadi tuan rumah divisi 1 dengan grup A dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, sementara grup B yang dihuni Thailand dan Vietnam, Filipina dan Pakistan digelar di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Dikutip dari Instagram resmi Timnas Indonesia, Jumat laga pembuka tim Garuda pada babak grup FIFA ASEAN Cup 2026 dimulai pada Jumat 25 September saat mereka menjamu Singapura pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Setelah laga itu, pasukan John Herman menghadapi Malaysia pada Senin 28 September dan kemudian Bangladesh pada Kamis 1 Oktober. Dua laga ini dihelat pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pada FIFA ASEAN Cup, setiap tim bertemu satu kali dengan juara grup akan bertemu di babak final, sementara runner-up grup akan memainkan laga perebutan tempat ketiga. Laga puncak turnamen ini digelar pada Senin 5 Oktober di SUGBK pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, sedangkan laga perebutan tempat ketiga dimainkan sebelumnya di tempat yang sama pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat.

Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi Lensa Olahraga pada malam hari ini. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut untuk Anda. Dan kita jelang Warta Berita Sentral pada pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Kebakaran merupakan salah satu bencana alam yang sangat ditakuti oleh sebagian masyarakat. Bagaimana tidak? Bencana ini memiliki dampak yang sangat besar. Bukan hanya merugikan materi karena rumah, harta, dan benda lain hangus terbakar, tapi juga kebakaran bisa menimbulkan korban jiwa. Bagaimana supaya tidak terjadi kebakaran? Berikut tips dan langkahnya. Matikan alat elektronik jika tidak digunakan lagi. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Awasi penggunaan lilin. Jauhkan benda yang mudah terbakar. Jangan merokok di dalam rumah dan memeriksa kabel listrik rumah. Peralatan yang harus disiapkan sebagai pengamanan jika terjadi kebakaran, siapkan alat pemadam api, pasang alat pendeteksi asap, dan simpan barang yang berharga di dalam brankas tahan api.
1: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
2: Korea? Jerman.
1: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
2: Bukannya itu Argentina.
1: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty. Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo. KPK menggeledah rumah anggota Polri di kawasan Cibubur, Depok dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026 bersama saya Lukmantara. Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo sebagai simbol mengobarkan kembali semangat perjuangan angkasawan. Berikut Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan.
1: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81 dan setiap tahunnya peringatan ini khususnya di RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo RRI Surabaya Jumat 11 September 2026. Budaya penyulutan obor menjadi rutinitas RRI di setiap satuan kerja atau satker yang dilakukan secara bersamaan dengan pusat. Penyulutan obor di RRI Surabaya dilakukan langsung oleh Kepala Stasiun RRI Surabaya Unggul Supriyadi dan disaksikan oleh audiens dan undangan yang hadir. Unggul usai acara mengatakan, prosesi penyulutan obor menjadi lambang untuk kembali mengobarkan semangat untuk menjalankan operasional yang berlandaskan Tri Prasetya. Tidak hanya pelaksanaan operasional, peringatan ini juga sebagai lambang perjuangan untuk menyelamatkan seluruh peralatan radio, serta menghormati angkasawan dan angkasawati.

0: khususnya pada generasi muda.
1: Kami nanti akan menampilkan drama musikal tentang anak-anak untuk mengenal ya tentang radio. Selama ini kan anak-anak jarang ya radio, taunya tentang ini ya media sosial gitu. Jadi perkenalkan tentang radio, kemudian anak-anak juga akan menyanyikan lagu selamat ulang tahun RRI 81 sebagai kado ucapan disampaikan lewat lagu.
0: Di akhir acara peringatan Hari Radio 2026 kali ini juga diisi beberapa penampilan dari Angkasawan dan Angkasawati RRI Surabaya, di antaranya duet vokal Dua Angkasa, pertunjukan komedi Guyon Maton, dan live musik dari pensiunan RRI Hadi and Friends. Faiz Putra melaporkan.
2: Di usia ke-81, Radio Republik Indonesia atau RRI memperkuat peran sebagai lembaga penyiaran publik. Seiring perkembangan zaman dan transformasi digital, RRI berupaya tetap hadir dan menjangkau masyarakat pada setiap platform digital. Berikut laporan disampaikan oleh Fatimatus Zahra dari RRI Semarang.
3: Dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81, RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang menyampaikan informasi sekaligus menjadi ruang aspirasi masyarakat. Mengusung tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, peringatan ini menjadi momentum bagi RRI untuk terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Kepala Stasiun RRI Semarang, Bambang Duyana mengatakan, di usia ke-81 tahun RRI terus melakukan adaptasi dan transformasi digital tanpa meninggalkan layanan siaran radio terestri.

inovasi tersebut dilakukan agar RRI tetap dapat menjangkau masyarakat melalui berbagai platform termasuk generasi muda di era digital. Sementara itu, penyiar Pro 1 RRI Semarang, Nadira Aisy, menilai RRI tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan cerita, aspirasi, dan kebutuhan mereka.

Salah seorang masyarakat, Ferdinando berharap di usia ke-81 tahun, RRI semakin memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan terus berkembang sebagai media yang dekat dengan masyarakat.

0: publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman dan tetap hadir menyuarakan kepentingan masyarakat. Fatimatu Zahra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bertepatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, Polres Kediri memberikan kejutan spesial kepada keluarga besar RRI Kediri. Anang Kusuma melaporkan selengkapnya.
2: Dalam rangka memperkenalkan

0: Gergayu RRI yang ke-81 ya. Kami sangat terbantu dengan RRI karena kami anggap bahwa RRI adalah mitra strategis Polres sendiri, khususnya dalam penyampaian informasi. Ucapkan sekali lagi Dirgahayu RRI ke-81 sekali di udara, tetap di udara.
1: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Riki Anggoro, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan dan kejutan yang telah diberikan oleh jajaran Polres Kediri. Riki menilai momentum tersebut menjadi bagian penting dalam mempererat silaturahmi, sekaligus juga menjaga sinergi antara RRI Kediri dan juga kepolisian.
2: Terima kasih kami sampaikan kepada jajaran Polres Kediri atas kunjungan dan kejutan di hari ulang tahun RRI ke-81 ini. Momentum ini menjadi bentuk silaturahmi yang sangat baik dan menunjukkan kuatnya sinergi antara RRI Kediri dengan Polres Kediri. Kami berharap hubungan dan kolaborasi yang sudah terjalin selama ini dapat terus dijaga dan semakin kuat dalam memberikan informasi yang faktual, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.
1: Di usia ke-8

0: sebagai ruang informasi publik dan juga memperkuat fungsi persatuan melalui siaran dari Sabang sampai Merauke. Ana Kusuma melaporkan.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat atau YS di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
2: Yang pertama, dari perkara dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi,
3: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat pada hari Kamis kemarin. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Pemkab Bekasi. Juga KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam pemeriksaan tersebut penyidik mendalami dugaan terimaan uang oleh Yayat dari tersangka Sarjan yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan sejumlah proyek di Kabupaten Bekasi. Usai melakukan pemeriksaan, penyidik KPK kemudian melakukan penggeledahan di rumah Yayat yang berada di kawasan Cibubur. Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan pengembangan penyidikan perkara di Pemkab Bekasi.
2: Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya. Untuk sementara saat ini masih seperindik umum, artinya belum ada penetapan tersangka. Dan pada hari ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap salah seorang saksi, yaitu saudara JS, di mana dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami soal dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara JS dari tersangka saudara SJ yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan beberapa proyek di Kabupaten Bekasi.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa KPK akan melakukan pengembangan terkait dengan fakta persidangan yang terungkap dari aliran dana dugaan korupsi di Pemkab Bekasi.
4: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan, hari ini, hari Senin tanggal 24 November 2025, KPK melakukan penahanan kembali terhadap ini saudara YSN selaku ASN di Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara, saudara HP selaku ASN di Kementerian Kesehatan, dan saudara AG selaku pihak swasta Direktur Utama PT KC.
3: Sebelumnya memang KPK telah menyatakan telah menerbitkan surat perintah penyidikan baru di mana seperindik diterbitkan pada Agustus 2026 untuk pengembangan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Bekasi. Nama Yayat juga muncul dalam persidangan perkara mantan Bupati Bekasi Ade Kuswara. KPK juga pernah menyebut adanya dugaan aliran dana yang diterima Yayat. Berdasarkan keterangan yang disampaikan KPK dalam persidangan, nilai penerimaan tersebut mencapai 16 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau PUSPA Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan berupa vitamin, susu, makanan, masker kepada sejumlah relawan agar pemadaman karhutla lebih maksimal. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya menyampaikan laporannya.
5: Membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
6: Forum Komunikasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak PUSPA Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada sejumlah relawan karhutla. Salah satunya respon cepat dalam bentuk vitamin, makanan, dan masker. Ketua Forum PUSPA Kalimantan Tengah Nunu Andriana mengatakan, kondisi kabut asap yang semakin parah membuat relawan berjibaku memadamkan api, sehingga relawan memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama tergerak menyalurkan bantuan yang sama. Nunu menyebut ada 8 titik lokasi penyaluran bantuan antara lain IRP, Pusdal Ops, Posko Petu Ketimpun, dan Panti Jompo.
5: Kami dari Forum PUSPA bersama dengan Dinas P3AP 2KB ikut berpartisipasi, ya, untuk membantu di sini kepada
6: Pihaknya berharap melalui bantuan yang disalurkan dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh relawan dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah. Sementara itu, salah satu penerima bantuan relawan Respon Cepat Nago menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Menurutnya sangat bermanfaat bagi sejumlah relawan karena selama ini mereka tidak pernah lelah dalam memadamkan karhutla meskipun dengan peralatan seadanya dan minimnya sumber air di lokasi.
7: Yang sudah memberikan bantuan berupa obat-obatan, vitamin, terus ada juga minuman kesehatan, ada susu juga, dan makanan ringan. Dan ini nanti akan kami salurkan kepada rekan-rekan relawan di lapangan, tepatnya besok di hari Sabtu. Langsung kita salurkan ke lapangan. Sejak minggu kemarin kita jadwalkan untuk hari Sabtu. Jadi setelah hari Sabtu itu kita akan membuka kembali bagi siapa saja atau masyarakat yang ingin menyalurkan bantuannya kepada relawan-relawan di lapangan bisa melalui kami. Nah nanti hari Jumat kita akan packing dan Sabtunya kita akan distribusikan ke kawan-kawan di lapangan.
6: Ia berharap semakin banyak instansi lainnya memiliki kepedulian yang sama dalam rangka membantu relawan pemadam karhutla agar kondisi langit kembali cerah dan bebas kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
1: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat Rianti Jalante menegaskan pentingnya menyelaraskan upaya penanggulangan bencana di tingkat regional dan global. Menurutnya pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana perlu dibagikan agar dapat menjadi pembelajaran bersama dalam memperkuat ketahanan bencana. Berikut Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia. Head of Disaster

0: responsibility to...
1: Tentu saja, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan atau bekerja sama guna memastikan dan membangun ketahanan di negara ini. Tetapi menurut saya, hal itu belum cukup. Menurut saya, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan visi kita dan memastikan bahwa pelajaran berharga yang telah kita peroleh atau kita bangun di dalam negeri ini juga dapat dibagikan kepada dunia.
2: Upaya menyelaraskan komitmen tersebut juga perlu dilakukan di tingkat nasional. Direktur Tata Ruang Perkotaan Pertanahan dan Penanggulangan Bencana Kementerian PPN Bappenas, Dodi Sinaga, mengatakan komitmen global perlu diterjemahkan ke dalam kerangka perencanaan pembangunan Indonesia. Dalam RPJMN 2025-2029, pengelolaan risiko bencana menjadi bagian dari program prioritas pengelolaan risiko bencana yang efektif dan efisien. Salah satu indikator utamanya adalah penurunan indeks risiko bencana atau IRB. Dodi menegaskan pencapaian target tersebut tidak bisa hanya mengandalkan satu kementerian atau lembaga. Seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki fungsi terkait penanggulangan bencana perlu bekerja bersama dan menyusun kegiatan serta proyek setiap tahun.
3: So, each indicator not only conducted by one ministry or one institution. So,
4: jadi, setiap indikator tidak hanya ditangani oleh satu kementerian atau satu lembaga saja. Oleh karena itu, berbagai sektor, kementerian, dan lembaga harus bersinergi untuk mencapai indikator tersebut sesuai dengan fungsi masing-masing. Jadi, tidak hanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tidak hanya Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi semua sektor yang memiliki peran dalam mencapai indikator tersebut harus merumuskan kegiatan dan proyek setiap tahunnya serta cara-cara untuk mencapai target tersebut.
3: Each year, how to achieve the target.
2: Dari Jakarta, Putri Cahayapurnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Negara Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi produk herbal. Kepala BPOM Taruna Ikrar mendorong pemanfaatan kekayaan herbal tersebut untuk memperkuat kesehatan masyarakat dan ketahanan nasional. Afriani Respati melaporkan selengkapnya. Indonesia

masih dikembangkan menjadi obat herbal. Namun, ia mengatakan potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.

0: Wibowo mengatakan, kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun sumber daya manusia yang kuat. Karena itu, kesadaran menjaga kesehatan perlu dibangun sejak lingkungan keluarga.
1: Tapi kalau dari awal kita tanamkan bahwa, oh ini kesehatan itu penting, salah satunya kalau kita minum bebas ya dari segala macam yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini, ya kita support dari mulai yang paling paling kecil ya, dari komunitas paling kecil ke keluarga. Terus meningkat, pemerintah tetap mengawal ini. Pemerintah tidak mau bahwa masa depan bangsa kita, terutama SDM-nya ya, sumber daya manusianya itu jangan, ya jangan terlalu tertinggal, jauh lah dengan yang lain.
0: Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, pemanfaatan herbal dan jamu didorong menjadi bagian dari kehidupan.

pemanfaatan herbal juga dapat menjadi salah satu upaya menekan biaya kesehatan.

0: selanjutnya akan mendorong kolaborasi dengan pemerintah, pelaku usaha, serta akademisi untuk mengembangkan potensi herbal Indonesia secara lebih konkret. Dari Jakarta, Afriyandi Ruspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Choi Yun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melalui telepon. Salah satu topik utama yang dibahas pada Jumat 11 September 2026 tersebut adalah kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan Cho menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap situasi di kawasan Timur Tengah. Ia juga menyatakan harapan agar perdamaian dan stabilitas yang langgeng dapat kembali terwujud di kawasan. Kami lansir dari Reuters, dalam pembicaraan tersebut, Araghchi menyampaikan posisi Iran mengenai perkembangan situasi regional. Kedua menteri kemudian sepakat untuk mempertahankan komunikasi secara terbuka. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemberian penghargaan hingga pengenalan trofi FIFA ASEAN menjadi sejumlah kegiatan yang mewarnai hari pertama pelaksanaan Indonesia Sport Summit 2026 di Jakarta International Convention Center. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
2: Baik, terima kasih dan kemudian saat ini kami masih atau saya masih berada di Jakarta International Convention Center JICC Senayan Jakarta, di mana hari ini merupakan hari pertama digelarnya atau pelaksanaan dari Indonesia Sport Summit atau IISS 2026, di mana sejumlah kegiatan mewarnai pelaksanaan ataupun gelaran kegiatan pada hari pertama ini. Di antaranya salah satu yang tadi cukup menyita perhatian adalah pemberian penghargaan kepada sejumlah pihak yang menjadi bagian dari industri olahraga tanah air, yaitu pemberian penghargaan yang diberikan baik kepada individu maupun kepada sejumlah badan ataupun lembaga serta ataupun perusahaan swasta yang menjadi bagian dari perkembangan industri tanah air. Di antaranya beberapa yang sempat kami pantau tadi adalah tiga perusahaan swasta yang mendapatkan penghargaan karena keterlibatan mereka yang cukup panjang dan continuity ataupun berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir. Di antaranya seperti Jarum Foundation, kemudian juga ada BRI dan juga BRI yang terlibat dalam kegiatan ataupun memberikan dukungan di Liga Sepak Bola Indonesia, terutama di Super League ataupun Liga Utama, Liga Pertama Indonesia. Kemudian Jarum Foundation yang memberikan atau terlibat di sejumlah kegiatan seperti cabang olahraga bulu tangkis yang setiap tahunnya melakukan seleksi bagi sejumlah atlet-atlet muda. Kemudian juga pada beberapa waktu yang lalu Jarum Foundation diketahui juga terlibat dalam memberikan dukungan untuk dimulainya Liga ataupun sepak bola putri Indonesia. Kemudian juga yang terakhir adalah perusahaan swasta di bidang yang bergerak di bidang food and beverage atau di bidang makanan, yaitu Indofood, yang juga ikut terlibat dalam sejumlah kegiatan ataupun sepak bola di kegiatan olahraga ataupun sepak bola di tanah air. Dan yang cukup menarik pada sore tadi adalah trofi refill ataupun pengenalan trofi dari FIFA ASEAN ataupun turnamen FIFA ASEAN yang nantinya akan menjadi turnamen FIFA di kawasan Asia Tenggara pertama yang akan digelar pada tahun ini, di mana Indonesia menjadi tuan rumah untuk divisi 1. Dan tadi pengenalannya ataupun trofi reveal-nya dilakukan langsung di booth ataupun titik dari lokasi booth dari milik FIFA yang ada di GICC sendiri. Dan tentunya melibatkan atau kan dilakukan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dan Erick sendiri dalam kegiatannya ataupun dalam usai memberikan sambutan dalam pembukaan ataupun opening ceremony dari GICC sendiri menegaskan bahwa olahraga tahun-tahun ini ataupun di masa kini hingga masa depan harusnya menjadi didorong untuk menjadi salah satu investasi, bukan hanya sekedar beban yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Dan dia juga menyebut bahwa potensi dari industri olahraga diperkirakan sampai bisa menembus 9.700 triliun rupiah dari 8.000 hingga 9.700 triliun rupiah yang datang dari berbagai sektor termasuk dari sport industry hingga sport tourism. Dan kegiatan ISS sendiri ataupun Indonesia Sport Summit ini akan berlangsung sampai dengan 13 September mendatang, di mana sejumlah kegiatan telah disusun ataupun akan berlangsung dalam 3 hari pelaksanaan tersebut. Dan untuk hari esok hari atau tepatnya di tanggal 12 September 2026 itu ada sejumlah beberapa kegiatan yang tentunya akan berlangsung, diantaranya masih ada untuk job fair walk-in interview, serta ada penandatanganan juga ini antara Ajax Amsterdam dan PSSI akan berlangsung esok sekitar pukul 11 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Itu adalah beberapa agenda atau kegiatan yang akan berlangsung dari sejumlah agenda yang akan berlangsung pada esok hari dari sekian banyak yang telah yang nantinya akan dijadwalkan pada hari kedua besok. Mungkin sementara kami lihat satu kami sampaikan dari GICC atau Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta Herakles Loli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Jakarta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan mimbar agama Islam bersama Ustadz Alwan dengan judul Hamba Allah Yang Baik.
2: Mimbar agama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang pertama, mari kita sujudkan hati dan jiwa kita dengan mengingat akan maha kebesaran Allah, mengingat akan maha kekuasaan Allah, dan mengingat akan banyaknya nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesadaran akan tanggung jawab kita sebagai hamba Allah Abdullah, sekaligus sebagai khalifah di muka bumi ini. Kesadaran itu adalah merupakan anugerah bagi kita sekalian, karena dengan menyadari akan tanggung jawab kita, insya Allah kita berusaha di dalam hidup ini untuk selalu menjadi hamba Allah yang baik. Sebagai hamba tentu berusaha mengabdi kepada Allah Rabbul Alamin, Allah sebagai pemilik, pencipta, pemelihara alam jagat raya ini. Ma'asyiral muslimin rahimahkumullah, manusia sebagai makhluk biologis tentu mempunyai hasrat cinta. Berbicara masalah cinta, setidaknya ada 3 tingkatan cinta. Yang pertama adalah mahabbatul ula, cinta yang pertama adalah cinta yang tertinggi, yaitu cintanya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cintanya manusia sebagai makhluk biologis, cinta kepada sesama manusia, cinta harta dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah cinta yang terendah, yaitu cinta yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, cinta yang pertama adalah cinta manusia kepada Allah. Allah mengingatkan kepada kita, ketika seseorang menyatakan cintanya kepada Allah, maka hendaknya mengikuti ittiba kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 31, Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, apabila kamu menyatakan cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad. Apa balasan orang yang mengikuti Nabi Muhammad ini? Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kamu sekalian. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa kamu sekalian. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Barometer kecintaan seseorang kepada Allah adalah sejauh mana dia ittiba mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya kewajiban-kewajiban yang pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah yang kita ikuti, termasuk yang sunnah-sunnah, kita berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk juga larangan-larangan Allah yang telah dijauhi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita sebagai umatnya ittiba kepada beliau juga menjauhi larangan-larangan yang telah dijauhi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, cinta tabii, cinta biasa. Cintanya manusia sebagai makhluk biologis, cinta dengan sesama manusia yang lain jenis. Cinta menumpuk harta dan lain sebagainya. Kata Allah, zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'am wal khars dzalika mata'ud dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Kata Allah, dihiasi manusia itu cinta kepada lain jenisnya, cinta kepada anak-anaknya, cinta pada harta sampai ditumpuknya harta itu, emas, perak dan lain sebagainya. Termasuk cinta kepada kendaraan pilihan atau kuda-kuda pilihan pada saat itu belum ada, Mercy dan lain sebagainya. Cinta pada ternak, cinta pada sawah ladang kapringan. Tapi ingat kata Allah, dzalika mata'ud dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Apa kata Allah? Semua itu adalah merupakan permainan dunia, dan Allah lah tempat kembali sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin rahimahkumullah, menurut ayat ini wajar kalau ada manusia secara biologis cinta kepada lawan jenisnya, cinta menumpuk harta, cinta kepada anak keturunannya, cinta kepada jabatan. Tetapi ingat, semua itu adalah merupakan permainan dunia, di mana itu hanya memilaukan mata, fata morgana, karena sesungguhnya kehidupan yang abadi adalah nanti di akhirat. Allah mengingatkan jangan sampai kecintaan kita sebagai makhluk biologis itu, cinta kepada lain jenis dan lain sebagainya itu, sampai cinta itu sejajar dengan kecintaan kita kepada Allah. Allah mengingatkan di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 165 insyaallah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Apa kata Allah? Ada sebagian manusia itu menjadikan selain Allah itu sebagai tandingan, yang mereka cintai tandingan itu seperti ia mencintai Allah. Yuhibbuhum kahubbillah. Mereka cintai selain Allah itu, jadikan sebagai tandingannya itu seperti ia mencintai Allah. Padahal kata Allah, walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman, kecintaannya kepada Allah harus prioritas di atas segala-galanya. Ayat ini mengingatkan jangan sampai kita berlebihan mencintai harta benda, mencintai keluarga, mencintai jabatan, sampai mengorbankan terhadap sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mencari harta, carilah harta itu yang halal dengan cara yang halal pula. Karena ketika orang mencari harta, kemudian tidak dihiraukan lagi halal haramnya, itu berarti dia mencintai harta itu melebihi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia diberi jabatan, jabatan itu disalahgunakan, berarti saat itu dia mencintai jabatan itu melebihi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah cinta yang terendah. Cinta yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, jangan sampai orang tua kita, anak-anak kita, saudara kita, istri kita, keluarga kita, harta yang kita usahakan atau harta penyagaan yang kita khawatirkan kerugiannya itu, atau tempat tinggal yang engkau senangi, kata Allah, ahabba ilaikum minallah wa rasulihi, lebih engkau cintai daripada Allah wa rasulihi dan rasulnya, wa jihadi fi sabilillah, dan jihad di jalan Allah. Kalau ada yang lebih mencintai selain Allah dan Rasulnya tadi, apa kata Allah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Tunggu saatnya Allah sampai memberikan suatu keputusan. Artinya apa? Tunggu Allah akan memberikan azab terhadap orang-orang yang mencintai selain Allah itu sampai mengorbankan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa permasalahannya sampai manusia itu berani menggeser cintanya kepada Allah dan memprioritaskan cintanya kepada selain Allah? Ternyata hanya karena ia terpukau oleh kemilauan dunia. Ia terpesona oleh keindahan dunia yang fata morgana. Padahal ingat kata Allah bahwa kehidupan ini akan berakhir dengan kematian yang selanjutnya. Ada kehidupan berikutnya, yaitu ketika kita di alam barzah, kemudian kita dibangkitkan pada yaumul ba'as. Dan di sana kita setelah mengalami yaumul hisab atau yaumul mizan, di sana ada balasan surga bagi orang-orang yang taat kepada Allah. Atau orang-orang yang terlanjur berdosa tapi dia sempat bertobat sebelum meninggal. Dan di situ ada neraka yang disiapkan untuk orang-orang yang durhaka kepada Allah. Untuk orang-orang yang mencari rezeki terpukau oleh indahnya dunia dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai mereka tidak ubahnya seperti binatang, balhum adallu, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hal ini disyitir oleh Allah di dalam surat Muhammad, surat yang ke-47 ayat 12. Innallaha yudkhilul ladina amanu wa amilu sholihati jannatin tajri min tahtiyal anhar walladina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kul an'am wan naru maswal lahum. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan orang-orang kafir itu apa, mereka bersenang-senang di dunia ini sampai dia memakan apa yang ada di depannya seperti binatang. Artinya apa? Tidak dihiraukan lagi halal haramnya, baik buruknya. Wannaru maswallahum, dan neraka tempat yang layak bagi orang-orang yang demikian. Masyiral muslimin rahimakumullah, tentu kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk tidak terjerumus ke dalam kemilauan dunia ini sampai kita melalaikan kecintaan yang utama, yaitu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mimbar Agama.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Multikulturalisme adalah salah satu yang menjadi identitas Indonesia. Dalam hal ini, bahasa adalah fitur yang menonjol mengingat Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah di dalamnya. Indonesia memiliki budaya yang beragam sehingga bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, berfungsi sebagai alat pemersatu seluruh suku di Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia yang kita pakai sehari-hari berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi kepada NKRI. Sebagai warga negara Indonesia, tentu harus cinta dan bangga kepada bahasa Indonesia. Cinta terhadap bahasa Indonesia artinya harus mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka, banggalah terhadap bahasa Indonesia.
1: Petir terjadi karena adanya perbedaan potensial antara sesama awan atau awan dengan bumi. Energi listrik dari muatan positif dan negatif yang terdapat di awan menumpuk, terhempas ke udara, dan terjadilah petir. Terkadang, petir dapat muncul tidak hanya saat turun hujan saja. Petir juga dapat muncul sebelum terjadinya hujan. Awas! Samaran petir dapat menimbulkan efek berbahaya bagi tubuh manusia. Supaya aman dari samaran petir, lakukan langkah berikut. Segera masuk ruangan saat terdengar guntur. Jangan di tanah lapang tanpa pelindung atap. Hindari pohon, jauhi menara dan tiang listrik. Jangan di dekat kolam renang. Jangan mengendarai motor atau sepeda pada saat hujan disertai petir. Beri jarak dengan orang lain saat berteduh di luar ruang. Tahu banyak pengetahuan, bantu cegah kemungkinan terburuk.

0: Isnawar dengan program siar berikutnya.
1: Baik, selamat malam pendengar. Selanjutnya kami hadirkan yaitu mini drama dari RRI Antikong dengan judul Mereka Yang Pulang Terlambat. Dan selamat mendengarkan nih pendengar.

0: Malam selalu punya cerita yang berbeda untuk setiap orang. Ada yang menikmati malam sebagai waktu beristirahat, ada juga yang justru merasa pikirannya paling ramai saat keadaan mulai sunyi.
1: Kopi hitamnya seperti biasa ya, Bang Rian?
2: Yes, betul Pak. Terima kasih.
3: Kenapa ini? Kok kayaknya kusut banget ini wajahnya?
2: Lagi ramai orderan sih, Pak. Tapi, kenapa ya? Rasanya capek banget, Pak.
4: Halo, Pak Harun. Bang Rian. Pak, mau STM di satu ya?
1: Oke. Siap, adekku. Baru pulang kampus nih.
4: Iya nih, Pak. Habis ini juga bakal ngerjain revisi skripsi. Begadang lagi.
2: Kayaknya sengsara banget nih jadi anak kuliahan.
4: Wah, parah sih, Pak.
1: Kalian ini ya, anak-anak muda. Muka kayak orang habis kalah perang aja.
4: Ah, bener tuh. Emang Maya setiap hari rasanya lagi perang terus, Pak.
1: Perang lawan siapa sih, Dek?
4: Perang melawan ekspektasi.
2: Waduh, berat banget tuh, Mai.
4: Gitulah, Bang. Nih ya, orang tua pengen cepet lulus. Buka IG ngeliat teman-teman udah pada dapat kerja. Kayak keren-keren banget deh hidup orang-orang.
2: Nah, itulah Mai. Abang pun suka minder kalau lihat medsos.
4: Kan, minder kan? Kapan ya bisa kayak mereka-mereka?
1: Loh, kalian kok jadi sibuk membandingin hidup sendiri sama hidup orang lain sih?
2: Ya, gimana gak dibandingin, Pak. Tiap hari yang kelihatan orang-orang sukses terus.
4: Bener sih, Bang. Rasanya semua orang udah tahu arah hidupnya. Sementara Maya masih gini-gini aja, Bang.
1: Bang Rian sendiri kenapa emangnya? Dari tadi kayak banyak pikiran gitu, toh.
2: Sebenarnya Abang juga bingung sama hidup Abang sendiri, Pak.
4: Kenapa tuh, Bang?
2: Kadang hampa aja gitu rasanya. Bangun pagi, narik. Pulang malam, besok ulangi lagi.
1: Namanya juga kerja, Bang.
2: Iya sih, Pak. Tapi rasanya hidup saya nih kayak jalan di tempat. Teman-teman Abang udah banyak yang kerja kantoran. Ada yang udah nikah, ada yang buka usaha juga. Sedangkan saya, nih, tiap malam harus masih muterin jalan terus.

0: Terus, abang ngerasa tertinggal?
1: Iya nih, Pak. Kadang yang bikin capek itu bukan kerjaannya, tapi pikiran sendiri.
2: Nah, betul banget, Bang.
1: Apalagi kalau malam begini, pikiran tuh suka kemana-mana.
0: Contohnya mikirin apa, coba?
1: Ya, mikir sebenarnya hidup aku mau dibawa kemana sih?
2: Bang, nih jujur nih ya, Maya juga masih sering mikir kayak gitu.
1: Serius?
2: Iyalah, sama kita. Kadang Maya tuh takut, nanti pas lulus malah gak jadi apa-apa.
0: Kalian ini keras banget sama diri sendiri ya?
2: Karena takut gagal, Pak.
1: Takut jadi beban juga.
0: Dulu waktu seusia kalian, Bapak juga pernah ngerasa kalah sama hidup.
2: Loh, Bapak pernah juga?
0: Pernah lah. Bapak dulu pikir umur 30 itu harus sudah sukses. Nyatanya, malah usaha gagal. Kerjaan berantakan. Hidup gak sesuai rencana.
2: Terus, Bapak bangkitnya gimana?
0: Kalian tahu gak masalah anak muda sekarang itu apa?
1: Apa tuh, Pak?
0: Kebanyakan lihat hidup orang lain, sampai lupa menghargai perjalanan hidup sendiri. Padahal semua orang kan punya waktunya masing-masing tuh.
2: Tapi susah, Pak, kalau tiap hari kita lihat orang lain udah berhasil.
0: Yang kalian lihat itu cuma potongan hidup mereka. Dek, gak semua orang nunjukin capeknya. Percaya deh sama Bapak, hidup itu bukan lomba. Siapa yang paling cepat sampai?
2: Iya sih, Pak Harun. Maya ngomel-ngomel gini juga kadang cuma pengen didengar aja sih, Pak.
1: Iya, Mai. Rasanya habis ngobrol malah jadi agak lega.
0: Makanya Bapak buka warung ini sampai malam, toh.
2: Biar banyak pelanggannya.
0: Bukan karena banyak pelanggan. Ya karena ada orang-orang kayak kalian gini nih.

0: Udah sana, jalan hidup kalian masih panjang. Gak semua masalah harus beres malam ini. Masih ada hari esok toh.
1: Hehe, siap pak.
2: Makasih ya pak.

Baik pendengar, selanjutnya di Senor Malam kami hadirkan program Ngobras, ngobrol bareng komunitas, di mana komunitas yang kali ini yang akan kita bahas yaitu komunitas lari ini pendengar. Dan informasi selengkapnya akan kami bagikan saat lagi untuk Anda, dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar.

0: Asap pembakaran sampah bukan cuma bikin batuk, tapi ternyata punya bahaya besar bagi kesehatan manusia. Banyak sekali jumlah polutan yang dihasilkan oleh asap pembakaran sampah, seperti dioksin, partikel pollution, PAH, VOC, karbon monoksida, HCB, dan juga abu. Polutan ini yang nantinya jika terhirup bisa mempengaruhi sistem pernapasan baik anak kecil ataupun orang dewasa. Selain itu, asap pembakaran sampah ini bisa merusak atmosfer bumi. Jadi, stop membakar sampah. Pisahkan sampah organik dan anorganik dengan baik, serta daur ulang sampah plastik untuk mengurangi timbunan sampah.
1: Cewek sendirian aja nih.
2: Cantik banget, Neng. Mau ditemanin gak?
1: Sini sama abang, Neng.
3: Stop! Siapa nih yang masih sering begini? Itu namanya catcalling. Catcalling merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual berupa kekerasan verbal atau psikis loh. Sangat lumrah terjadi baik di pedesaan maupun kota-kota besar. Ada aja orang yang menjadi korban pelecehan tersebut. Biasanya, catcalling dilontarkan ketika korbannya tengah berjalan sendirian. Banyak orang yang menyepelekan nih dan menganggap tindakan catcalling adalah tindakan iseng atau bercanda. Padahal, catcalling dapat menyebabkan perasaan was-was atau bahkan trauma psikologis pada korbannya. Lebih parahnya lagi, korban pelecehan seksual tersebut rata-rata perempuan yang sudah dewasa maupun yang masih di bawah umur. Yuk, mulai hentikan kebiasaan tersebut, lebih bermartabat, dan jadikan dunia

Pagi di Kota Bogor terasa lebih semarak saat puluhan peserta mengikuti Breakfast Club Fall 1, kegiatan lari santai hasil kolaborasi nomor 101 Coffee dan Rekai Club mengusung konsep olahraga sekaligus ruang bersosialisasi. Kegiatan ini digelar pada Sabtu 5 September 2026 dan terbuka untuk masyarakat umum. Sejak pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, peserta mulai memadati titik kumpul di nomor 101 Coffee, Jalan Padi nomor 101 Bogor. Dengan suasana santai dan penuh keakraban, para peserta kemudian mulai perjalanan lari pada sejauh 5 km menyelusuri sejumlah sudut Kota Bogor. Kegiatan ini tidak sekedar menjadi ajang mengejar jarak atau berkecepatan. Breakfast Club Vol 1 dirancang sebagai ruang pertemuan bagi masyarakat yang ingin menikmati olahraga dan suasana yang lebih santai, terbuka dan menyenangkan bersama komunitas. Setelah menyelesaikan rute lari, peserta disambut minuman menyegar gratis dan alunan musik dari DJ In-House Project. Perpaduan antara olahraga, musik, dan suasana nongkrong membuat energi positif tetap terasa meski para peserta telah menyelesaikan perjalanan sejauh 5 km.

0: Bersatu belum tentu selalu sama. Berbeda belum tentu tidak bisa bersatu. Beragam bukan berarti satu aliran. Satu tujuan bisa jadi beda pemahaman. Jaga persatuan, hormati perbedaan, hargai keberagaman dengan satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika.
1: Pak, Pak, ini loh sudah musim hujan. Kita harus waspada soal DPD.
2: Loh, terus Bapak kun piye, Bu?
1: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo, kita mencegah DPD dengan melakukan 3M.
2: 3M? Apa itu 3M, Bu?
1: 3M itu menguras, menutup, dan mengubur.
2: Menguras apa?
1: Menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, lalu mengubur barang-barang bekas yang sudah tidak kita pakai.
2: Kayak apa, Bu, contohnya?
1: Contohnya, seperti kaleng-kaleng bekas, botol-botol bekas, itu kan sering terkena air hujan. Nah, kita kubur supaya tidak timbul jentik-jentik nyamuk.
2: Oh, siap, Bu.
3: Ayo, cegah DPD dengan 3M. Mengubur, menguras, dan menutup.

JTM menyatakan 3 rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI pada September 2026. Percapaian tersebut datang di tengah perluasan jaringan gerai, layanan konsumen hingga aktivitas brand yang semakin menyentuh olahraga dan komunitas. Tiga rekor itu masing-masing diberikan untuk kategori aksesori gawai dengan gerai terbanyak, layanan penajual terbanyak, serta ajang lari dengan ragam kegiatan pendukung terbanyak.

Penghargaan diserahkan dalam rangkaian JTRAN Festival 2026 yang berlangsung di Balai Kota Surabaya, Minggu 6 September. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama 6.000 peserta yang termasuk pula sejumlah atlet, influencer, awak media, dan sejumlah tamu undangan turut menghadiri acara tersebut. Jaringan gerai menjadi salah satu bagian penting dalam perkembangan JT hingga September 2026. Jumlah gerai tercatat telah mencapai 159 lokasi yang tersebar di berbagai daerah Indonesia. Jumlah tersebut mengantarkan JT memperoleh rekor muri untuk kategori aksesori gawai dan gerai terbanyak. Namun, bagi perusahaan, gerai tidak hanya difungsikan sebagai tempat menjual produk.

0: Pendengar, apapun yang berlebihan memang tidak baik. Begitupun dengan takaran gula. Maka jangan sampai tidak tahu batas konsumsi gula per hari. Makan terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit seperti kenaikan berat badan, obesitas, tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan penyakit hati. Sebenarnya, gula tak akan bermasalah di dalam tubuh jika kita mengetahui batasannya. Agar konsumsi gula tetap pada batas yang wajar, berikut batas konsumsi gula yang disarankan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per orang dalam per hari, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5 sampai dengan 9 sendok teh, sementara anak-anak antara usia 2 sampai dengan 18 tahun boleh mengkonsumsi tidak lebih dari 25 gram atau 6 sendok teh batas konsumsi gula per hari. Ayo, jaga asupan gula harian Anda untuk tubuh yang lebih sehat.
1: Kak, lihat ini deh.
2: Apa tuh?
1: Aku direkomendasiin All Sub Skincare sama temanku nih. Ada lotion body yang bagus banget masa. Nih ya, bisa memutihkan kulit kusam dalam seminggu. Tuh, lihat deh testinya. Pada bagus-bagus banget nih.
2: Jangan sembarangan kalau beli online. Apalagi itu jenis produk obat. Sebelum belanja, kita harus cerdas.
1: Cerdas gimana, Kak?
2: Nih ya, sesuai anjuran Badan POM, sebelum belanja kita harus ceklik.
1: Ceklik?
2: Iya, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa.
1: Oh gitu ya, Kak? Kalau gitu aku cek-cek lagi deh. Wah, ternyata nggak ada izin edarnya, Kak.
2: Nah kan?
1: Yah, kalau gitu nggak jadi deh aku beli.
2: Bagi konsumen, kita harus cerdas sebelum membeli produk yang akan dikonsumsi atau digunakan. Ingat, cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsanya.

Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi Ngobras dengan menghadirkan komunitas lari ini pendengar, dan semoga bermanfaat informasinya pada malam hari ini. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut untuk Anda, dan kita jelang bersama Ruang Rindu pada pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah.

0: objek wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besaung. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan telaga permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.
2: Congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hom Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat malam pendengar RRI Sendawar, di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami pada malam hari ini. Seperti biasa, program Ruang Rindu kami hadirkan untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya Anda dapat bergabung dan merequest lagu-lagu nostalgia favorit Anda di jalur telepon, SMS maupun WA di 0812-5052-3938. Baik, sudah ada yang bergabung pada malam hari ini, ada Mbak Siska nih. Halo, selamat malam Mbak Siska.
1: Selamat malam.
0: Iya, malam Mbak Siska.
1: Baik, Mbak Siska. Baik. Ini dengan Bang Dani kan?
0: Iya, dengan Dani nih Mbak Siska.
1: Iya.
0: Baik,
1: Mbak Siska. Lagunya Terang Bulan di
0: Bintang. Iya, lagunya?
1: Terang Bulan.
0: Terang Bulan
1: di Bintang.
0: Di gunung. Halo.
1: Iya, lagunya Terang Bulan di Gunung.
0: Oke, sapa salamnya dulu.
1: Salamnya buat semua orang yang datang. Kecuali dari anak. Semoga teman-teman dari sehat-sehat semua.
0: Amin.
1: Doanya. Kalau pulangnya nanti hati-hati. Kenapa sih selama malam? Maksudnya itu ada kan?
0: Ada lagunya dari Titik Sandora.
1: Ya, itu aja.
0: Selamat malam kembali buat Mbak Siska nih pendengar ya, yang sudah bergabung malam hari ini di sesi Ruang Rindu.

0: Baik, selanjutnya ada Bang Andre nih yang bergabung. Halo, selamat malam Bang Andre.
1: Iya.
0: Iya, halo. Gimana kabarnya nih Bang Andre?
1: Kabarnya?
0: Gimana kabarnya nih?
1: Alhamdulillah nih. Sambil berbaring
0: telepon ini. Oke, baik.
1: Hampir sayup-sayup matanya. Lagunya. Lagunya ini aja deh. Boneka India aja.
0: Baik, boneka India.
1: Oke, titip salam di buat adik sister tadi, mudah-mudahan juga sehat bersama Ananda ya, bersama suami. Buat adik putri duyung, Adinda Putri atau Adinda Putri yang kusayangi, mudah-mudahan juga sehat bersama mama di sana, bersama papinya ya, mudah-mudahan juga sehat. Buat mama Erin juga mudah-mudahan sehat ya. Bersama ayahanda, ayahanda Idris juga, mudah-mudahan juga sehat ya. Buat adik Cindy atau adik siapa ini, lupa ini, banyak lupa. Buat Kaputra Kota, Kaputra Banjar ya, mudah-mudahan juga sehat. Buat Kak Sahrani juga nih, bersama istrinya ya, Mbak Tidah ya, juga sehat. Nanti melir ke kuyungnya karena ada dekat orang kawinan ini ya, keluarga juga. Apa ya, buat ini ya, adik Epi agak sombong ya, nggak pernah ada nelpon ke Andre ya, mudah-mudahan juga sehat bersama yayangnya ya. Buat adik ini di Berau ya, mudah-mudahan juga monitor. Buat adik Maya ya, bersama keluarga di sana, mudah-mudahan juga sehat. Di Ajeng juga, di Sampit, mudah-mudahan juga sehat ya semua-muanya, dari Kutai Barat sampai Kutai Timur sampai ke lautan samudra di sana ya.
0: Wah, luar biasa.
1: Mudah-mudahan juga sehat semuanya.
0: Amin, amin.
1: Buat adik ini hati-hati bolanya deh sayang.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan juga sehat bersama keluarga, bersama orang disayanginya ya. Amin.
0: Amin, amin.
1: Itu aja deh sayang. Kita pamit dulu. Standby. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam kembali ya buat Bang Andre ini pendengar yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Baik, selanjutnya kita bacakan SMS ya dari Bang Putra Banjar. Selamat malam Bang, malam lagu hati yang luka, Obi Misek. Salam buat seberatan dan ada pantun nih. Menanam sawit, menanam ganja. Waduh, ading kada beduit, hendak belanja. Oke. Baik, ada jawabannya nih. Menanam sawit di dalam karung. Ading ai kada beduit, janganlah ke warung. Nah, aduhai. Ada lagi nih ya. Buah sawit buahku ini. Ading ai kada beduit, seorang bini. Nah, aduhai. Buat abangku kalau pulang hati-hati di jalan, selamat sampai rumah. Amin. Amin. Baik, terima kasih buat Bang Putra Banjar nih ya yang sudah berbagi pantunnya pada malam hari ini di sesi Ruang Rindu nih pendengar.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Dan baiklah pendengar, demikian tadi sudah kami hadirkan. Dan selanjutnya kami hadirkan dua buah lagu yang sudah di request terlebih dahulu pada malam hari ini. Dan selamat mendengarkan.

0: Bendera merah putih adalah lambang tertinggi negara Indonesia yang merupakan identitas dan lambang kedaulatan negara kita sebagai negara merdeka. Warnanya terdiri dari merah di bagian atas yang berarti berani, warna putih di bagian bawah yang artinya suci. Bendera merah putih diatur sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Tahukah Anda, bendera atau panji berwarna merah dan putih ternyata sudah dikenal lama oleh bangsa Indonesia, bahkan sebelum masa kemerdekaan. Sejak zaman kerajaan di bumi Nusantara, panji perang berwarna merah dan putih sudah digunakan oleh banyak kerajaan seperti Majapahit, Singasari, dan Kerajaan Islam. Hingga hari ini, sang merah putih terus berkibar sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia.
1: Congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hompimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan kali ini kami hadirkan di sesi kedua atau di sesi terakhir nih pendengar. Dan kami buka kembali tensi buat pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik, selanjutnya kita bacakan SMS dari Bang Putra Muara Asa nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Putarkan lagu Hati Yang Luka, vokal Betaria Sonata. Sapa salamnya buat semua yang aja, buat penyiarnya selamat bertugas aja, kalau pulang hati-hati di jalan dan selalu pakai masker nih, selamat malam. Oke, terima kasih nih buat Bang Putra Muara Asa ya, yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baiklah pendengar, sayang sekali waktu kita terbatas dan kami harus mudahi program Ruang Rindu pada malam hari ini dengan lagu-lagu yang telah kami susun untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Semoga dapat menghibur Anda di malam hari ini dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.

Lirik lagu tersebut adalah lirik lagu yang harus dinyanyikan selama permainan cublak-cublak sueng berlangsung. Permainan dari Jawa Tengah yang harus dimainkan lebih dari dua orang ini dilakukan dengan duduk melingkar sambil menyanyikan lagu tersebut. Salah satu pemain akan membungkuk sambil memejamkan mata, sedangkan sisanya akan meletakkan tangan di atas punggung pemain tersebut dan saling memindahkan satu kerikil. Setelah lagu selesai dimainkan, yang memegang kerikil harus menyembunyikannya, sedangkan pemain yang membungkuk harus menebak di mana kerikil.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Ya, siap. Iya, untuk Pak Badan, terima kasih banyak.
2: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Wahyu yang ada di Lubuk Sawah. Baik, pendengar, ada Pidi Aldiano, Cinta Untuk Mama, permintaan dari Bunda Dr. Alia Dahlan tadi. Kemudian ada Mr. Lonely dari Bobby Pinton, permintaan dari Bang Sepul Koko. Sementara yang berikutnya, Hey Jude dari The Beatles, permintaan dari Bu Yanti, akan menyusul di sesi berikutnya ya. Bersabar ya, akan kita putar kok malam hari ini semua. Namun sebelumnya pendengar, kita nikmati dulu, kita simak dulu Kilau Pancasila.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia

sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Kok apa ini? Kok banget? Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, iya, iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut. Untung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut

0: Mr. Lonely dari Bobby Pinton, dan juga ada lagu Untuk Mama dari PD Aldiano barusan berlalu dari ruang dengar kita ya. Baik, kita sapa pada lomba berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam Ruang Rindu, Bung Paden.
0: Malam, Bang Arpan, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat Bung Paden.
0: Sehat, sudah ada hujan?
1: Belum pernah sih, Bang. Malam panas hari ini, berapa hari ini,
0: Bang? Panas lagi ya.
1: Terutama kencang, Bang Paden.
0: Keluar biasa.
1: Pokoknya menyala, menyala panas.
0: Menyala. Itu sudah menyala pokoknya panas ya. Itu ya, mudah-mudahan bisa segera turun hujan ya, biar saya mendinginkan dulu hawanya ini.
1: Ya, alhamdulillah Bang Beda. Mudah-mudahan Bang Beda.
0: Amin.
1: Karena ada hujan juga Bang Beda.
0: Enggak, belum ada Samarinda, yang sudah itu di daerah Hulu.
1: Oh, jangan di ujungnya lah Bang Beda.
0: Di daerah Kutai Barat, Mahakam Hulu itu justru sudah ada.
1: Oh, gambar inti ini sebelah tidak ada Bang Badi.
0: Belum.
1: Oh, dua hari ini biru matahari Bang Badi. Langitnya biru.
0: Sempat kemarin dua hari lalu kalau nggak salah sempat ini ya, sempat mendung. Ternyata nggak jadi hujannya.
1: Iya, jadi gitu juga Bang Badi. Sebaliknya mendung awan, apa atap gimana?
0: Sempat ada geluduk-geluduk sudah di atas. Oke, ini gimana rencananya? Bisa hadir?
1: Aku insya Allah nggak bisa Bang Badi, minta maaf loh Bang Badi.
0: Nggak bisa ya?
1: Temanku itu nggak? Iya. Ya masih anu lah Bang Badi. Ini rencana dua kali perhatiin temanku Bang Badi.
0: Iya, nggak apa-apa. Kalau memang ya bisa, nggak apa-apa. Siapa tahu tahun depan kita bisa ngadakan lagi, bisa gabung ya.
1: Iya, padahal aku pengen ketemu Bang Badi ini.
0: Itu sudah.
1: Bang Badi kelewatan kemarin Bang Badi.
0: Belum tahu orangnya soalnya ya.
1: Iya.
0: Rahasia ya.
1: Lewat kemarin Bapak Ade pulang, kami datang
0: itu. Nah, itu dia namanya, berarti ya, belum jodoh untuk ketemu.
1: Belum jodoh ketemu.
0: Iya, mudah-mudahan lah selalu diberikan kesehatan nanti. Siapa tahu
1: ya, amin.
0: Acara
1: ya,
0: berikut.
1: Acara besok Bapak
0: Ade. Iya, amin.
1: Sukses dan lancar Bapak Ade.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Oke.
1: Aku lagunya Richard Mack tadi
0: Bapak Ade. Richard Mack. Right, ya.
1: Salam buat semuanya Bang Badal ya.
0: Baik, siap.
1: Oke, salam saya dari aku Bang Badal.
0: Baik.
1: Terima kasih Bang Badal. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Arpan di Balikpapan sudah gabung, tapi katanya belum bisa hadir karena yang teman yang biasa kesini dari Balikpapan, Bang Ira ya, katanya masih harus menjalani operasi, jadi belum bisa hadir, gak apa-apa. Mudah-mudahan operasinya berjalan lancar dan semuanya sehat. Bang Ridwan juga katanya sebenarnya sudah mempersiapkan segala dana, bahkan sudah mencari teman untuk bisa mengantarkan ya, tapi karena belum jodoh juga mungkin ya. Ya mudah-mudahan seperti hal yang sama dengan Bang Arpan tadi. Ya mudah-mudahan tahun depan kita masih bisa diberikan agenda untuk bisa bertemu ya. Karena mungkin sekarang kita belum bisa, tapi mudah-mudahan dalam waktu berikutnya nanti kita akan bisa bertemu semuanya. Ya baik, mudah-mudahan juga yang sudah ada di list kita besok hari, besok malam kita bisa ketemu semuanya. Dan tentu tidak akan melupakan para pendengar kita yang tidak bisa hadir ya. Nanti kita bisa juga sapa-sapa juga nanti. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, masih ada waktu kita. Silakan, kami masih buka di dua jalur telepon ya. Ya, ada sebuah pertanyaan sederhana untuk malam ini pendengar. Kalau radio bisa mendengar harapan kita, apa yang ingin kita sampaikan? Ya mungkin ada yang berharap ya radio semakin dekat dengan generasi muda. Ada yang berharap radio semakin aktif menjadi ruang informasi masyarakat. Ada pula mungkin yang berharap radio tetap mempertahankan sesuatu yang mungkin sekarang semakin sulit ditemukan. Ya seperti halnya kehangatan ya. Karena di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat ini, kita sekarang bisa mendapatkan hampir semua hal hanya dengan menyentuh layar. Ya mau musik, aplikasi, mau berita, ada aplikasinya, ada media sosial, ya, ada berbagai platform. Tapi radio punya sesuatu yang berbeda. Radio memberikan ruang untuk berimajinasi. Kita hanya mendengar suara, tetapi dari suara itu kita bisa membayangkan banyak hal. kita bisa membayangkan suasana studio, membayangkan penyiar yang sedang berbicara, yang sedang ngoceh ya, lalu membayangkan pendengar lain yang mungkin sedang mendengarkan lagu yang sama. Dan dari situlah ya pendengar, muncul sebuah perasaan, ternyata saya tidak sendiri. Ya benar ya pendengar ya. Jadi ruang berimajinasi, dan dari sini kita bisa muncul sebuah perasaan bahwa ternyata saya tidak sendiri. Itulah salah satu pendengar kekuatan radio, interaksi pendengar. Malam ini kami ingin mengajak pendengar membuat satu kalimat harapan. Silakan, masih ada waktu kita pendengar. Dan ada satu kata juga yang sangat dekat dengan tema ruang rindu malam ini ya, yaitu perjumpaan. Ya, rindu biasanya memang membutuhkan perjumpaan ya pendengar. Kangen membutuhkan pertemuan. Dan radio juga punya cerita yang sama. Karena selama ini mungkin kita hanya saling mengenal melalui suara. Pendengar mengenal penyiar dari caranya menyapa, dari gaya bercanda, dari suara ketika membacakan pesan, dari lagu-lagu yang diputar. Sementara penyiar mengenal pendengar dari pesan di WhatsApp, di telepon, atau mungkin cerita yang disampaikan saat siaran. Nah, besok Sabtu 12 September 2026 akan ada kesempatan untuk bertemu langsung dalam Jumpa Pens RRI.

kita dengar di balik speaker. Besok bisa kita lihat langsung. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, nanti masih ada waktu kita untuk sesi akhir, sesi berikutnya ya. Ada Hey Jude dari The Beatles dan juga Right Here Waiting dari Richard.

0: raja dan laba-laba. Pada zaman dahulu kala, di suatu negeri bernama Skotlandia, terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama James. Selama masa jabatannya, James telah memimpin pasukannya menuju medan perang sebanyak 6 kali melawan sang agresor yang berasal dari England. Namun pada setiap pertempuran tersebut, pasukannya selalu saja kalah dan dihajar habis-habisan oleh pihak musuh yang membuat mereka terpaksa untuk mundur dan melarikan diri ke hutan menerima kekalahan. Hingga pada suatu hari, James masuk ke dalam hutan dan melihat sebuah gubuk tua tanpa penghuni dan memutuskan untuk bersembunyi di sana untuk sementara waktu hingga keadaan membaik. Setelah ia berhasil bersembunyi di dalam gubuk tersebut, James memutuskan untuk beristirahat sejenak dan memejamkan mata. Hingga pada suatu waktu, hujan deras turun mengguyur hutan. Hujan yang deras membuat atap dan gubuk tua tersebut tidak dapat menahan tekanan air yang membuat atap gubuk tersebut bocor dan air mengenai wajah James yang membuatnya terbangun dari tidurnya. Pada hari itu, ia semakin terpikir dan merenungi nasibnya karena telah mengalami kekalahan berulang kali, padahal sudah berusaha semaksimal mungkin dan mengerahkan segala sumber daya yang ia miliki. Dengan kesunyian yang ditambah suara hujan tersebut, membuatnya semakin memikirkan hal tersebut dan membuat hatinya sakit dan merasa putus asa. Suatu saat, James menatap ke arah langit-langit dari gubuk yang melintang di atas kepalanya. Dan di sana, ia melihat terdapat seekor laba-laba yang sedang berusaha untuk membuat sarang di tengah keadaan hujan seperti ini. James dengan seksama memperhatikan bagaimana laba-laba tersebut membuat sarangnya dan laba-laba tersebut terus-menerus gagal dalam mengaitkan salah satu ujung benang ke balok kayu. Namun, laba-laba tersebut tidak kunjung putus asa dan terus berusaha untuk mengaitkan benangnya. Hingga pada percobaan ketujuh, laba-laba tersebut berhasil mengaitkannya. Melihat hal tersebut, James merasa kekaguman yang luar biasa pada usaha laba-laba dan mengingat kembali peristiwa yang menimpa dirinya. Hingga pada akhirnya, James berdiri dan menghela nafas panjang dan dengan lantang berteriak, "Aku akan masuk ke medan perang lagi untuk ketujuh kalinya." Dengan semangat yang ia dapatkan tersebut, ia bergegas keluar dan berusaha untuk mengumpulkan pasukannya, mengatur strategi untuk kembali bertempur melawan musuh yang ada di hadapannya. Dengan susah payah, James dan pasukannya berjuang untuk mengambil kembali tanah air milik Skotlandia. Hingga pada akhirnya, ia berhasil mengusir prajurit musuh dan mendapatkan kemenangan yang ia inginkan. Berdasarkan cerita mengenai Raja dan Laba-Laba tersebut, kita juga dapat memetik pesan moral yang ada di dalamnya, di mana kita seringkali merasa putus asa setelah gagal akan suatu hal. Kita berpikir bahwa kita tidak akan cukup baik dan menyerah begitu saja. Namun, kita harus mengingat bahwa jika berusaha dengan keras dan terus-menerus berjuang untuk mencapai suatu hal, tidak ada yang tidak dapat kita capai dengan kekuatan diri kita sendiri. Walaupun harus terjatuh berkali-kali, namun jika kita tetap bangkit setiap langkah kita terjatuh, maka percayalah, kemenangan berada di sisi kita. Inspirasi hari ini.
1: Kita mungkin belum menyadari jika melalui senyuman bisa membawa energi positif bagi diri sendiri maupun orang lain. Ketika kita melihat orang lain tersenyum pada kita, bisa jadi kita juga akan merasakan bahagia. Maka dari itu, tersenyumlah kepada orang lain karena senyuman adalah suatu sikap. Selain itu, senyum juga adalah

0: 101 Radio Republik Indonesia Samarinda. Seperti yang tadi kita sudah hadirkan informasi ya, atau sajiannya, ini tentang perjumpaan ya. Ya, pendengar, besok jika hadir akan bisa bertemu teman-teman pendengar yang lain ya. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kalau besok bertemu dengan penyiar RRI Samarinda yang selama ini mungkin sering Anda dengar ya, apa kalimat pertama mungkin yang Anda ingin sampaikan? Akhirnya ketemu juga? Wah, itu bisa juga ya. Ya, ternyata sama seperti di radio, ini bisa juga. Dan atau mungkin saya sudah lama jadi pendengar tapi baru sekarang bisa ketemu. Ya, terima kasih sudah temani saya selama ini. Atau mungkin hal-hal lain yang akan diungkapkan ya. Ya, kalau besok datang ke jumpa Pensera di Samarinda, kira-kira siapa ya yang paling ingin Anda temui? Penyiar? Teman sesama pendengar? Atau mungkin ada seseorang yang selama ini hanya berkomunikasi dengan Anda? Ya, karena bisa jadi ya, perjumpaan yang sederhana besok justru menjadi cerita yang akan kita kenang bertahun-tahun kemudian. Dan bukanlah begitu cara radio sebenarnya bekerja ya, membuat sebuah momen kecil terasa berarti. Ya, pendengar Pro 1 di Samarinda, masih kami undang Anda untuk berbagi cerita malam hari ini, terkait juga bagaimana kesiapan yang sudah dipersiapkan ini untuk besok kita bisa jumpa dalam acara Jumpa Pens. Ya, ini Bang Sepul Koko kembali bergabung, mungkin ada yang disampaikan ya, ada yang tertinggal mungkin disampaikan.
1: Halo Bang Fadel, Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam.
1: Bang Sulaiman.
0: Iya. Ada yang tertinggal yang belum disampaikan?
1: Iya. Ini sangat berkesan sekali juga Bang Fadel.
0: Apa itu?
1: Malam-malam terakhir kita akan besok ketemu. Okay. Ya, jadi kita kupas semua.
0: Oke, okay, ya, siap. Kan? Okay.
1: Artinya dari lubuk hati, dari hati yang dalam, enggak gampang-gampang 81 tahun.
0: Iya. Yeah.
1: Kita mendengar radio. Dan juga tidak pernah kita jumpa yang sebenar-benarnya keseluruhannya, terutama penyiar-penyiar.
0: Oke, baik.
1: Jadi masukan saya Bang Fadel, kalau bisa Pro 1, Pro 2, Pro 4 itu disediakan yang teristimewa kursi-kursinya. Jadi sehingga nanti ada yang mengatur. Yang diundang
0: itu nggak usah diragukan Bang Sulaiman, kita sudah atur semua itu ya, pokoknya pendengar datang kita sudah atur semua ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, baik, siap.
1: Harapan kita Bang Fadel, jadi kita nggak bingung, wah mana sih anu siap standby sudah Bang Fadel.
0: Kita tidak membuat satu tempat yang menulis-nulis, enggak, karena itu nanti akan membatasi pembauran. Jadi silakan nanti mau dengan siapa gitu ya, yang jelas kita sudah sediakan tempatnya ya.
1: Siap,
0: oke,
1: Bang
0: baik,
1: Fadel.
0: Terima kasih.
1: Iya, makasih Bang Fadel.
0: Oke, sama-sama ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi kalau untuk tempat sudah aman ya. Besok tim kita semua akan bekerja menyiapkan tempatnya, dan ada round table juga. Nanti bisa nanti ada berapa round table ya yang akan disiapkan nanti. Jadi dalam satu round table nanti ada berapa orang nanti bisa ngumpul di situ, silakan. Mau di mana silakan. Mau gabung dengan siapa silakan. Mau berdiri saja silakan. Oke. Mau langsung tampil nyanyi boleh, tapi setelah acara game-game kita ya, karena kita ada game juga dengan pendengar besok ini. Pokoknya dipersiapkan deh. Yang mau tampil lagunya jangan lupa disiapkan. Untuk karaoke-nya nanti sudah dipersiapkan ya, layarnya kita siapkan, dan juga untuk YouTube-nya juga nanti sudah disiapkan semua. Tinggal perintah aja pokoknya besok, saya pengen lagu ini. Oke, siap dilaksanakan. Pokoknya apapun yang untuk persiapan kita, insya Allah semuanya sudah akan kita siapkan besok semuanya ya. ya. Mudah-mudahan semua kita selalu sehat, diberikan kelancaran semuanya, dan pendengar kita yang sudah, khususnya yang sudah ada di list, bisa hadir, bisa kita bersilaturahmi, bisa saling berkenalan. Ya seperti yang tadi saya singgung ya, mungkin ada seseorang yang mungkin Anda sangat ingin ketemu misalnya gitu ya. Karena kita gak tahu ya. Nah, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, besok adalah saatnya. Ya, perjumpaan yang sederhana besok ini justru pastinya nanti akan menjadi cerita yang akan kita kenang ya bertahun-tahun. Ya, tidak terasa pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita sudah di detik-detik penghujung acara Ruang Rindu malam hari ini ya. Sudah banyak yang kita sampaikan, dan kita juga sudah banyak bercanda ria di malam hari ini, terutama juga dalam memperingati hari spesial, momen peringatan Hari Radio yang ke-81 tahun 2026. Dan besok itu menjadi gongnya ya. Jadi dari rangkaian acara Hari Radio di RRI Samarinda, besok malam untuk jumpa pens itu adalah juga merupakan gongnya ya. Iya, jadi kita ramaikan besok. Tidak ada pengecualian, siapapun silakan hadir. Ya, dan kalau dari awal tadi kita sudah banyak berbicara tentang radio, tentang 81 tahun perjalanan, tentang harapan, dan tentang perjumpaan. Mungkin semuanya sebenarnya bermuara ya pada satu hal, yaitu hubungan. Radio tidak akan berarti tanpa pendengar, dan pendengar pun mungkin memiliki cerita tersendiri bersama radio. Ada yang tumbuh bersama radio, ada yang menemukan informasi dari radio, ada yang menemukan hiburan dari radio, ada yang menemukan inspirasi dari radio, ada yang pernah mendapatkan semangat dari sebuah kalimat penyiar, dan ada pula yang mungkin pernah merasa ditemani ketika tidak ada orang lain yang bisa diajak berbicara. Atau mungkin suatu hal yang membuat Anda juga mungkin sangat ingin ya bertemu dan hadir di acara Jumpa Pens. Karena itu di usia 81 tahun RRI atau radio, kita tidak hanya ingin mengatakan ya selamat hari radio, tetapi kita juga ingin menyampaikan sebuah harapan. Semoga radio terus hidup bersama masyarakat kita. Semoga radio tetap menjadi ruang untuk pendengar, ruang untuk berbagi, ruang untuk mendapatkan informasi, ruang untuk ketertawa, ruang untuk mengenang, dan tentu saja ruang untuk rindu sesuai acara kita malam hari ini. Besok Sabtu 12 September 2026, ruang itu akan semakin nyata ya pendengar, melalui Jumpa Pens RRI Samarinda. Setelah selama ini kita mungkin bertemu melalui frekuensi di udara, besok kita bisa bertemu secara langsung. Jadi untuk pendengar yang hadir, jangan hanya datang membawa kamera atau ponsel untuk mengabadikan, tapi dan juga jangan hanya membawa keinginan untuk bertemu penyiar ya, tetapi bawalah juga cerita, bawalah pengalaman menjadi pendengar, bawalah harapan untuk RRI. Dan kalau ada kesempatan bertemu penyiar yang selama ini mungkin menemani hari-hari Anda, sampaikan satu kalimat mungkin. Wow, itu akan sangat luar biasa ya. Karena bagi seorang penyiar mungkin kalimat itu singkat ya, tetapi bagi seseorang yang setiap hari berbicara di depan mikrofon, kalimat tersebut mungkin menjadi alasan untuk terus menyalakan mikrofon dan kembali menyapa pendengar. Ya pendengar, sebelum kita akhiri sapaan kita di Ruang Rindu malam ini, saya juga ingin meminta satu hal dari para pendengar ya. Harapan saya untuk radio di usia 81 tahun adalah, Okay. Mungkin sudah disimpan ya, bisa nanti disampaikan pada pertemuan kita besok. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Semoga Hari Radio tidak pernah kehilangan pendengarnya ya, dan pendengar tidak pernah kehilangan alasan untuk kembali menyalakan radio. Sampai bertemu besok dalam jumpa fans RRI Samarinda Sabtu 12 September 2026. Dan malam ini tetaplah bersama kami, dan sajian Ruang Rindu akan terus menemani Anda setiap harinya. Selamat malam untuk Anda, selamat beristirahat. Semoga mendapatkan mimpi yang indah dan juga mendapatkan inspirasi yang terindah bersama keluarga. Dua lagu terakhir kami hadirkan untuk Anda, Januari yang Biru dari Andi Maryam Matalata, dan juga ada Untuk Mama Christine Panjaitan.

0: Inspirasi hari ini.
1: Kebanyakan orang hanya menilai hasil akhir dari jerih payah seseorang. Padahal, untuk bisa memahami arti hidup yang sebenarnya, kamu harus melihat proses dan usahanya dalam meraih hasil tersebut. Tujuan hidup itu adalah sebuah proses, bukan hasil akhir. Oleh karena itu, belajarlah untuk memberikan yang terbaik dari setiap proses yang kamu lakukan. Kalaupun kelak usahamu tidak berhasil, setidaknya kamu memperoleh ilmu bermanfaat dari usaha-usaha tersebut.

seolah-olah mereka bekerja keras, tetapi tampaknya tidak mendapatkan apapun yang berharga. Alasan utama mengapa mereka merasa seperti ini adalah karena mereka tidak menghabiskan cukup waktu untuk memikirkan apa yang benar-benar mereka inginkan dari kehidupan dan belum menetapkan tujuan untuk diri mereka sendiri. Lagi pula, tidak mungkin untuk melakukan perjalanan panjang tanpa tahu tujuan sebenarnya. Pendengar, tujuan membantu kita untuk fokus pada apa yang kita inginkan dan ke arah mana kita ingin pergi. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, kita dapat mengukur pencapaian kita dan memantau kemajuan kita. Jika kita gagal mencapai suatu hal, kita dapat mengevaluasi kembali situasi kita dan mencoba cara yang baru. Pendengar, jika Anda tidak merancang rencana hidup Anda sendiri, kemungkinan besar

01 dari Samarinda. Dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kami yang telah kami hadirkan sepanjang hari ini di edisi Jumat 11 September 2026. Kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda sepanjang hari ini. Dan kami akan kembali hadir menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk Anda, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi saudara pendengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar mengudara kembali di ruang dengar Anda, menghadirkan rangkaian acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi pendengar dan selamat mengikuti acara kami. Dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pendengar, ada banyak teori kenapa orang menguap. Salah satunya mengatakan, menguap adalah aktivitas untuk mendinginkan otak. Saat mulut seseorang terbuka, dinding sinus melebar dan berkontraksi. Hal ini memompa udara ke otak dan membuat temperaturnya lebih rendah. Oleh karena itu, saat udara sedang dingin, seseorang lebih sering menguap. Tahukah pendengar, rata-rata manusia dengan kondisi sehat dapat menguap 5 hingga 10 kali dalam sehari. Pendengar, sebaiknya kita tidak menahan keinginan menguap. Karena sebenarnya, saat kita menguap ini adalah tanda bahwa saraf motorik korteks di dalam otak bekerja dengan baik.

Muhammad Husain Thamrin atau MH Thamrin, tokoh Betawi yang wajahnya terpampang di pecahan uang 2000. Siapakah MH Thamrin sehingga begitu dikenal dan diabadikan namanya? MH Thamrin adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang ditetapkan melalui Kepres nomor 175 tahun 1960. MH Thamrin lahir di Sawah Besar, Batavia pada 16 Februari 1894 dari pasangan Tabri Thamrin dan Nurhamah. Ayah MH Thamrin adalah seorang wedana atau pejabat pembantu bupati di pemerintahan kolonial Belanda. Karenanya, MH Thamrin lahir di kalangan terpandang di masyarakat. Sepak terjang MH Thamrin berjuang bagi masyarakat mulai terlihat setelah masuk Dewan Kota. Ia giat memperjuangkan idenya untuk memperbaiki keadaan masyarakat kaum Betawi. Mari kenali pahlawan nasional, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawan.

0: orang-orang pada ngeliatin kita ya?
1: Udah, biarin aja. Mungkin mereka gak pernah ngeliat orang cantik kayak kita.
2: Permisi mbak, maaf. Nampaknya kakek yang berdiri di samping mbak yang lagi menggunakan tongkat itu berhak mendapatkan tempat duduk.
0: Ih, apaan sih mas? Tapi kan saya perempuan. Saya lemah dan mesti diprioritaskan juga.
1: Iya, pakai nyuruh-nyuruh kita berdiri segala. Ngiri ya, gak dapat tempat duduk. Udah, kita pura-pura sibuk aja sambil main HP di tangan.
3: Seringkali kita melihat kursi prioritas diisi anak muda. Tak jarang acuh saat melihat kursi prioritas ada di dekatnya. Jangan sampai menjadi krisis empati karena sikap moral dan mental menjadi penting di tengah bermasyarakat.
4: Pak, Pak, ini loh sudah musim hujan.
5: Terus kon piye, Bu? Memang atap kita bocor apa, Bu?
4: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo, kita manfaatkan lahan pekarangan rumah kita. Kita tanami dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat, seperti sayur, rimpang, buah-buahan.
5: Nah, lahan gak seberapa kok, Bu. Terus tanami kembang wae.
4: Lah, Bapak gimana sih? Kembang ya bagus, tapi kan gak bisa dimakan. Wis, Pak. Ayo, bantu Ibu tanam jagung di samping rumah.
5: Yo, wis.
6: Asik tanam jagung.
4: Ayo, kita manfaatkan lahan pekarangan rumah sebagai upaya menjaga ketahanan pangan keluarga.

0: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
2: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
3: Saya, Bu.
2: Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, ah, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
1: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say.
2: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
1: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Sudah bergerak saat ini sudah pukul 5:30 menit ya. RRI Sundawar selanjutnya mengajak Anda mendengarkan Mutiara Pagi dari Pro 1 RRI Samarinda. Selamat pagi pendengar, selamat mendengarkan.

kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda Pro 1 RRI Samarinda. Pendengar, saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda program Mutiara Pagi. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1, Kanal Informasi dan

0: 101 Samarinda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di pagi hari ini, masih dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan di pagi hari ini pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami hadir ya bersama Ustadz Muhammad Ali Mahfud SEMAG dari Kementerian Agama Kota Samarinda. Kita coba sapa dulu beliau melalui Zoom ya di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, apa kabar Ustaz pagi hari ini, sehat?
2: Alhamdulillah sangat sehat.
1: Sangat sehat.
2: Bagaimana dengan Mas?
1: Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat kami di studio, Ustaz. Nah, topiknya pada pagi hari ini adalah bahagia itu bukan karena hidup sempurna, Ustaz ya.
2: Iya. Benar, Ustaz.
1: Baik. Dan pendengar nanti juga Anda bisa berpartisipasi ya di line telepon kami 0541743495, 0541736566 atau di WhatsApp kami 0811554976. Tapi nanti ya kita dengarkan bersama terlebih dahulu tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Ali Mahfud SEMAG dari Kementerian Agama Kota Samarinda dengan topik bahagia itu bukan karena hidup sempurna. Silakan Ustadz.
2: Ya, sebelumnya suaranya jelas ya?
1: Jelas, alhamdulillah, jelas sekali.
2: Alhamdulillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Amma ba'du. Pagi ini saya ingin mengajak kita memulai hari dengan sebuah pertanyaan sederhana. Kapan terakhir kali kita benar-benar merasa bahagia? Bukan sekadar tertawa, bukan sekadar tersenyum ketika bertemu orang, tetapi benar-benar merasa alhamdulillah, hidup ini ternyata indah. Coba kita ingat sebentar, mungkin ada yang merasa bahagia ketika gajinya masuk, ada yang bahagia ketika mendapat pekerjaan, ada yang bahagia ketika anaknya berhasil, ada yang bahagia ketika rumahnya selesai dibangun, ada yang bahagia ketika mendapatkan pasangan hidup yang diidamkan, ada juga yang bahagia ketika usaha bisnisnya berkembang, ada yang bahagia ketika dipuji oleh orang, ada yang bahagia ketika mendapatkan apa yang selama ini diinginkan. Tetapi ada pertanyaan berikutnya. Apakah setelah mendapatkan semua itu kita akan bahagia selamanya? Ternyata tidak. Karena manusia sering mengalami sesuatu yang aneh. Ketika belum memiliki sesuatu, kita sering berkata, seandainya saya dapat ini, saya pasti bahagia. Tapi setelah dan mendapatkannya, kita bahagia hanya sebentar, kemudian terbiasa, lalu menginginkan sesuatu yang lain, yang tadinya dianggap impian, setelah dimiliki menjadi sesuatu yang biasa. Makanya ulama mengatakan, afatun nikmah al-ulfah, salah satu kekurangan ketika kita mendapatkan nikmat adalah merasa terbiasa. Dan itu yang sering kita ulang-ulang pada kehidupan ini. Yang tadinya membuat kita bersyukur, setelah beberapa waktu justru tidak lagi kita perhatikan. Maka jangan-jangan masalah kita bukan karena nikmat kita terlalu sedikit, tetapi karena hati kita terlalu cepat terbiasa dengan nikmat. Kita punya rumah, tetapi kita melihat rumah orang lain. Kita juga punya kendaraan, tetapi kita sering melihat kendaraan orang lain. kita punya keluarga, tapi yang kita lihat keluarga orang lain. Kita punya pekerjaan, tapi yang kita lihat perhatikan pekerjaan orang lain. Dan ketika kita punya rezeki, malahan kita yang melihat adalah rezeki orang lain. Dan akhirnya apa? Kita menjalani kehidupan sendiri, tetapi membandingkannya dengan potongan kehidupan orang lain. Nah, inilah salah satu persoalan manusia modern. Kita melihat foto bahagia orang lain selama 15 detik, kemudian membandingkannya dengan kehidupan kita selama 24 jam. Padahal kita itu hanya melihat highlight kehidupan orang lain, sementara kita menjalani seluruh episode kehidupan kita sendiri. Maka jangan samakan ketika kita melihat orang lain dalam keadaan bahagia. Mungkin ketika kita bagi bab, itu mereka berada di bab 20. Namun kita masih menjalankan bab 1 sampai ketiga. Tidak sama. Maka pagi hari ini mari kita bertanya, apakah kebahagiaan itu berarti hidup tanpa masalah? Atau kebahagiaan itu adalah kemampuan hati untuk tetap menemukan Allah di tengah masalah? Inilah yang kita renungkan pada pagi ini, bahwa bahagia itu bukan karena hidup sempurna. Menjadi seorang muslim bukan berarti kita punya tempat untuk kembali ketika ada masalah. Kita punya Allah, dan mungkin inilah bentuk kebahagiaan yang paling dalam. Bukan saya memiliki sesemua yang saya inginkan, bukan, tapi saya punya Allah, saya memiliki Allah yang maha kuasa, yang maha digdaya, dan karena itu saya tidak pernah benar-benar sendirian. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, kalau kita bertanya di mana kebahagiaan itu berada, jawabannya mungkin banyak orang jawab dengan jawaban yang ada di luar diri, yang berada di luar diri. Kita mencarinya dalam uang, mungkin ada yang mencarinya dalam jabatan, ada yang mencarinya dalam rumah, pasangan, anak, cucu, pada pekerjaan, popularitas, jumlah pengikut, pujian manusia, padahal semua itu berada di luar diri kita. Nah, sedangkan sesuatu yang ada di luar diri kita tidak selalu berada di bawah kendali kita. Kita gak bisa mengendalikan hal-hal yang ada di luar diri kita. Oke, semisal hari ini kita alhamdulillah sehat, tapi apakah kita bisa memastikan besok kita juga sehat? Hari ini punya rezeki, punya uang, mungkin besok tidak ada atau berkurang. Hari ini mendapat pujian, besok mungkin ada yang mencela. Hari ini mungkin kita memiliki keluarga, mungkin besok sudah tiada. Kalau kebahagiaan kita digantungkan seluruhnya kepada sesuatu yang bisa berubah, maka hati kita pun akan terus berubah. Hari ini kita bahagia, ketika besok hal yang membuat kita bahagia tidak ada, kita pun gelisah. Hari ini kita tenang, mungkin besok akan menjadi sedih dan takut. Hari ini tersenyum, besok bisa jadi menangis. Karena itu para ulama berbicara tentang suatu yang jauh lebih dalam, yaitu kebahagiaan hati. Dalam hadisnya, ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Idza saluhal jasadu, idza saluhat saluhal jasadu kullu. Ketika hati itu baik, maka baiklah segala bentuk atau semua setiap bagian tubuhnya. Wa idza fasada fasadal jasadu kullu. Ketika hati, mahkota hati ini rusak, maka rusaklah setiap tubuh darinya. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin memberikan perhatian yang sangat besar kepada hati manusia. Ada di kitab itu dijelaskan tentang penyakit-penyakit hati, terus pembahasan tentang dunia, tentang sabar dan syukur, ada juga tawakal, ada al-hubbu lillah, al-hubbu fillah, cinta kepada Allah, ada juga tentang ridho. Mengapa? Karena persoalan manusia yang paling berat seringkali bukan apa yang terjadi di luar dirinya, tetapi apa yang terjadi di dalam hatinya ketika sesuatu terjadi di luar dirinya. Orang ini, kita berandai ya, atau semisal ada dua orang yang sama-sama kehilangan pekerjaan. Orang pertama berkata, hancur hidup saya, ini sudah selesai, seakan-akan dunia akan kiamat. Kemudian orang kedua yang sama kehilangan pekerjaan berkata, saya sedih, saya galau pada saat ini, tapi saya masih punya Allah, saya akan berusaha lagi. Nah, dalam dua kisah atau satu kejadian, namun oleh dua orang yang berbeda tanggapan, masalahnya ini sama, kehilangannya juga sama, tapi yang membedakan adalah keadaan hati. Atau ada dua orang semisal punya rezeki, dapat rezeki. Orang pertama bilang, alhamdulillah, ini sangat cukup, ini adalah aman dari Allah. Namun orang yang kedua berkata, ini belum cukup, ini kurang, ingin rezeki yang berlebih. Sebagaimana dalam hadis Nabi, manusia itu seandainya diberikan satu gunung emas, dia tidak akan cukup, akan minta gunung emas selanjutnya. Kejadiannya sama, namun dihadapi dengan hati yang berbeda. Maka bahagia bukan hanya persoalan apa yang kita punya, tetapi juga bagaimana hati kita memandang apa yang kita punya. Dan yang lebih jauh lagi, kepada siapa hati kita bergantung. Ketika kita semakin menyandarkan kebahagiaan kita, ketenangan kita pada hal-hal di luar kendali kita, pada hal-hal selain Allah, maka hati-hati, suatu saat kita akan dibuat kecewa dengan hal-hal tersebut. Kenapa demikian? Karena Allah ingin diri kita sebagai mukmin, sebagai muslim, yang kita miliki satu-satu yang menjadi harapan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd, "Ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, hati menjadi tentram. Dalam ayat ini Allah tidak mengatakan hati menjadi tenang dengan banyak harta, tidak. Hati menjadi tentram dengan tinggi jabatan, tidak. Hati menjadi tentram tenang dengan banyak pengikut, banyak followers, tidak. Tapi bidzikrillah, dengan mengingat Allah. Karena manusia boleh punya banyak hal, tapi kalau hatinya kehilangan Allah, ia tetap bisa merasa kosong. Mungkin akan senang sesaat, tapi tidak bahagia. Sebaliknya, seorang yang mungkin secara pandangan mata sosial hidupnya sederhana, tetapi memiliki hati yang sangat dekat dengan Allah, dan ia merasakan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang, yaitu ketentraman. Inilah yang harus kita pahami. Islam tidak menjanjikan hidup tanpa masalah. Islam mengajarkan bagaimana hati menghadapi masalah. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, dijelaskan bahwa asyaddun nasi balan al-ambiya, manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Summal amsal fal amsal, kemudian orang-orang yang paling mendekati kebaikan mereka, dan selanjutnya sesuai dengan tingkatan. Kemudian dilanjutkan sama hadisnya, artinya seseorang diuji sesuai tingkat agamanya. Jika agamanya kuat, ujiannya semakin berat. Sebaliknya, jika agamanya lemah, ia diuji sesuai tingkat agamanya. Ujian akan terus menimpa seseorang hamba hingga membiarkannya berjalan di bumi tanpa bersisa satu dosa pun. Nah, kita tahu semua ketika ada ujian datang, ketika ada musibah, nah, itu adalah sebuah tangga yang akan membuat muslim naik ke derajat yang lebih tinggi. Islam mengajarkan kita untuk percaya bahwa apa yang Allah pilihkan memiliki hikmah. Ada hal-hal yang tidak mampu oleh manusia dengan akalnya menalar pada hikmah tersebut. Islam tidak mengatakan jangan pernah menangis, tapi Islam mengajarkan jika engkau menangis, jangan sampai kehilangan Allah. Dan mungkin inilah definisi sederhana tentang seorang muslim yang bahagia. Bukan orang yang tidak pernah menangis, tetapi orang yang tetap mempunyai Allah ketika menangis. Oke, pendengar RRI yang dirahmati Allah dimanapun berada dan di segala aktivitasnya, kalau kita mengatakan orang yang dekat dengan Allah pasti hidupnya selalu nyaman, maka kehidupan Rasulullah, orang yang paling dicintai Allah, justru mengajarkan kita malahan sesuatu yang berbeda. Buktinya apa? Rasulullah pernah lapar. Bahkan di dapur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tidak dihidupkan api untuk masak selama 3 hari. Kemudian lanjut cerita dalam hadis tersebut, Nabi pun dengan sahabat Abu Bakar dan Sayyidina Umar bermain-main ke rumah sahabat yang lain. Ternyata oleh sahabat itu, Nabi dan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dihidangkan masakan kambing, dipotongkan seekor kambing. Namun Nabi Muhammad mengingat putrinya yang ada di rumah bahwa dia belum makan. Karena Nabi Muhammad pun ketika memastikan, mengetahui bahwa tuan rumah sangat ridho, sangat senang dengan kedatangan Nabi dan dengan Nabi, mengatakan, wahai sahabat, mohon kirimkan masakan, sebagian masakan ini kepada Fatimah karena dia belum makan. Begitupun para sahabat juga pernah lapar. Ini bayangkan, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, manusia yang derajatnya paling tinggi, melebihi jabatan apapun yang pernah dimiliki oleh manusia di dunia ini, kekasih Allah, tapi hidup beliau bukan hidup yang bebas dari rasa lapar. Ini penting, karena terkadang kita punya gambaran yang keliru tentang kebahagiaan. Kita berpikir, kalau saya dekat dengan Allah, seharusnya semuanya urusan saya lancar. Kalau saya rajin ibadah, seharusnya saya tidak sakit. Kalau saya sudah berdoa, seharusnya keinginan saya langsung terkabul. Padahal Rasulullah, manusia yang paling dekat dengan Allah, beliau tetap menghadapi lapar, menghadapi kehilangan. Seperti dalam kisah beliau yang dikenal dengan Amul Hazan, beliau kehilangan sekaligus Sayyidah Khadijah dan juga paman beliau yang sangat membela beliau, itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau juga

terjadi yang tidak menyenangkan, maka jangan langsung simpulkan Allah tidak sayang kepada saya. Belum tentu. Kesulitan bukan selalu tanda Allah meninggalkan kita. Kadang justru kesulitan-kesulitan ini yang menjadi jalan Allah membersihkan kita. Allah ingin kita menangis. Allah ingin kita bersujud dekat berduaan dengannya. Mungkin selama ini kenapa hujan tidak turun? Mungkin Allah sedang rindu dengan tangisan-tangisan hambanya di tengah dan akhir malam. Rasulullah bersabda, yang artinya bahwa seorang mukmin tidak tertimpa kelelahan, penyakit, kesedihan, gangguan, bahkan duri yang menusuknya, kecuali Allah menjadikan sebab penghapusan dosa. Maka sakit kita tidak selalu sia-sia. Sedih kita juga enggak sia-sia, air mata kita tidak sia-sia. Ada nilai di hadapan Allah yang mungkin tidak kita lihat, dan inilah yang membuat seorang muslim memiliki cara pandang berbeda. Dalam hadisnya yang awalnya, ajaban di amril mukmin. Nabi sampai mengajarkan kita, hebat sekali betapa heran urusan seorang muslim. Ketika mendapatkan ujian, dia bersabar. Ketika mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Berarti apa? Berarti di dua keadaan yang berbeda, dia sama-sama tetap mendapatkan pahala. Inilah kelebihan kita sebagai seorang muslim, yang bisa sama-sama mendapatkan banyak kebaikan pahala di kedua keadaan yang berbeda. Ketika dunia berkata ini kehilangan, maka iman berkata mungkin ada pahala sebaliknya, banyak hikmah yang tidak bisa kita tangkap. Ketika dunia berkata ini adalah kegagalan, iman berkata mungkin Allah sedang mengajarkan sesuatu. Ketika dunia berkata ini adalah akhir, maka iman berkata mungkin Allah sedang membuka jalan yang baru. Nah, inilah kebahagiaan orang yang beriman, bukan karena hidupnya selalu mudah, tetapi karena tidak ada satupun keadaan yang benar-benar kosong dari makna. Sekarang kita masuk pada kunci pertama, yaitu bersyukur. Allah berfirman, la in syakartum la aziidannakum. Jika kamu bersyukur, habis itu Allah sampai mentaukid atau menguatkan dengan dua huruf lam dan nun taukid, niscaya pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Menariknya, dalam ayat tersebut Allah tidak mengatakan jika kamu memiliki banyak aku akan menambah, tetapi jika kamu bersyukur. Karena ternyata kebahagiaan tidak hanya membutuhkan tambahan nikmat, kita juga butuh kemampuan merasakan nikmat. Kita latih terus setiap hari, setiap bangun pagi kita langsung memikirkan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Dalam hadis Nabi, man asbaha mu'afan fi jasadihi wa indahu quti yaumihi ila akhirihi, barang siapa yang bangun pagi di badannya sehat, dia aman, punya makanan sehari, ka'annahu hizat lahu dunya, maka seakan-akan dunia dimiliki oleh dia. Ini adalah standar kebahagiaan yang seharusnya setiap muslim punya, bahwa untuk bahagia tidak harus memiliki sesemuanya. Dalam hadis Nabi, ini yang berkaitan dengan ibadah, man sholla rakaatal fajri, barang siapa yang sholat dua rakaat sebelum

0: subuh, maka itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Maka seorang guru mengatakan, siapakah orang yang paling kaya di dunia pada hari ini? Itu orang yang sholat sunnah qabliyah 2 rakaat sebelum subuh. Nah, maka kita harus melatih diri kita untuk senantiasa banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang berada pada saat ini. Kita renungkan, mungkin ada orang punya rumah tapi setiap hari merasa rumahnya kurang bagus. Ada orang punya kendaraan udah tipe bagus tuh, tapi setiap hari membandingkannya dengan kendaraan orang lain. Sudah punya pasangan tapi sibuk membandingkan pasangannya dengan orang lain. Karena rumput tetangga terlihat lebih indah. Ada orang punya anak tapi yang dilihat kekurangannya terus. Ada orang sudah punya pekerjaan namun yang dipikirkan gajinya yang kurang. Akhirnya nikmatnya tidak terlihat, nikmatnya hilang. Maka inilah mengapa syukur itu sangat penting. Nah, bersyukur bukan hanya mengatakan alhamdulillah, namun bersyukur juga adalah cara bagaimana kita melihat kehidupan. Kemudian bagaimana kita menggunakan nikmat itu untuk melakukan hal-hal yang dimana kita semua diciptakan karena itu. Ketika bangun tidur langsung alhamdulillah saya masih diberi umur. Ketika membuka mata alhamdulillah saya masih bisa melihat. Ketika mendengar suara anak alhamdulillah rumah ini masih hidup. Ketika bertemu orang tua alhamdulillah saya masih punya kesempatan berbakti. Ketika tubuh sehat alhamdulillah ternyata kesehatan adalah nikmat yang luar biasa. Ketika kadang kita baru sadar nikmat kesehatan setelah sakit, nikmat keluarga ketika kehilangan, nikmatnya waktu setelah usia bertambah, nikmat orang tua ketika mereka tidak bersama kita. Maka orang yang bersyukur adalah orang yang belajar menghargai sesuatu sebelum kehilangannya. Ada satu hal yang menarik ini para pendengar, bahwa syukur tidak selalu membuat nikmat bertambah secara jumlah. Dan tadi dalam ayatnya la aziidannakum, maka pasti aku kata Allah akan tambah. Kenapa? Kadang Allah bukan menambah nikmat dalam kuantitas, dalam jumlah, namun dengan cara lain. Allah bukan menambah uang tetapi menambah keberkahan. Banyak mungkin dan banyak yang sudah mengalami tentang keberkahan rezeki ini. Ketika seorang berusaha mendapatkan yang halal walaupun tidak banyak, kenapa tiba-tiba rezeki itu cukup? Tetapi ketika dia diuji dengan ujian mendapatkan pekerjaan sumber-sumber yang kurang jelas dan tidak halal, dapatnya banyak namun juga yang dikeluarkan sangat banyak. Entah ada musibah penyakit yang mengeluarkan biaya yang sangat banyak, atau ada kecelakaan yang mengharuskan mengganti rugi dan selainnya. Allah juga bukan menambah jumlah rumah tetapi menambah ketenangan yang ada di dalam rumah. Allah bukan menambah makanan tapi menambah rasa cukup. Allah bukan menambah teman atau relasi tapi memberikan satu teman yang benar-benar tulus. Bukan menambah umur tetapi menjadikan umur yang ada lebih bermanfaat. Bukan memperbanyak dunia tetapi memperbesar hati. Itulah sebabnya kita perlu belajar mengatakan, ya Allah, kalau engkau belum menambah apa yang saya minta, jangan engkau cabut kemampuan saya untuk mensyukuri apa yang sudah engkau berikan. Allahumma kama an'amta fazid, wa kama zitta fabarik. "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah beri nikmat, maka tambahkanlah. Dan sebagaimana Engkau telah tambahkan, maka berkahilah." Pendengar RRI yang berbahagia, saya pribadi ingin mengajak kita mendengar satu kisah yang sangat indah, yaitu kisah seorang perempuan mulia, yaitu Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Suaminya Abu Salamah adalah sahabat Rasul. Kemudian Abu Salamah meninggal dunia karena berperang jihad fi sabilillah melawan orang-orang kafir. Bayangkan seorang istri kehilangan suami. Ia kehilangan tempat bersandar, kehilangan teman hidup, kehilangan orang yang selama ini menemaninya. Dalam keadaan seperti itu, Rasulullah mengajarkan sebuah doa kepada Sayyidah Ummu Salamah. Beliau berkata untuk berdoa, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami akan kembali. Kemudian Nabi juga mengajarkan, "Berdoalah wahai Ummu Salamah, Allahumma jurni fi musibati wahluf li khairam minha." Ya Allah, berilah pahala kepadaku atas musibahku ini dan gantilah untukku dengan sesuatu yang lebih baik darinya. Perhatikan dalam doa tadi, Nabi tidak mengajarkan kalimat, "Ya Allah, jangan pernah membuat saya sedih." Tetapi yang diajarkan, "Ya Allah, berilah pahala dari kesedihan saya dan gantilah dengan sesuatu yang lebih baik." Kemudian Ummu Salamah mengatakan sesuatu yang sangat manusiawi, kurang lebih maknanya, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Seakan-akan hatinya berkata, tidak mungkin ada yang bisa menggantikan suamiku. Dia adalah suami yang terbaik. Tapi ia tetap membaca doa yang diajarkan Nabi. Dan kemudian apa yang terjadi? Allah memberikan pengganti yang tidak pernah ia bayangkan, bahwa Ummu Salamah di kemudian hari adalah menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Sahih Muslim. Nah, tapi saya ingin mengambil pelajaran yang lebih dalam. Tidak semua kehilangan adalah akhir. Kadang kita menangis karena Allah mengambil sesuatu dari kita, kita berkata, "Ya Allah, kenapa ini?" Tapi kita tidak tahu apa yang sedang Allah siapkan. Kita hanya melihat pintu yang tertutup. Allah melihat jalan yang belum kita lihat. Kita melihat kehilangan, Allah melihat keseluruhan perjalanan. Maka kalau hari ini ada pendengar yang sedang kehilangan suatu pekerjaan, usaha, orang yang dicintai, kesempatan, suatu yang sangat diharapkan, boleh menangis, boleh bersedih, boleh mengatakan, "Ya Allah, saya sakit. Ya Allah, saya sedih. Ya Allah, saya galau." Tapi setelah itu katakan juga, "Ya Allah, jangan biarkan rasa sakit ini menjauhkan saya darimu." Karena kita gak tahu, barangkali suatu yang kita anggap kehilangan justru sedang menjadi jalan menuju suatu yang lebih baik. Dan kalau penggantinya belum datang, tetaplah percaya, karena terkadang Allah tidak segera mengganti suatu dengan benda baru. Allah menggantinya dengan kesabaran, kedewasaan, kedekatan kepadanya, kekuatan atau pahala yang baru kita sadari kelak. Jadi jangan ukur kasih sayang Allah hanya dari apa yang Allah berikan. Kadang kasih sayang Allah juga hadir melalui apa yang Allah ambil. Ada satu pertanyaan ini, para hadirin yang hadir di tempatnya masing-masing, yang sering kita alami mungkin. Kalau kita adalah orang yang beriman, bolehkah kita sedih? Jawabannya boleh. Sedih bukanlah dosa. Menangis bukan tanda iman kita lemah. Bahkan Rasulullah pun pernah bersedih. Para sahabat pernah bersedih. Sayyidah Fatimah putri Rasulullah bahkan juga pernah menangis. Dalam riwayat sahih, ketika Rasulullah sedang sakit, ya, menjelang wafat, beliau memanggil Sayyidah Fatimah, membisikkan sesuatu di telinga Sayyidah Fatimah. Kemudian Sayyidah Fatimah menangis. Setelah beberapa saat, Nabi membisikkan sesuatu lagi. Kemudian Sayyidah Fatimah tersenyum. Sayyidah Aisyah yang berada di situ bingung. Tadi Sayyidah Fatimah putri Nabi menangis. Kemudian sesaat kemudian tiba-tiba tersenyum bahagia. Ternyata Rasulullah memberitahu Fatimah bahwa beliau sebentar lagi akan wafat. Intiqal ila rahmatil alamin. Kemudian Sayyidah Fatimah menangis mendengar hal tersebut. Setelah itu Nabi juga memberitahukan bahwa orang pertama dari keluarga Nabi yang akan menyusul adalah Sayyidah Fatimah. Maka Fatimah pun sangat senang. Ini menunjukkan sesuatu yang sangat manusiawi. Hati manusia bisa menangis dan tetap beriman. Maka jangan pernah mengatakan kepada orang yang sedang berduka, kamu harus kuat. Seolah-olah menangis itu berarti lemah. Tidak. Kita mungkin mengatakan, menangislah kalau memang perlu, tapi jangan sendirian. Bahwa air matamu kepada Allah akan menjadi pahala. Ada perbedaan besar antara ketika seorang sedih dan dia tetap bersama Allah, dan ketika seorang bersedih jauh dari Allah. Orang pertama mungkin menangis dalam sujud hingga membasahi sajadahnya. Orang kedua mungkin menangis sambil mempertanyakan seluruh kehidupan. Kenapa, mengapa, dan terus menyalahkan keadaan. Bahkan mempermasalahkan takdir. Yang pertama terluka tetapi memiliki tempat kembali, yaitu Allah. Yang kedua terluka dan merasa tidak memiliki siapa-siapa. Karena itu, bukan kesedihan yang harus kita takutkan. Yang harus kita takutkan adalah kesedihan yang membuat kita kehilangan hubungan dengan Allah. Kita boleh berkata, ya Allah, saya tidak kuat. Justru itu doa yang akan membuat kita tidak kuat. Atau mengatakan, ya Allah, saya bingung. Itu juga akan membuat doa yang menjadikan kita bingung. Ya Allah, saya kecewa. Dan itu juga yang akan membuat kita kecewa. Namun teruskan, ya Allah, jangan biarkan ketidakkuatan ini, kebingungan ini, kecewaan ini menjadi sia-sia. Jadikanlah hal-hal ini membuat saya dekat denganmu. Maka hal-hal tadi kita boleh jadikan untuk awal sebuah doa. Dan kemudian dilanjutkan dengan harapan-harapan. Allah tidak membutuhkan kita berpura-pura kuat. Allah sangat tahu persis isi hati kita. Yang Allah inginkan adalah agar kita ketika mengalami suatu keadaan yang membuat kita sedih, hati kita tidak putus asa. Kita tahu kepada siapa kita membawanya. Maka termasuk hal yang luar biasa yang kita miliki adalah tidak putus asa di segala hal dan sebesar apapun ujian yang dihadapi. Karena yang pantas kita jadikan sandaran dan kita tidak pernah memutuskan harapan adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia. Ini kita semua umat manusia mengalami satu penyakit tentang kebahagiaan di masa modern ini, yaitu apa? Penyakit membanding-bandingkan. Kita sering tidak kehilangan nikmat, kita kehilangan kebahagiaan karena membandingkan nikmat dengan nikmat orang lain. Dan yang paling membuat hal ini semakin nyata adalah media sosial. Yang punya Facebook, yang punya IG, yang punya TikTok, ketika dibuka, yang kita lihat ada orang yang sedang pergi liburan, ada orang yang sudah membeli rumah, ada teman yang sudah menikah, ada orang lain yang sangat mudah mendapatkan pekerjaan, orang lain bisnisnya sukses, ada yang dapat penghargaan, anaknya berprestasi, ada yang hidupnya kelihatan sangat bahagia. Kemudian kita melihat kehidupan kita sendiri, kenapa hidup saya begini? Padahal kita membandingkan di balik layar kehidupan kita dengan highlight kehidupan orang lain. Kita tahu semua masalah kita yang kita alami, kita ingat betul. Tapi yang kita lihat, yang ada pada orang lain, yang di media sosial, adalah bagian kecil, potongan kecil dari kehidupannya. Kita tahu kita berapa kali gagal, tapi kita nggak tahu kegagalan apa yang sudah dialami orang yang kita lihat. Kita juga tahu air mata kita, kesedihan kita, kegalauan kita, tapi kita nggak tahu air mata yang disembunyikan oleh orang yang kita lihat. Kita tahu utang kita, masalah keluarga yang mungkin. Kita melihat satu foto, kita tidak melihat 100 masalah yang mungkin berada di belakang foto tersebut. Nah, karena itu, prajurit, jangan jadikan media sosial sebagai alat ukur harga diri. Apalagi menjadikan standar kebahagiaan sebagaimana standar di media sosial. Karena itu Allah memberikan setiap orang jalan hidup yang berbeda. Ada orang yang cepat, ada orang yang lambat, ada yang orang berhasil masih muda, ada yang berhasil menemukan jalan ketika usianya sudah matang, ada yang rizkinya berupa uang sangat berlimpah, ada yang rizkinya berupa keluarga yang tentram, tenang, ada yang rizkinya berupa kesehatan, ada yang rizkinya berupa ilmu, ada yang punya sahabat yang tulus. Jangan sampai karena kita terlalu sibuk menghitung nikmat orang lain, kita lupa menghitung nikmat Allah kepada kita. Maka pagi ini coba lakukan satu hal sederhana, jangan bertanya, kenapa saya tidak seperti dia? Tanyakan, apa nikmat Allah yang selama ini saya anggap biasa? Mungkin jawabannya, ibu, ayah, pasangan, anak, cucu, kesehatan, pekerjaan, rumah, kesempatan bangun pagi. Dan mungkin nikmat terbesar kita hari ini adalah Allah masih memberi kita satu hari lagi untuk kembali kepada. Saya mendapatkan cerita kisah nyata dari seorang guru yang mengajar kami di kelas. Ada orang yang sudah sangat mapan di usianya, sangat sudah tua lah. Namun ada hal yang tidak membuatnya bahagia. Setelah guru ini meneliti, mencari tahu, ternyata yang tidak membuatnya bahagia adalah bahwa salah seorang cucunya tidak menyapa dia. Maka ketika guru saya tadi mengetahui tentang hal itu, maka dibuat suatu hal yang bisa membuat cucunya menyapa dirinya. Sesederhana itu. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali memberikan perhatian besar kepada tawakal, yaitu berpasrah diri kepada Allah, cinta kepada Allah, dan rasa dekat kepada Allah dan ridho-Nya. Mengapa? Karena manusia sering ingin mengendalikan sesuatu yang sebenarnya di luar kendalinya. Kita tuh sering ingin mengendalikan pendapat orang, mengendalikan masa depan, mengendalikan hasil. Kita ingin memastikan semua sesuai rencana. Padahal kita hanya menguasai ikhtiar. Yang kita bisa lakukan adalah berusaha dan berdoa. Kita gak bisa menguasai hasil. Kita boleh merencanakan, tapi Allah yang menentukan. Kita boleh bekerja keras, tapi Allah yang membuka pintu. Kita boleh berdoa, tapi Allah yang menentukan kapan dan bagaimana jawaban itu datang. Maka tawakal bukan sudahlah, saya pasrah, tidak perlu berusaha. Bukan. Tawakal justru berarti saya melakukan yang terbaik yang saya mampu, kemudian saya serahkan hasilnya kepada Allah. Inilah yang membuat hati ketika kita melakukan hal itu akan menjadi lebih ringan. Karena orang yang tidak bertawakal ingin mengontrol semuanya. Sedangkan orang yang bertawakal berkata, saya akan berusaha sungguh-sungguh, tetapi saya tidak akan menghancurkan hati saya hanya karena hasilnya tidak sesuai keinginan. Ada kalanya kita sudah berusaha tetapi gagal. Ada kalanya kita sudah berdoa tapi belum mendapatkan. Ada kalanya kita sudah menjaga seseorang tapi ia tetap pergi. Ada kalanya kita sudah bekerja keras tetapi hasilnya belum sesuai. Disitulah tawakal bekerja. Kita berkata, ya Allah, saya tidak mengerti seluruh rencanamu, tapi saya percaya kepadamu. Kalimat ini sederhana, tapi kalau benar-benar kita hayati, kita katakan dalam hati, ini akan mengubah kehidupan kita. Karena akhirnya kita belajar, tidak semua yang saya inginkan harus terjadi agar saya bisa tetap percaya kepada Allah.
1: Iya Pak Ustadz, ada yang bertanya Pak Ustadz melalui WhatsApp nih Pak Ustadz, ya kita coba bacakan Pak Ustadz. Namun sebelum itu mungkin kita terima dulu penelpon yang ingin berpartisipasi di pagi hari ini. Ada siapa? Coba kita angkat. Halo, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ini dari Ori di Samarinda.
1: Iya, Ori.
2: Sebelumnya mau mengucapkan HUT RRI ke-81 2026.
1: Iya,
2: silakan. Ini dengan Ustadz Muhammad Ali dan Bang Dedi Purnama.
1: Iya, betul. Silakan.
2: Langsung aja ya.
1: Langsung aja, singkat.
2: Bagaimana menjalankan sholat mustajab at-Tirmidzi supaya orang kulit menjadi terang hidup di dalam kepercayaan Allah Subhanahu wa taala?
1: Sholat apa?
2: Sholat mustajab at-Tirmidzi.
1: Oke.
2: Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih banyak Ustaz Muhammad Ali dan Bang Dedi Purnama.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat mustajab katanya Pak Ustaz ya. Dari Ori yang ada di Jalan Kemangi Pak Ustaz. Dan satu pertanyaan ya dari kawan kita nih Indra Agus Subiantoro, Pak Ustaz. Ini salah satu hal yang sering membuat kita sulit bahagia adalah kebiasaan membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Seperti yang dikatakan Ustaz ya, tadi Pak Ustaz. ini bagaimana Islam mengajarkan kita agar tidak terus-terusan terus-menerus merasa kurang ketika melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih baik ya. Ya karena tadi katanya Pak Ustaz tadi ya, karena media sosial tadi ya, kadang-kadang orang memposting punya rumah baru, punya kehidupan baru, punya istri baru ya. Jadi ini kawan kita Indra Agus ini ingin bertanya seperti itu Pak Ustaz. Ini

0: namanya, bahwa kita sudah layaknya kita berdoa ya, bukan karena doa tersebut, melainkan menunjukkan bahwa kita ini hamba yang sangat lemah sehingga kita berdoa. Sehingga ketika kita berdoa, kita sudah mulai belajar bukan mendapatkan apa yang kita doa, tetapi kita menunjukkan betapa diri kita lemah. Maka dalam keadaan tersebut, Allah akan memberikan hal-hal yang lebih yang luar biasa. Mengenai mustajab, yaitu terkabulnya doa, kita bisa mengusahakan hal itu. Karena juga Nabi di berbagai penjelasannya dalam hadisnya, Nabi menjelaskan, semisal doa bainal adzan wal iqamah mustajab, doa diantara adzan dan iqamah mustajab. Jadi ketika semisal kita sudah bisa menyempatkan diri hadir di masjid sudah adzan, kita berdoa di situ dalam waktu-waktu mustajab. Dan juga di keterangan lain, ketika turun hujan, terlebih di sepertiga malam, bahkan Allah dalam hadis kursinya, Allah turun sendiri di atas langit untuk mengabulkan setiap hajat dari kita yang punya masalah, diselesaikan, dan seterusnya. Ketika kita sudah punya nikmat, kita pun bisa bersyukur dengan cara-cara yang benar sih ya, ya tentunya, semisal sujud syukur ya, berarti kita harus punya wudu, kemudian sholat takbir, langsung bersujud. Nah, mungkin bisa kita pelajari dari guru-guru sekitar kita. Atau semisal kita dapat nikmat, kita ambil wudu, sholat dua rakaat dalam rangka bersyukur atas nikmat Allah, itu juga bisa. Kemudian pertanyaan kedua mengenai penyakit membanding-bandingkan, ya ini karena kita sebagai manusia kita memiliki mata, maka salah satu nasihat guru kami yaitu jika kita belum bisa menanggapi kebahagiaan orang lain dengan baik pada diri kita yang membuat kita iri atau tidak senang, maka jangan sering-sering kita melihat kenikmatan itu. Semisal ada teman tetangga kita punya mobil baru, jangan dilihat. Itu melatih diri kita untuk tidak senang dengan keberhasilan orang lain. Jadi kesimpulannya itu membatasi pandangan kita itu sendiri. Biar apa? Biar kita menyadari ada hal-hal nikmat yang di luar sana yang Allah berikan sangat banyak kepada kita. Nah, mungkin itu yang bisa menjawab mungkin.
1: Baik, terima kasih Pak Rosa dan pendengar. Kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap bersama kami Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Abu Humaid As-Saidi berkata, jika akan mendirikan sholat, Rasulullah SAW menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan, lalu beliau mengucapkan Allahu Akbar. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Barang siapa bekerja keras mencari nafkah untuk keluarganya, itu sama dengan berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad.
1: Ya, pendengar Persatu Radio Republik Indonesia, sampai kita kembali di Mutiara Pagi kita pada pagi hari ini. Pak Ustadz, mungkin sebelum menutup, silakan diberikan secara singkat ya kesimpulan di tema kita pada pagi hari ini, dan mohon ditutup dengan doa Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz.
2: Ya, para pendengar RRI yang dirahmati Allah, maka sebagai penutup,

0: marilah ini saya mengajak diri pribadi, khususnya kita melatih diri kita untuk senantiasa melihat bahwa Allah di setiap detiknya sangat banyak memberikan nikmat kepada kita. Jangan kita menggantungkan kebahagiaan kepada hal apapun, pada siapapun, karena hal itu yang akan membuat kecewa kita. Kita latih diri kita juga setiap saat bersyukur dengan cara apapun yang bisa kita buat. Mungkin ada yang dengan bersyukur alhamdulillah, ada dengan salat duha, ada yang mengekspresikannya dengan bersedekah dan sebagainya. Karena tadi Allah yang memastikan akan menambahkannya. Dan yang paling bahaya, terusan ayat tadi, wala in kafartum in ada bila syadid, seandainya kita kufur nikmat, kita tidak mensyukur nikmat, Allah mengatakan sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Dan yang tadi terakhir juga ditanyakan, kita melihat keadaan diri kita, kemampuan diri kita, apakah kita masih bisa melihat keberhasilan orang lain, nikmat-nikmat orang lain. Dan jika kita mampu, maksudnya kita malah senang dan mendoakan, silahkan. Misalnya kita belum mampu, kita batasi pandangan kita dan kita berdoa. Jangan sampai kita ingin kehilangan nikmat orang lain tersebut, nikmat orang lain hilang, tapi kita doa kepada Allah yang Maha Kuasa, ya Allah, saya juga pengen itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah itu murni dari keilmuan saya yang sangat-sangat terbatas. Sebelum kita tutup, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada RRI Pro 1 Samarinda, juga Mas Dedi yang sudah menemani kita berdoa bersama. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang selalu bersyukur, dan kemudian Allah beri tambahan dan berkah setiap bentuk rezeki apapun yang Allah berikan kepada kita. Yang punya hajat semoga dikabulkan, yang lagi kurang sehat atau sakit semoga disembuhkan, yang terlilit hutang semoga dilunaskan, dan juga apa yang diniatkan oleh para hadirin semoga terkabulkan. Alhamdulillah ya rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin shalatan tunjina bihi min ahwali wal afat, aghdi lana biha jami'al hajat, akhiruna biha min sayyi'at tarqauna biha indaka la durjat, tuballighuna bi ahsal ghaib min khairatil hayat wa ba'da mamat. Allahumma kama an'amta fazid wa kama zidta fabarik. Rabbana adzalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Pak Ustaz ya. Tausiahnya kepada kita semua, semoga dapat menambah ilmu kita. Harapannya meningkatkan keimanan serta ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan topik tadi, bahagia itu bukan karena hidup sempurna ya. Mudah-mudahan tadi yang bertanya Bang Ori juga, Bang Indra Agus juga memahami ya konsep Islam ya, bagaimana bahagia itu bukan karena hidup sempurna ya, tapi mensyukuri segalanya ya Pak Ustadz ya. Terima kasih Pak Ustadz Muhammad Ali Mahfud SEMAG ya. Semoga tetap sehat, tetap semangat Pak Ustadz, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mendengar Pro 1 RRI Samarinda ya, di sini juga kita dalam program acara Mutiara Pagi. Saya Didi Purnama dan rekan operator Indra Agus Subiantoro pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

0: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik pendengar, saya Edi masih temani pendengar di pagi ini dan memasuki program Sedawar Pagi ini sesi pertama. Kami akan informasikan ke ruang dengar Anda catatan-catatan peristiwa bersejarah di tanggal hari ini. Ya, tanggal 12 September ya 2026. Jatuh pada hari Sabtu dan menjadi salah satu tanggal yang memiliki sejumlah peringatan penting baik dalam konteks nasional maupun internasional. Beberapa di antaranya pendengar adalah Hari Purnawirawan, peringatan tragedi Tanjung Priuk hingga Hari Kerjasama Selatan-Selatan yang diakui dunia. Baik, kita bahas satu dulu pendengar ya. Setiap tanggal 12 September diperingati sebagai Hari Purnawirawan atau Hari Ulang Tahun Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau PPABRI. Organisasi ini telah berdiri sejak era Presiden Soekarno pendengar dan memiliki latar belakang sejarah panjang yang berkaitan dengan kesejahteraan para mantan pejuang. Melansir dari sejarahnya pendengar, pembentukan organisasi Purnawirawan dilatar belakangi kondisi para mantan anggota angkatan perang yang mengalami kesulitan hidup setelah tidak lagi aktif bertugas. Untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut, pada 1 September 1953 dibentuk Persatuan Pensiunan Angkatan Perang Republik Indonesia atau PPAPRI di Solo. Anggota PPAPRI pada saat itu terdiri dari mantan anggota Legiun Mangkunegaraan. Seiring waktu, organisasi serupa juga terbentuk di berbagai daerah. Pada 12 April 1957, para pensiunan TNI di Jakarta mendirikan Persatuan Pensiunan Angkatan Perang Republik Indonesia atau PERPAPRI. Perjalanan organisasi ini kemudian mencapai titik penting saat diselenggarakannya Kongres Nasional pertama di Kaliurang, Yogyakarta pada 10-12 September tahun 1959. Dalam kongres tersebut diputuskan untuk menyatukan seluruh organisasi pensiunan dan janda APRI dalam satu wadah dengan nama PERPAPRI.
1: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.
2: Ada cucu kakek, mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
3: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
2: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
3: Iya dong.
2: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
3: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
2: Oh ya? Kenapa?
3: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
2: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
3: Enggak.
2: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
3: Enggak dong, kek.
2: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
3: Iya.
2: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
3: Oke, kek.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, saya ini masih temani pendengar di bagi ini program Sedar Bagi Ini sesi pertama edisi hari ini Senin, maksud kami Sabtu 12 September 2026. Baik pendengar, mengapa tragedi Tanjung Priok masih dikenang? Ya, ini menjadi salah satu peristiwa penting ya di tanggal 12 September ya. Ya, menjadi momentum peringatan tragedi Tanjung Priok yang terjadi pada tahun 1984 ya. Peristiwa ini pendengar merupakan salah satu tragedi berdarah dalam sejarah Indonesia yang hingga kini masih menyisakan berbagai persoalan. Pada Rabu 12 September 1984 terjadi bentrokan yang menimbulkan korban jiwa dalam jumlah yang sangat besar, pendengar. Ya, pendengar. Peristiwa berikutnya pendengar, ada peristiwa apa makna hari kerjasama Selatan-Selatan? Ya, di tingkat internasional tanggal 12 September juga diperingati sebagai hari kerjasama Selatan-Selatan. Peringatan ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB sebagai upaya untuk mendorong kerjasama antar negara berkembang. Istilah negara selatan merujuk pada konsep geopolitik yang mencakup negara-negara yang berada di bawah garis khatulistiwa seperti di kawasan Afrika, Amerika Latin, dan sebagian Asia termasuk Asia Tenggara. Nah, melalui kerjasama ini mendengar negara-negara berkembang diharapkan dapat saling mendukung dalam menghadapi berbagai tantangan global termasuk pembangunan berkelanjutan.
1: Tapi Indonesia itu apa?
2: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara di antara dua benua dan dua samudra. Supaya Adi lebih paham, Abi jelaskan dengan perumpamaan. Jadi, Indonesia seperti rumah yang besar, tempat kita tinggal bersama dengan jutaan saudara dari Sabang sampai Merauke. Gambaran pulau-pulau yang ada di Indonesia seperti kepingan puzzle gambar pulau-pulau yang disatukan oleh laut biru yang luas. Indonesia memiliki bendera. Bendera Indonesia memiliki dua warna, merah dan putih. Warna merah pada bendera kita melambangkan keberanian dan warna putih pada bendera Indonesia melambangkan kebaikan atau kesucian. Indonesia juga memiliki makanan dan buah-buahan lokal yang sangat banyak seperti mangga, pisang, dan lainnya. Indonesia juga memiliki hewan khas yang hebat seperti komodo dan harimau Sumatera yang hanya ada di rumah kita ini, Indonesia. Itulah Indonesia.
1: Indonesia negaraku, aku cinta Indonesia.
0: RRI Sendawar, sampai di sini ya program Sendawar pagi ini sesi pertama dengan pembahasan peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi di tanggal hari ini 12 September. Tetaplah bersama kami pendengar, pukul 7 kami akan hadirkan warta berita pagi dan tentunya masih ada rangkaian menarik lainnya hingga nanti pukul 9. Bersama saya Edi di pagi ini pendengar hingga nanti pukul 9 edisi siar hari Sabtu 12 September 2026.
3: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
4: Korea? Jerman.
3: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
4: Bukannya itu Argentina.
3: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
5: Hah?
6: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Pendengar dimanapun berada, saatnya kami ajak Anda mendengarkan berita pagi Pro 1 RRI Samarinda.
1: Kamulu, Kelong Abari, untuk memberikan bantuan beras. Kebetulan ada pesawat perintis besok berangkat ke Data Dawai, saya akan ikut di pesawat tersebut dan menyerahkan bantuan. Dari Data Dawai saya harus masih naik ke Tinting kurang lebih 4 jam ke Kelong Abari. Tidak bisa dilalui apapun. Tidak ada jalan, sungai kering. Hanya bisa ke Tinting satu-satunya alat transportasi. Kenapa harus saya ceritakan? Karena di sana tidak punya sawah. Kita akan melakukan cetak sawah di Mahakamulu. Kita akan berikan mereka nantinya sawah aktif yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Mahakamulu. Tidak ada lagi inflasi nanti di Hulu Mahakam. Nah, ini cita-cita kita, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. 10 kabupaten kota kita pastikan semuanya bisa swasembada beras.
2: Channel Aji juga menargetkan seluruh kabupaten dan kota di Kaltim memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan beras melalui pengembangan persawahan dan peningkatan produktivitas pertanian, yang upaya tersebut dilakukan melalui Demplot Low External Input Sustainable Agriculture atau LEISA yang mengoptimalkan sumber daya lokal untuk meningkatkan hasil panen sekaligus menekan biaya produksi. RRI Rizky Multianta melaporkan.
3: Di tengah ancaman El Nino yang berdampak terhadap sektor pertanian, petani di Kabupaten Kutai Kartanegara masih mampu melakukan panen padi di Desa Sidomulyo, Kecamatan Anggana. Panen berlangsung di lahan seluas 9 hektar. Kita simak laporannya.
4: Kekeringan akibat fenomena El Nino tidak menghentikan aktivitas pertanian di Desa Sidomulyo, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara. Desa yang selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung pangan kukar itu mampu memanen padi di lahan seluas 9 hektar di tengah musim kemarau. Panen tersebut menjadi angin segar bagi upaya menjaga produksi pangan di tengah kondisi cuaca yang membuat ketersediaan air bagi lahan pertanian menjadi salah satu tantangan utama. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kukar Muhammad Rifani mengatakan pihaknya bersyukur petani di Sidomulyo masih mampu mempertahankan produksi dan melaksanakan panen meski dihadapkan pada kekeringan.
5: Alhamdulillah di tengah kondisi serangan El Nino Godzilla ini, Kutai Kartanegara sebagian besar masih bisa panen, termasuk kelompok Gapokan Mandiri yang di Kecamatan Anggana. Jadi memang masih bisa kita selamatkan beberapa lokasi yang memang perlu air. Jadi tetap kita support. Jadi faktanya kita masih bisa panen. Kita bisa memberikan kontribusi yang nyata terhadap peningkatan produksi di Kalimantan Timur khususnya.
4: Menurutnya, kondisi itu menunjukkan bahwa sektor pertanian di Kukar memiliki kemampuan untuk bertahan menghadapi tekanan perubahan cuaca. Pada tahun depan, Pemkab Kukar telah menyiapkan anggaran lebih pemerintah daerah untuk terus mendorong petani agar mampu beradaptasi dengan kondisi iklim yang semakin tidak menentu.
5: Insya Allah ada, kita sudah merencanakan secara terintegrasi baik pengairan sampai sarana produksinya sampai sarana pasca panen, itu sudah kita rencanakan. Secara bertahap kita akan bantu.
4: Dari Kabupaten Kutai Kartanegara, RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Balikpapan mengingatkan masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar karena api dapat menyebabkan dan memicu kebakaran hutan. Kita simak laporannya.
6: Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Balikpapan, Usman Ali, meminta masyarakat tidak membakar lahan untuk membuka area baru, maupun membakar sampah tanpa pengawasan. Menurutnya, pembakaran sampah yang tidak dijaga dapat menyebabkan api merambat ke lahan dan kawasan sekitarnya. Usman menyebut kebakaran hutan kembali terjadi pada Kamis pagi di kawasan gunung, tepatnya di sekitar perumahan Poka. Kebakaran tersebut cukup luas, dengan area yang terdampak diperkirakan mencapai sekitar 2 hektar. Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian masyarakat, terutama saat melakukan aktivitas yang berpotensi menimbulkan api.
7: Para masyarakat dibantu juga kita untuk melakukan himbauan, artinya tidak membakar lahan, untuk membuka lahannya, kedua tidak juga membakar sampah yang kadang-kadang tidak dijaga.
6: Usman berharap media turut membantu menyampaikan informasi kebencanaan secara cepat dan terbaru kepada masyarakat. Menurutnya, informasi yang aktual dapat membantu masyarakat mengetahui kejadian kebencanaan di wilayah Balikpapan sekaligus meningkatkan kewaspadaan. BPBD Balikpapan juga mengimbau masyarakat segera melaporkan apabila melihat titik api agar dapat ditangani sebelum kebakaran meluas. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
3: Anda masih mendengar Purwana 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama legislatif daerah mencari solusi pemerataan tenaga pendidik yang masih mengalami ketimpangan di sejumlah wilayah. Dalam rapat dengar pendapat pada minggu ini, pelaksanaan tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kaltim, Yuli Firyani, menyebut pemindahan dan penempatan ASN akan dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan kebutuhan formasi dan ketersediaan guru. Sementara itu, Persatuan Guru Kaltim meminta pemerintah memberikan kepastian penempatan dan administrasi agar guru bisa melaksanakan tugas dengan aman. Beralih ke berita lain, pendengar, Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Juhri mengajak seluruh elemen masyarakat mendukung RRI dalam menyuarakan Indonesia, khususnya Kota Samarinda. Kita simak laporannya.
8: Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Juhri menyampaikan tema peringatan Hari Radio 2026 Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur selaras dengan semangat pembangunan Kota Samarinda yang berdaulat dalam tata kelola, adil dalam penyelenggaraan dan makmur dalam kesejahteraan. Hal itu disampaikan saat menghadiri upacara penyulutan obor Triprasetya dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 di Studio Sikarut LPPRRI Samarinda pada Jumat 11 September 2026. Juhri mengatakan RRI sebagai lembaga penyiaran telah menjadi saksi dan mitra strategis dalam menyebarkan informasi program dan pembangunan Kota Samarinda.
9: Bagi pemerintah Kota Samarinda, RRI adalah mitra yang membantu kami menyampaikan program pembangunan, inovasi, pelayanan publik, dan kisah-kisah inspirasi warga Samarinda kepada
8: Karena itu ia mengajak seluruh elemen di Kota Tepian agar menjadikan RRI sebagai saluran efektif yang hidup sehingga setiap siaran yang dipancarkan dapat membawa manfaat yang nyata bagi masyarakat. Lebih lanjut, Juhri mengatakan RRI merupakan saran efektif untuk menyebarkan informasi pembangunan yang transparan dan akuntabel serta ruang edukasi yang mudah diakses oleh siapapun dan dimanapun berada.
9: Bayangkan ketika setiap pagi warga Samarinda mendengarkan tips-tips komunikasi pembangunan di Kota Samarinda. Kalau ada kegiatan apapun langsung gercep cari sumbernya. Inilah yang memberikan RRI dekat dengan masyarakat.
8: Dalam kesempatan tersebut, Juhri menegaskan RRI mampu hadir sebagai media yang dapat dipercaya di tengah derasnya arus informasi digital, termasuk maraknya berita bohong dan disinformasi. Ia berharap Hari Radio dapat menjadi momentum bagi RRI untuk merefleksikan diri dalam menjaga kedaulatan informasi. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung RRI dalam menyuarakan Indonesia, khususnya Kota Samarinda. RRI Sendawar, Mikael Karolus Jaang, melaporkan.
3: Pemerintah Kota Samarinda membuka peluang pemanfaatan Dermaga Harapan Baru sebagai tempat pendaratan kapal nelayan guna mendukung aktivitas bongkar muat hasil tangkapan. Kita simak laporannya.
10: Pemerintah Kota Samarinda membuka peluang pemanfaatan Dermaga Harapan Baru sebagai tempat pendaratan kapal nelayan. Rencana tersebut muncul setelah Wali Kota Samarinda Andi Harun melakukan peninjauan terhadap kondisi fisik dermaga yang berada di sekitar tempat pelelangan ikan atau TPI Harapan Baru. Pemerintah ingin memastikan kekuatan fisik bangunan dan kondisi perairan mampu mendukung aktivitas kapal nelayan. Pemanfaatan dermaga juga memerlukan kajian serta perencanaan teknis yang matang. Andi Harun menegaskan keberadaan dermaga nantinya tidak akan menggantikan fungsi TPI sebagai tempat transaksi dan penjualan ikan.
11: Jika sekiranya di bagian pelabuhan itu juga di sebelah kirinya kita fungsikan sebagai tempat pendaratan kapal nelayan, tapi tidak seperti di TPI, ya TPI Seliri langsung jualan ikan di situ, enggak. Jualan ikannya tetap di TPI di seberang, cuma tempat bongkar aja supaya enggak terlalu jauh mengambil dari Seliri atau dari tempat lain untuk masukkan ikan ke TPI Harapan Baru atau ke cold storage kita. Nah, sepertinya secara kasat mata kita bisa memfungsikan itu. Bahkan saya tadi meminta agar disuruh membuat perencanaan karena kapasitasnya juga kapasitas untuk dan terbatas hanya melayani untuk TPI kita yang di Harapan Baru.
10: Kedepan, pengembangan kawasan Dermaga Harapan Baru juga diarahkan untuk memadukan fungsi kepelabuhanan dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Kawasan ini berpotensi mendukung pertumbuhan UMKM dan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi lokal di Kota Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda akan menyiapkan perencanaan secara bertahap agar fasilitas yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal, tertib, dan bermanfaat bagi masyarakat. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
3: Selanjutnya, mari kita dengarkan pesan dan harapan masyarakat Kalimantan Timur untuk Radio Republik Indonesia di hari jadinya ke-81 dan peringatan Hari Radio tahun 2026.
12: Saya Uki dari guru TK IT 10 Salam.
13: Pernah dengar RRI atau radio nggak, Bu?
12: Alhamdulillah pernah.
13: Apa yang menarik dari mendengarkan radio dibandingkan media elektronik, Bu?
12: Ya, kalau di radio itu suaranya lebih jelas dan beritanya kan otomatis lingkup berita Samarinda.
13: Agar terus didengarkan, apa yang harus dilakukan RRI kedepannya, Bu?
12: Ya, mungkin yang dilakukan untuk perbaikannya itu suaranya kadang-kadang suka storing, ya. Mungkin itu bisa diperbaiki, ya mungkin dari itu apa, studionya mungkin, ya. Kalau penyiarnya, alhamdulillah, bagus.
13: Di tengah maraknya persaingan media saat ini, termasuk media sosial, apa harapan Ibu untuk Radio Republik Indonesia, Bu?
12: Untuk Radio Republik Indonesia, karena itu satu senar radio yang ada di Samarinda, kebetulan kami juga tinggal di Samarinda, untuk penyiarannya mungkin ditambah untuk lebih meluas, ya. Sementara ini yang sering kami dengar tuh sekitar daerah Samarinda gitu, mungkin dari luar kota atau daerah yang mana gitu.
13: Kalau dengar radio, Ibu lewat pesawat radio atau lewat handphone atau mobil, Bu?
12: Ya, kadang-kadang saya bisa di handphone, bisa kalau pas jalan juga di mobil, ya. Cuma kalau di handphone kadang-kadang suka terganggu karena sinyalnya enggak.
3: Sebelum hari berita pagi hari ini berikut kami kembali berita utama. Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur menangkap seorang pengemudi mobil operasional Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang atau DPPR Kota Balikpapan. Di tengah ancaman El Nino yang berdampak terhadap sektor pertanian, petani di Kabupaten Kutai Kartanegara masih mampu melakukan panen padi. Demikian berita pagi hari ini, mewakili seluruh pekerja yang bertugas, saya Dedi Purnama, ucap terima kasih atas perhatian Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu kaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tadhana Dharma Mangga. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luput sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Pendengar demikian tadi hubungan kami bersama Bersatu Red Samarinda menyiarkan berita pagi Kalimantan Timur. Dan mohon maaf ya untuk berita pagi Kutai Barat di pagi ini belum bisa hadir ya di ruang dengar Anda. Masih saya ditemani pendengar di pagi ini di hari Sabtu ya 12 September 2026. Tanda waktu saat ini sudah pukul 7 lewat 30 menit. Menghadirkan program siar kami berikutnya ke ruang dengar Anda, yakni akan kami hadirkan program acara Sendawar pagi ini sesi kedua dengan informasi prakiraan cuaca dan juga mitigasi kebencanaan ya. Selamat pagi pendengar, selamat mendengarkan.
0: RRI Sendawar dengan program siar berikutnya. 103,3 FM RRI Sendawar.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Itu apa?
1: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara di antara dua benua dan dua samudra. Supaya Adi lebih paham, Abi jelaskan dengan perumpamaan. Jadi, Indonesia seperti rumah yang besar, tempat kita tinggal bersama dengan jutaan saudara dari Sabang sampai Merauke. Gambaran pulau-pulau yang ada di Indonesia seperti kepingan puzzle gambar pulau-pulau yang disatukan oleh laut biru yang luas. Indonesia memiliki bendera. Bendera Indonesia memiliki dua warna, merah dan putih. Warna merah pada bendera kita melambangkan keberanian, dan warna putih pada bendera Indonesia melambangkan kebaikan atau kesucian. Indonesia juga memiliki makanan dan buah-buahan lokal yang sangat banyak, seperti mangga, pisang, dan lainnya. Indonesia juga memiliki hewan khas yang hebat, seperti komodo dan harimau Sumatera, yang hanya ada di rumah kita ini, Indonesia. Itulah Indonesia.
0: Indonesia negaraku. Aku cinta Indonesia.

Selamat pagi pendengar, kami sampaikan informasi perakiran cuaca di ruang dengar Anda untuk hari ini 12 September 2026. Diperkirakan Long Iram hari ini cerah berawan. Demikian pula dengan Melak, Barong Tongkok, Dame, cerah berawan, Muara Lawa, cerah berawan. Muara Pahu, Jempang, Bongan juga diperkirakan cerah, demikian pula Penyinggahan. Bendungan Besar hari ini diperkirakan cerah, Linggang Bingkung cerah, Nyawatan cerah, Silung Goreng cerah. Lok Manor Bulan, Tering dan Sekolak Darat hari ini juga diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Hari esok pendengar Minggu 13 September Long Iram diperkirakan cerah. Dan pula dengan Melak, Barong Tongkok, Dame esok hari diperkirakan cerah. Muara Lawa, Muara Pahu, Jempang juga diperkirakan cerah, demikian pula Bongan, Penyinggahan, Bantian Nusa. Linggang Bingkung esok hari juga diperkirakan cerah pendengar. Demikian pula Nyawatan dan Silung Goreng. Lok Manor Bulan, Tering dan Sekolak Darat esok hari juga diperkirakan cerah. Perakiraan cuaca selanjutnya untuk Senin 14 September, Long Iram, Melak, Barong Tongkok, Dame, Muara Lawa, Muara Pahu, Jempang, Bongan, Penyinggahan, Bentian Besar, Linggang Bingkung, Nyawatan, Silung Goreng, Lok Manor Bulan, Tering dan Sekolak Darat juga masih didominasi perakiran cuaca cerah hingga cerah berawan. Hanya Barong Tongkok di hari Senin 14 September yang diperkirakan cuacanya udara kabut.

Pendengar, saat ini masih kita alami cuaca kering atau musim kemarau ya, di mana musim kemarau tentu akan berdampak pada kurangnya ketersediaan air bersih. Air bersih dan tentunya air yang juga layak untuk dikonsumsi, pendengar ya. Karena meskipun kita mengkonsumsi air minum isi ulang seperti air minum isi ulang galon ya, di apa itu, di tempat-tempat pengisian air ulang langganan kita masing-masing, tentu orang yang punya tempat pengisian air minum isi ulang galon tersebut juga ada beberapa yang, maksudnya ada sebagian yang menggunakan air sumur ya. Meskipun ada juga di daerah Melak yang juga menggunakan air PDAM. Nah, sumbernya tentu di saat musim kemarau, baik air sumur maupun air PDAM tentu juga menjadi terbatas atau berkurang karena curah hujan yang sangat sedikit ini, pendengar.

0: Pendengar, berikut adalah langkah-langkah yang sangat mudah untuk upaya kita menghemat air bersih di rumah di saat kemarau ini, pendengar. Lalu apakah saat musim hujan nanti kita akan berboros-boros terhadap air? Tentu juga tidak, pendengar ya. Ya, langkah ini tentu akan menjadi kebiasaan untuk kita terus praktekkan, karena banyak saudara-saudara kita yang tentunya dalam mendapatkan air bersih juga masih sangat sulit ya. Di Indonesia saja, pendengar ya, meskipun mungkin saat kemarau ya. Yang pertama, pendengar, langkah yang paling bisa kita lakukan adalah matikan keran saat tidak dipakai. Nah, sejauh ini apakah kita sudah mematuhi atau menerapkan kesadaran untuk mematikan keran saat tidak dipakai? Coba kita sedikit merenung, pendengar. Ketika kita menyalakan air, lalu air itu sudah penuh di ember, tapi kita lupa mematikan. Atau saat kita menyalakan, kita tidak ingat, lalu kita bepergian. Lalu saat kita kembali, atau kita di urusan pekerjaan kita yang mungkin saat ini tidak di rumah, baru ingat kalau ternyata airnya belum dimatikan. Atau mungkin kita masih di sekitaran rumah ya, namun ketiduran misalnya, lalu bangun-bangun ternyata airnya sudah tumpah ruah. Apakah ada rasa sayang, ada rasa menyesal, ada rasa rugi? Nah, jika itu masih ada rasa seperti itu, maka masih jauh lebih baik, pendengar. Berarti kedepannya atau kesempatan berikutnya pasti akan lebih berhati-hati, akan lebih diingat-ingat kalau sedang menyalakan air. Berikutnya, pendengar, meskipun mungkin Anda jarang melakukan kelalaian seperti tadi ya, namun Anda AB terhadap keran di rumah Anda sendiri yang mungkin bocor atau menetes, tidak rapat ya, masih ada celah air untuk keluar. Lalu Anda sudah terlalu lama membiarkan hal tersebut karena mungkin dianggap hanya tetesan-tetesan yang tidak terlalu deras. Nah, jika Anda masih punya pikiran atau merasa tenang atau biasa saja terhadap keran yang menetes tadi dan sudah sangat lama hingga berlumut di area tersebut ya, karena terus menetes, maka itu juga perlu untuk kita introspeksi. Udah, berarti sejauh ini kita belum peduli, belum ada kesadaran untuk menghemat air, pendengar. Pendengar, jika Anda pernah mencoba, mungkin Anda teteskan keran Anda di kamar mandi, lalu Anda tampung tetesan tersebut di ember. Mungkin selama 1 jam, 2 jam, 3 jam, ya tergantung tetesannya ya, mungkin belum penuh, pendengar. Tapi ketika Anda mungkin nyalakan di sore hari, paginya kemungkinan sudah penuh, bahkan mungkin sudah luber, pendengar ya. Sudah tumpah. Ya, bayangkan, pendengar. Kita membuang air setiap hari mungkin satu ember tanpa kita sadari, pendengar. Itulah, pendengar ya, kita harus benar-benar sadar akan bagaimana kita menghemat air. Bagaimana ketika ada keran-keran yang menetes tadi? Ya, tentunya kita harus memperbaiki, mungkin double solatifnya, atau membelikan keran lagi. Siapa tahu kerannya memang sudah dol ya, sudah rusak, dan harga keran juga tidak mahal, pendengar ya. Kemudian, kurangi durasi mandi. Tentu ini berlaku bagi saudara-saudara kita yang mungkin sudah sangat susah untuk mendapatkan air bersih ya. Kemudian gunakan kembali air bekas. Untuk apa? Kita bisa memanfaatkan air bekas, pendengar. Misalkan ya, air bekas air wudu misalkan ya. Air bekas apa ya? Mungkin cucian sayur begitu ya. Air bekas cucian baju, tapi yang bilasan kedua atau ketiga ya, pendengar ya. Ya, jadi itu airnya sudah cukup bersih lah dari deterjen ya. Dan itu bisa digunakan untuk apa? Ya, bisa untuk menyiram ya saat kita BAB misalkan ya, pendengar ya. membersihkan kloset misalnya, atau bisa untuk menyiram tanaman atau yang lainnya ya. Khususnya untuk air bekas cucian sayur mayur buah, dan itu sangat baik ya untuk kita siramkan ke tanaman-tanaman di sekitar kita agar tidak mati ya. Dan ketika ada pipa yang bocor di bawah tanah mungkin tidak terdeteksi ya, dan kita bisa perhatikan bagi yang menggunakan air PDAM. Nah, kita bisa lihat di meteran tersebut apakah air kita sudah stop semua, apakah masih berputar. Nah, jika berputar mungkin ada air yang bocor di dalam pipa di bawah tanah.
1: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RR

0: DPR RI Sinawar saatnya bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional menyiarkan Warta Berita.
1: Aktivitas Gunung Anak Krakatau dan 3 orang lainnya adalah awak kapal. Jurnalis yang tergabung dalam Warta Foto Indonesia atau PFI memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Ketua Umum Warta Foto Indonesia Pusat Dwi Pambudo mengatakan salah satu bentuk pendampingan adalah bantuan logistik atau penginapan untuk keluarga. PFI juga memfasilitasi keluarga untuk ikut tim SAR melakukan pencarian. Penjelasan Dwi disampaikan dalam keterangan pada wartawan usai doa bersama di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta semalam.
2: PFI sudah mendata pendampingan-pendampingan pada keluarga. Kami mohon maaf ketika di lapangan di posko pun kami mengharapkan kepada teman-teman insan pers, keluarga juga mempunyai privasi karena juga untuk psikologis ke depannya kami juga mempunyai skema atau pendampingan, semoga bisa dikawal oleh beberapa pihak atau semua perusahaan pers, karena bagaimanapun juga keluarga ini juga butuh bantuan dari semua teman-teman media atau masyarakat. Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan. Itu pun kita dibantu oleh Basarnas dan TNI Polri.
1: Sementara itu salah satu jurnalis yang ikut dalam doa bersama Rizky mengatakan doa bersama merupakan salah satu bentuk dukungan untuk 5 orang jurnalis dan 3 orang awak kapal agar segera ditemukan dalam keadaan selamat. Doa bersama dan menyalakan lilin diikuti sejumlah warga dan jurnalis Indonesia.
3: Kami di sini berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia untuk melakukan doa bersama agar teman-teman kita, khususnya 5 jurnalis yang saat ini masih hilang kontak dan dicari keberadaannya di Selat Sunda, perairan Selat Sunda. Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing.
1: Sebelumnya 5 orang jurnalis hilang kontak saat melakukan peliputan di Selat Sunda. Kelima jurnalis tersebut yakni M. Bagus Khairunnas dari Antara Foto, Ali Basuki,